0: Pendengar, kita akan mengikuti siaran langsung ibadah raya minggu dari Gereja Bethel Indonesia Gemit, maksud saya GBI Menara Doa. Saya ucapkan selamat beribadah.
1: Terima kasih Tuhan, kami ada dalam hadirat Tuhan. Kami naikkan pujian syukur kami kepada Engkau. Haleluya. Terima kasih.

Mari kita bangkit berdiri sama-sama di hadirat Tuhan. Kami mau tinggikan salib-Mu Tuhan. Kami mau angkat tinggi salib Tuhan. Kristus yang sudah mati bagi kami, bangkit bagi kami, menyelamatkan kami dengan kasih-Mu yang besar. Oleh anugerah-Mu kami diselamatkan. Mari kita tinggikan.

0: berkorban bagi kami. Tidak ada kasih seperti kasih-Mu Tuhan, yang memberikan nyawa-Mu bagi kami yang berdosa, yang tidak layak ini. Engkau melayakkan kami, Engkau mengangkat kami dari lumpur, dan Engkau menyucikan kami, Engkau memulihkan kami Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur kepada-Mu. Engkau baik Tuhan. Ibadah pagi hari ini dari awal sampai akhir, Roh Kudus-Mu bekerja dengan luar biasa. Semua yang melayani dikuduskan dalam nama Yesus. Tempat ini dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Kami mulai ibadah pagi ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan
1: amin.
0: Amin. Kasih salam kiri kanan saudara. Bilang Tuhan Yesus baik.

0: Mari beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Lebih keras lagi tepuk tangan bagi Yesus. Sama-sama kita katakan haleluya 3 kali ya Bapak Ibu. Siap? Haleluya. 1, 2, 3.
1: Haleluya. Haleluya.
0: Belum kompak Bapak Ibu, belum kompak, belum kompak. Kita percaya bahwa Tuhan sudah memberikan kemenangan buat kita semua. Sehingga kita datang hari ini, kita mau mempersembahkan pujian bagi Tuhan. Amin. Mari sama-sama katakan, haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu, firman Tuhan berkata bahwa hanya nama Yesus jalan kebenaran satu-satunya. Amen. Tidak ada yang lain. Hanya nama Yesus. Amin. Tepuk tangan sama-sama.

0: Terpujilah Tuhan.
1: Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Haleluya Yesus. Kekuatan kita hanya ada di dalam Tuhan. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dia Allah yang setia. Dia Allah yang selalu menyertai kita. Jangan pernah berharap kepada manusia atau kepada siapapun, tetapi berharaplah kepada Tuhan. Dia tidak pernah mengecewakan kita. Dia selalu setia bersama dengan kita.

0: Berikan tepuk tangan bagi dia, Yesus Kristus Tuhan.
1: Amin.
0: Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Bapa surgawi, dalam nama Yesus kami sungguh percaya bahwa atmosfer surgawi penuh dengan tempat ini.
1: Amen.
0: Dan kami terus merasakan, oh haleluya, Roh Kudus bekerja bagi Amen. Kami dikala kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sungguh kami percaya pula bahwa segala pujian, oh hormat dan penyembahan kami sudah naik menyenangkan hati suci-Mu. Dan kami rindu mendengar sebagian dari kebenaran firman-Mu. Dan kami rindu juga mau menyatu dengan tubuh dan darah-Mu. Oh, yang sebagai korban yang agung bagi kami. Karena itu Bapa, inilah kami sekalian. Urapi setiap telinga pendengaran kami. Urapi seluruh kehidupan kami. Urapi juga hamba-Mu yang siap menyampaikan kebenaran firman-Mu. Sehingga ketika kebenaran firman-Mu disampaikan, kami sungguh-sungguh membuka hati kami bagaikan tanah yang sangat subur untuk benih firman itu bertumbuh dalam kehidupan kami dan kami melakukannya. Terima kasih Bapa. Kami tidak izinkan roh apapun yang coba bekerja dalam ruangan ini. Karena kami tahu kuasa Tuhan telah memenuhi ruangan ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, mengucap syukur, siap membaca, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman-Mu. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama katakan, amin. Baik, terima kasih. Shalom. Sekali lagi, shalom. Haleluya, kami percaya bahwa kita semua dalam perlindungan Tuhan dan kasih Tuhan yang luar biasa. Perkenalkan, tentu sudah kesekian kali kami ada, pernah ada di sini beberapa tahun yang lalu. Ya, saya hari ini datang dengan kebetulan kemarin kami ada dalam acara peresmian gereja di Dundale ya. Dan hari ini kami ada di sini bersama dengan istri. Terima kasih Bapak Gembala atas kesempatan yang diberikan untuk sharing sedikit firman Tuhan pada pagi hari ini. Kasih Tuhan sekalian, tentu perjalanan kehidupan kita jika dilihat dari hari-hari kehidupan kita, mestinya kita ini adalah bukan lagi anak-anak ya, bukan lagi kanak-kanak ya, tetapi mestinya kita semua ini adalah sudah pengajar gitu ya, karena usia kita percaya kepada Yesus adalah sudah cukup lama. Ya, sudah sangat lama, bukan cukup lagi, sangat lama ya. Tetapi tentu perjalanan itu tidak gampang, saudaraku, dalam perjalanan kehidupan kita. Dan untuk itu, maka pada pagi hari ini saya rindu untuk menyampaikan sharing firman Tuhan bertemakan kita belajar dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi mari bilang, belajar dan melakukan firman Tuhan. Haleluya. Mari buka bersama saya, saudara, dalam kitab Yakobus. Yakobus, saudara. Dalam Yakobus pasal yang kepertama, ya, Yakobus pasal pertama, kita akan baca beberapa ayat. Dari ayat yang ke-19 sampai dengan 25 ya. Dan saya ajak kita bangkit berdiri sekali lagi untuk kita baca bersahut-sahutan, saudaraku. Biar lebih semua lebih aktif gitu ya. Judul perikopnya adalah pendengar atau pelaku firman. Saya akan baca lebih dahulu dan Bapak Ibu berikutnya kita akan berjumpa di ayat yang ke-25, saudaraku. Demikian firman Tuhan. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaknya cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Sama-sama, 2-3. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Mari silakan duduk kembali dan berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Kekasih Tuhan sekalian, sekali lagi tema renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah belajar dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Kekasih Tuhan sekalian, bicara tentang belajar, belajar tentu untuk mengisi 3 aspek dalam kehidupan kita. Pertama, aspek kognitif kita, pengetahuan kita. Karena itu saudaraku, sejak kita lahir tentunya sudah ada pendidikan di rumah. Bersyukur pada ibu-ibu kita, mama-mama kita ya. Ketika kita waktu dilahirkan belum tahu apa-apa, tapi semuanya diajarkan ya oleh mama-mama kita yang luar biasa. Ya, untuk mengisi kognitif kita, tidak sampai di situ. Tapi nanti setelah usia 6 tahun, saudara, mulai disekolahkan, ya, sampai bahkan dikuliahkan, ya, saya tinggi-tingginya, sampai harus bisa mengetahui banyak hal, mengisi kognitifnya, saudara. Yang kedua, saudara, mengisi afektifnya atau sikapnya, saudara-saudara sekalian. Dan yang ketiga adalah mengisi keterampilannya atau psikomotoriknya. Dan hal 3 hal ini selalu ada dalam kita belajar, saudara. Termasuk belajar kebenaran firman Tuhan. Amin. Termasuk belajar kebenaran firman Tuhan, saudaraku. Jadi tidak sekedar kita baca, kita dengar saja, tapi ternyata diharapkan untuk kita juga turut melakukannya di dalam kehidupan kita. Karena itu saudaraku, hari ini saya rindu kita fokus di beberapa ayat dari bacaan kita untuk kita renungkan, saudara-saudaraku, yaitu dari ayat yang ke-22 sampai ke-25. Saudaraku, Yakobus 1 ayat 22 sampai 25 menuliskan beberapa hal penting di sini. Yang berikutnya adalah pendengar atau pelaku firman. Dan karena itu saudara, sekali lagi saya mau bilang bahwa kita sudah terlalu banyak belajar dalam kehidupan ini. Ya, termasuk apa yang tadi saya katakan bahwa walaupun orang tua kita ya sekiranya tidak ada di sini yang saya mau sampaikan, sudah ajar kita yang paling baik, karena tidak ada orang tua yang mendidik keburukan bagi anak-anaknya, putra-putrinya. Begitupun di sekolah, tidak ada sekolah yang memprogramkan keburukan bagi para siswanya. Tetapi ingat saudaraku, lingkungan bisa mempengaruhi. Karena itu seorang ahli pendidikan mengatakan bahwa ketika kita lahir bagaikan kertas putih yang belum ditulisi apa-apapun juga, tapi yang menulisinya adalah lingkungan di mana kita berada. Karena itu kadang-kadang kita melihat seseorang tadinya itu hidupnya waduh baik-baik saja saudara. Tapi tiba-tiba kita mendengar bahkan membaca berita, wah ini sudah ditangkap saudara. Sudah ditangkap karena berbuat sesuatu yang tidak menyenangkan. Ya. yang tidak senonoh dan lain sebagainya. Itulah lingkungan, saudaraku. Dan saya percaya di era sekarang juga lingkungan ini bukan sekedar lingkungan di sekitar kita, di bawah pohon, di kebun, di mana, di toko, tetapi termasuk di dalam HP. Lingkungan di dalam HP yang mempengaruhi sikap dan tingkah laku serta kehidupan kita semua, saudara-saudara sekalian. Karena itu, saudaraku, mari kita memperhatikan bagian firman Tuhan yang saya ingin sampaikan ini, saudara-saudara, sekiranya bisa membuat kita semakin belajar, saudaraku, dari waktu ke waktu, mungkin lewat persekutuan doa, lewat komsel, ya, lewat mesbah keluarga, bahkan lewat ibadah-ibadah raya seperti ini, saudara, sehingga kita semakin membenahi kehidupan ini untuk menyenangkan hati suci Tuhan. Saudara, bagian ini dengan penekanan ke kasih karunia dan identitas kita, saudara-saudara sekalian. Penekanannya sekali lagi tentang identitas kita, kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kita. Kalau kita lihat ke depan ini, saudaraku, salib merah di depan, tadi kita menyanyi salibnya, salibnya. Bukankah ketika kita melihat roti dan anggur di depan ini, kita merenungkan kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan yang begitu luar biasa, yang tidak ada taranya, saudaraku, bagi saudara dan saya dalam kehidupan ini. Amin. Karena itu, saudaraku, inilah yang perlu kita renungkan sebagai suatu kasih karunia yang Tuhan Yesus kerjakan bagi kita. Satu-satunya anak Allah yang dikorbankan bagi kita. Yang tidak berdosa dibuatnya menjadi dosa, saudara, karena kita. Saudara dan saya. Nah itu, saudaraku, sekali lagi bahwa intinya bukan lakukan lebih banyak biar Tuhan sayang, tidak, saudara. Tetapi karena kasih sayang Tuhan sudah bagi kita sekalian. Tetapi lihat, saudara, siapa kamu sebenarnya di dalam firman Tuhan, lalu hidup dari situ, saudara-saudara sekalian. Kita bercermin pada firman Tuhan yang sudah kita pelajari. Ada tiga hal yang perlu kita perhatikan pada pagi hari ini. Yang pertama, saudaraku, mari kita perhatikan dari ayat-ayat ini, saudara. Di ayat yang ke-23 dan 24, saudaraku, dikatakan, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin, ya, baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Saya percaya kita semua datang ke gereja atau mau ke mana-mana, saudara, mungkin ke kantor, ke sekolah, atau ke kuliah. Kita pasti setelah mandi, ya, sedikit berdandan sesuai dengan konteksnya, lalu pasti kita lihat di kaca. Sehingga bicara tentang bercermin itu sudah biasa, saudara. Tetapi ketika setelah kita bercermin, adakah ketika kita di kampus atau tempat kerja, masih ingatkah tadi kita bercermin itu ada apa di muka? Ketika bercermin itu, kalau tai lalat seperti saya di sini, pasti diingat terus, karena memang ini ada, sudah menetap. Tapi adakah sesuatu yang barangkali agak asing di muka kita? Dan lain sebagainya. Nah inilah yang digambarkan firman Tuhan, saudaraku. Ketika kita belajar firman Tuhan, mendengar firman Tuhan dari waktu ke waktu, tetapi kalau kita tidak melakukannya, itulah gambarannya, saudara-saudara. Sekejap hilang dan sekejap lupa, saudara-saudara sekalian. Mungkin saya tidak bermaksud untuk menguji saudara, tetapi kalau ditanya, minggu lalu kita belajar di mana ya? Pasti ada yang masih ingat, tapi ada yang sudah lupa. Minggu lalu, Bapak Pendeta khotbah di mana ya? Pasti ada yang ingat, ada yang lupa. lupa, saudaraku. Karena itulah barangkali alasannya, oh saya sangat sibuk, saudaraku, dan lain sebagainya. Saudara, cermin tidak bisa mengubah wajah kita. Sekali lagi, cermin yang kita gunakan untuk kita bercermin tidak bisa mengubah wajah kita. Fungsinya cuma menunjukkan siapa kamu sebenarnya. Ya, begitu juga firman kalau kita cuma dengar-dengar saja. Jadi cermin itu hanya berfungsi untuk kita lihat, waduh ini saya sudah ganteng pagi ini, saya sudah sisir rambut, saya sudah pakai bedak, saya sudah pakai lipstik dan lain sebagainya. Ya, tapi dia tidak akan bisa merubah, saudara. Begitupun firman, ketika sekedar kita mendengar, saudaraku, dan kita tidak melakukannya, dia tidak akan merubah kehidupan kita. Karena kita hanya mengisi kognitif kita, mengisi pengetahuan kita. Tetapi kita ketika kita melakukannya, saudara-saudara, maka dia akan merubah sikap kita. Karakter kita, saudara-saudara sekalian, menjadi menuju pada karakter Kristus. Amin. Dia akan merubah, saudara-saudara sekalian, ketika kita membaca, merenungkan, mendengar, apalagi di zaman ini kita bisa dengar dari YouTube khotbah-khotbah, kita dengar mengikuti KKR, mengikuti kegiatan-kegiatan rohani lainnya. Ya, terlalu banyak, saudara, yang bisa kita ikuti, saudaraku. Tetapi sekali lagi, ketika kita ikuti, saudaraku, dan kita tidak belum melakukannya, bahkan tidak melakukannya, saudara, sama dengan cermin itu, dia tidak akan merubah. Tetapi ketika kita melakukan, saudara, percaya atau tidak, Roh Kudus akan merubah karakter kita. Karena di dalam kehidupan kita, dalam bait ini, tubuh kita ini adalah bait Allah, dan ada Roh Kudus di dalam yang dia mampu bergerak kalau kita benar fungsikan. Amin. Karena itu menurut dia, saudaraku, banyak orang Kristen hidup tertipu karena mereka baca Alkitab buat hanya cari aturan. Jadi aturannya misalnya begini, dilarang, tidak boleh membunuh, misalnya, ya. Tapi bukankah masih banyak orang Kristen yang membunuh di mana-mana? Membunuh karakter, membunuh fisik, membunuh dengan cara-cara tertentu. Masih banyak, saudaraku. Jadi bukan sekedar hanya karena kita mencari aturan, saudara. Bukan buat lihat cermin saja, saudaraku. Tapi hasilnya merasa tetap bersalah, saudara. Merasa kurang. Lalu coba berbuat baik supaya diterima oleh Tuhan. Saudara, berbuat baik tidak salah. Berbuat baik itu kan baik adanya bagi kita. Tetapi ingat bahwa kasih karunia Tuhan sudah diberikan bagi kita. Bukan berbuat baik itu menjadi fokus penyelamatan bagi kita. Amin. Kasih karunia Tuhan telah diberikan bagi kita untuk kita diselamatkan. Karena itu, saudaraku, hal yang pertama ini sekali lagi, firman itu seperti cermin bagi kita. Kalau cermin itu hanya sekedar kita melihat dan kemudian kita tidak merubah sesuatu dalam wajah kita, bagaikan firmannya hanya sekedar kita baca, kita isi kognitif kita, saudara, tapi sikap kita tidak melakukan, maka sikap kita tetap dahulu, sekarang, dan mungkin seterusnya tetap sama seperti itu. Haleluya. Hal yang kedua, saudaraku, hal yang kedua, hukum yang memerdekakan. Ayat yang ke-25 berkata, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya. Garis bawahi. Bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatan tangannya. Amin. Haleluya. Mari saudara, berikan senyum pada kiri kanan dan katakan, maukah saudara berbahagia? Ya. Pasti semua mau bahagia. Amin. Bahagia bukan pada waktu hanya menikah saudaraku, lalu ada ucapan selamat berbahagia. Atau bahagia bukan sekadar pada waktu ada kelahiran bayi baru, kelahiran, atau berbahagia karena ulang tahun, atau berbahagia karena mendapatkan bonus dan lain-lain sebagainya. Tidak saudaraku, tapi bahagia yang paling utama dan bahkan kekal adalah ketika kita belajar firman Tuhan dan melakukan dalam hidup. Sebenarnya sepertinya tidak nampak saudaraku, tetapi kebahagiaan ini adalah kekal untuk selama-lamanya. Amin. Kenapa? Karena ketika kita akan lebih berbahagia ketika kita ada di dalam kerajaan yang sudah disiapkan bagi kita. Dia sedang mengerjakan tempat itu bagi kita, dan itu menjadi kerinduan kita, saudaraku kekasih sekalian. Ya, tempat itu sedang disiapkan bagi kita, surga itu disiapkan bagi kita. Dan untuk itu, saudaraku, dikatakan bahwa kata hukum yang memerdekakan orang, atau disebut dengan the law of liberty, itu dia membelunggu karena apa? Menunjukkan dosa. Sekali lagi, kalau hukum itu, saudaraku, kita teliti-teliti, lalu kemudian kita tidak hindari, saudaraku, ya, dan melakukan kebenaran firman Tuhan, itu sama dengan kita sedang dibelunggu oleh dosa, saudara. Tetapi di perjanjian baru, saudaraku, ya, firman menunjukkan kebenaran kita di dalam Kristus Yesus. Bilang sama teman kiri kanan, saudara orang benar, haleluya. Bilang, saudara orang benar, kita semua orang benar, amin. Oleh karena pengorbanan Kristus bagi kita, kita telah dibenarkan, amin. Berikan tepuk tangan bagi dia, Yesus Kristus Tuhan. Jadi saudaraku, meneliti dan bertekun artinya apa? Bukan menghafal aturan. Bukan sekedar menghafal firman. Tetapi kita mau bercermin dan melakukannya. Amin. Saya percaya kita mau belajar melakukan kebenaran firman Tuhan. Senyuman kita sangat berarti bagi saudara kita. Jabat tangan kita sangat berarti bagi saudara kita. Kata-kata salam kita sangat berarti. Karena ketika kita jabat tangan dan mengatakan salam, percayalah bahwa ada energi positif yang kita berikan, saudara, dan kita terima. Amin. Saya percaya itu terjadi. Dan itu kita sedang melakukan firman. Kita sedang melepaskan damai sejahtera bagi setiap kita. Haleluya. Kepada saudara-saudara kita. Dan yang terakhir, saudaraku. Hal yang terakhir, mari. Pelaku firman, saudara, sama dengan berbahagia. Saya ulangi, pelaku firman sama dengan berbahagia. Saya baca kembali ayat yang ke-22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Haleluya. Mari kita taruh tangan di dada kita, tangan kanan di dada kita, bilang, saya bukan penipu, haleluya. Saya bukan penipu, haleluya. Tapi saya orang yang berbahagia, amin. Ayat yang ke-25 sekali lagi, tetapi barang siapa meneliti hukum dan yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar tetapi untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Haleluya. Kita adalah orang yang berbahagia, saudaraku, ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan kita boleh merasakannya di mana saja kita berada, saudara-saudaraku sekalian. Orang yang melakukan firman Tuhan rasanya ketika dia jalan di tempat yang gelap pun dia rasa tenang, saudara. Ya, dia berjalan di tengah-tengah, ya, orang bilang itu musuh dan lain sebagainya, dia rasa tenang, tenang-tenang saja. Tetapi kalau orang yang tidak melakukan firman, apa? Dia di tengah-tengah kawan juga dia bisa rasa takut. Dia rasa gelisah, saudara. Kenapa? Kegelisahan itu bukan datang dari luar, tapi dari dalam. Mengapa? Karena dia sudah cemas lebih dahulu, saudaraku. Sudah takut lebih dahulu sebelum ditakuti, saudara-saudara sekalian. Sebelum digeratak, dia sudah takut lebih dahulu, saudara. Mengapa? Karena dari dalam sudah tidak nyaman, saudara. Nah, sekali lagi ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan, saudara, pasti kita merasakan kebahagiaan itu, sukacita itu di dalam kehidupan kita. Amin. Saudara-saudara sekalian, jadi contohnya begini, saudara. Contoh, firman bilang kamu sudah disembuhkan. Ya, bagi kita yang sakit, misalnya, firman bilang kamu sudah disembuhkan. Tapi kita selalu mengeluh, aduh sakit terus di sini, sakit terus di sini, sakit terus di sini. Itu artinya apa? Kita belum bisa melakukan apa kata firman itu. Firman bilang oleh bilur-bilur Yesus, darah Yesus, kita telah disembuhkan. Amin. Berarti percayalah bahwa sakit yang kita derita, pasti Tuhan sembuhkan. Lalu, apakah boleh ke rumah sakit? Boleh dong. Boleh. Ini saya baru habis operasi lutut ini, baru dari bulan Februari, saudara, di rumah sakit. Tapi kita harus imani bahwa apa yang dikerjakan itu atas perkenanan Tuhan juga, supaya disembuhkan, saudara. Kalau kita sudah sakit, tinggal diam di rumah, lalu kita bilang pasti Tuhan sembuhkan. Lalu tidak diperiksa, lalu tahu sakitnya apa, saudara. Periksa saja. Tidak ada larangan dalam Alkitab berkata bahwa ketika saudara sakit, jangan pergi ke rumah sakit. Haleluya. Check up itu penting, saudara, supaya kita, haleluya, bisa berdoa kena sasaran. Jangan sampai sakit perut, lalu kita berdoa, Bapa sembuhkan, saya percaya sakit kepala saya sembuh. Padahal sakit perut, saudaraku. Haleluya. Dan karena itu sekali lagi, salah satu contoh yang kita lakukan kebenaran firman Tuhan. Apabila kamu sudah disembuhkan, sudah diampuni, sudah dibenarkan. Kalau kita percaya dan bertindak berdasarkan itu, saudara, maka percayalah bahwa kita melakukan firman Tuhan. Amin. Ya, kita melakukan. Dan hasilnya adalah suatu kebahagiaan atau berkat bagi kita. Kesembuhan itu terjadi, saudara. Ya, kebahagiaan itu terjadi. Pengampunan itu terjadi bagi kita.

0: program long term atlet development, pembinaan dari usia dini berjenjang dan berkesinambungan. Mudah-mudahan melalui kegiatan-kegiatan ini nantinya dapat dihasilkan atlet-atlet yang bisa diandalkan untuk di masa yang depan.
1: Sementara itu, Ketua Umum Pemprov Persatuan Panahan Indonesia Perpani Bali Imade Rente mengatakan, Kejurprov 2026 ini baru pertama dilaksanakan.

0: nasional.
1: Standarisasi sebagai sebuah keniscayaan. Pembibitan dari usia dini menjadi sebuah keharusan. Oleh karena itulah kami pengurus Pemprov Panahan Bali hari ini melaksanakan Junior Prof Junior yang pertama, memang harapannya tidak yang terakhir, tetapi

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban, tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila kembali, menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu lalu orang lain menemukan mengembalikannya, ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu, tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya, ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ya, selamat siang pendengar, kembali lagi bersama kami di
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real.

0: time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: apa itu, Nak?
1: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
0: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis minta belanja ku kesian, Pak.
1: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lubang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
0: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan menjadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mi itu buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
1: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar jago bicara, Dik. Menteri mi saja. Mana mi itu buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa! Belanja aku,
0: kasihan. Sabar-sabar, minum.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
5: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual dan terpercaya.
1: Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI. Dari Rotendao Nusa Tenggara Timur, inilah aneka berita siang edisi Minggu 5 Juli 2026. Dua informasi menarik akan mengawali aneka berita siang kita. Yang pertama, Bupati Sumba Timur harapkan dukungan pendanaan pusat untuk perbaikan jalan prioritas. Yang kedua, Prancis menang tipis, Paraguay harus angkat koper. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya bersama saya, Ner Leolede. Kita awali informasi pertama. Kegiatan kepemudaan di lingkungan gereja diharapkan tidak berhenti sebagai seremoni, tetapi mampu membentuk karakter dan memberi dampak nyata bagi masyarakat. Pembinaan generasi muda terus menjadi perhatian sebagai kalangan termasuk gereja. Melalui berbagai kegiatan kepemudaan, para peserta didorong untuk tidak sekedar hadir dan mengikuti rangkaian acara, tetapi mampu menerapkan nilai-nilai yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari. Bupati Kupang Yosef Lede menegaskan, setiap kegiatan yang melibatkan pemuda harus memiliki tujuan yang jelas dan memberikan dampak nyata. Karena itu, seluruh materi diskusi maupun aktivitas selama kegiatan diarahkan untuk membentuk karakter kepemimpinan, memperkuat semangat pelayanan, serta menumbuhkan kepedulian sosial. Ia menegaskan, kegiatan kepemudaan harus memberi manfaat yang nyata bagi para peserta.
2: Dengan kegiatan-kegiatan ini, khususnya kegiatan pemuda ini harus memberikan dampak. Harus memberikan dampak. Jadi ini tidak sekedar hanya kegiatan seremonial yang berkumpul-kumpul. Kita punya judul hari ini dalam pemuda bersaksi dengan dunia yang luka. Kita ingin ada ketekaan. Anak-anak muda sekarang, kolaborasi antara gereja dan pemerintah itu memang jalan dengan diadakannya tindakan ini, pemuda pemudi juga harus bertumbuh. Tujuannya seperti itu, harus memberikan satu dampak secara pulang dari sini.
1: Selain pembinaan di lingkungan gereja, dukungan berbagai pihak dinilai menjadi faktor penting dalam membangun generasi muda yang berkualitas. Salah satunya melalui sinergi antara gereja dan pemerintah dalam menghadirkan program-program yang mendorong kreativitas, kepemimpinan, dan kepedulian sosial kaum muda. Para pemuda diharapkan tidak hanya memperoleh pengalaman selama mengikuti kegiatan, tetapi mampu menjadi pelopor perubahan di tengah masyarakat. Semangat melayani, kepedulian terhadap sesama dan kolaborasi dengan berbagai pihak diharapkan menjadi bekal bagi generasi muda untuk terus berkarya serta memberi kontribusi nyata bagi gereja, daerah, dan bangsa. Kita ke informasi selanjutnya. Bupati Sumba Timur harapkan dukungan pendanaan pusat untuk perbaikan jalan prioritas. Berikut laporan reporter Yunia Boling.
3: Bupati Sumba Timur Umbulili Pekuali menyatakan keterbatasan anggaran daerah dalam 2 tahun terakhir berdampak pada kemampuan pemerintah daerah menangani ruas-ruas jalan yang sangat dibutuhkan masyarakat. Menurutnya, luas wilayah Sumba Timur terbesar di Nusa Tenggara Timur berbanding lurus dengan panjang ruas jalan yang harus ditangani, sehingga dukungan pendanaan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi sangat diperlukan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur jalan.
4: Efisiensi anggaran sudah 2 tahun, kemampuan pemerintah daerah untuk menangani ruas-ruas jalan yang sangat-sangat dibutuhkan, sebetulnya penanganannya itu menjadi tidak bisa tertangani. Ya, kami memang sangat membutuhkan kalau ada lokasi pendanaan dari pemerintah pusat ataupun provinsi untuk penanganan ruas-ruas jalan kami, karena Sumba Timur ini di NTT termasuk adalah daerah paling luas. Konsekuensinya ruas panjang ruas jalannya juga paling panjang. Panjang ruas jalan provinsi itu terpanjang di NTT, apalagi kabupaten.
3: Bupati Umbulili Pekuali menjelaskan program pendanaan jalan dari pemerintah pusat diharapkan dapat membantu penanganan ruas-ruas jalan prioritas yang mendukung sektor pertanian, peternakan, dan kelautan, terutama di kawasan sentra produksi pangan. Hingga saat ini, pemerintah Kabupaten Sumba Timur telah mengusulkan 3 ruas jalan untuk mendapatkan alokasi pendanaan dengan total panjang jalan kabupaten mencapai 1.200 km, sementara kemampuan penanganan jalan tahun ini diperkirakan belum mencapai 30 km. Kebutuhan dukungan anggaran dinilai sangat mendesak. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Buling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar dan pemirsa RRI, Anda sedang mengikuti Aneka Berita Siang produksi RRI Esperote. Siaran kami ini juga Anda bisa ikuti lewat streaming kami di rri.co.id dan di aplikasi kami RRI Digital. Kita ke informasi selanjutnya. Perbaharui data pemilih triwulan 2 tahun 2026, KPU Melaka rekap 160.165 pemilih. Laporan Ano Suarez.
5: Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Melaka melakukan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan sebagai upaya menjaga akurasi data kepemiluan. Dalam rapat pleno rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan triwulan 2 tahun 2026, KPU Melaka menetapkan jumlah pemilih sebanyak 160.165 orang, meningkat dibandingkan triwulan 1 yang berjumlah 159.697 pemilih. Penetapan tersebut dilakukan dalam rapat pleno berlangsung di aula kantor KPU Melaka, Desa Wehali, Kecamatan Melaka Tengah. Ketua KPU Kabupaten Melaka, Juventus Adrianus Bere, mengatakan proses pemutakhiran data dilakukan melalui 4 tahapan, yakni pengolahan data, koordinasi, pemutakhiran, hingga rekapitulasi. Dikatakan proses diawali dengan pengolahan data secara sistematis melalui sistem informasi data pemilih atau SIDALI, yang selanjutnya dikonfirmasi dan diverifikasi menggunakan sistem informasi administrasi kependudukan atau SIAK.
6: Ya, sampai sejauh ini kan sudah dari triwulan 2 itu 159 659697 pemilih, kemudian kita pada triwulan yang kedua ini kita sudah penambahan sekitar 4.000-an lebih pemilih, ada peningkatan menjadi 160.000 lebih. Nah, proses-proses itu kita lakukan mulai dari proses pengolahan data sistem, mulai SIDALI dengan mengkonfirmasi dengan data SIAK. Kemudian selanjutnya kita melakukan coktas ataukah pencocokan dan penelitian terbatas yang kita lakukan langsung ke masyarakat.
5: Dalam pemutakhiran itu, KPU melakukan penyesuaian terhadap beberapa kategori data pemilih, antara lain pemilih yang meninggal dunia, pemilih yang pindah masuk maupun pindah keluar, data pemilih ganda, serta perubahan elemen data kependudukan lainnya.
7: Hasilnya seperti apa terhadap untuk datanya?
6: Nah, hasilnya tentunya ini kan di sistemnya kan berkelanjutan. Paling tidak dengan data-data yang sudah dikonfirmasikan per triwulan ini kita rekap, kemudian akan menjadikan data dasar untuk terus kita lakukan terus pemutakhiran. Ya, harapannya adalah ini butuh sinergitas dari seluruh pemangku kepentingan, stakeholder yang ada.
5: Untuk diketahui, kegiatan ini dihadiri perwakilan pemerintah Kabupaten Melaka, Kapolres, dan Dim 1605 Belu, Kabangkes Bangpol, Kepala Dukcapil, Kabak Tata Pemerintahan, Bawaslu Melaka, dan pimpinan partai politik. Kontributor Melaka, RRI Atambua, Ano Suarez, melaporkan.
1: Kita ke informasi dari dunia olahraga. Maroko tampil luar biasa saat menghadapi Kanada pada babak 16 besar Piala Dunia 2026. Bermain efektif sejak awal pertandingan, Maroko sukses menang telak 3 gol tanpa balas atas Kanada. Kemenangan ini memastikan wakil Afrika tersebut melangkah ke babak perempat final dengan penuh percaya diri. 3 gol Maroko menjadi bukti dominasi mereka sepanjang laga, sementara Kanada gagal mengembangkan permainan dan tidak mampu menciptakan peluang berbahaya. Hingga peluit panjang dibunyikan, hasil ini mengakhiri perjalanan Kanada di Piala Dunia. Sedangkan Maroko kini bersiap menghadapi tantangan yang lebih berat di 8 besar. Di babak perempat final, Maroko akan menghadapi Prancis dalam duel yang diprediksi berlangsung sengit. Maroko berharap mampu melanjutkan kejutan mereka, sementara Prancis memburu tiket ke semifinal. Masih dari dunia Piala Dunia, Prancis memastikan langkah ke babak perempat final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Paraguay dengan skor tipis 1 gol tanpa balas pada pertandingan babak 16 besar. Les Blues tampil dominan dalam penguasaan bola, namun harus bekerja keras menembus rapatnya pertahanan Paraguay. Gol tunggal Prancis menjadi pembeda dalam pertandingan yang berlangsung ketat. Paraguay beberapa kali mencoba menyamakan kedudukan, namun penyelesaian akhir yang kurang maksimal membuat mereka gagal memanfaatkan peluang. Hingga laga usai, skor 1-0 tetap bertahan untuk kemenangan Prancis. Dengan hasil ini, Prancis berhak melaju ke babak perempat final dan akan berhadapan dengan Maroko. Pertemuan kedua tim dipastikan menjadi salah satu laga paling menarik dalam perebutan tiket menuju semifinal Piala Dunia 2026. Baik pendengar dan pemirsa, sebelum mengakhiri aneka berita siang, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Yang pertama, Bupati Sumba Timur harapkan dukungan pendanaan pusat untuk perbaikan jalan prioritas. Yang kedua, Prancis menang tipis, Paraguay harus angkat koper. Sekian aneka berita siang dari Beranda Selatan NKRI, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mayor Leolede mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Sampo sudah, sabun mandi sudah, yang satu ini isinya cemilan, minuman kaleng sudah, lengkap sudah.
1: Tom, belanja lagi. Kemarin belanja bawa 3 kantong kresek, hari ini 2 kantong kresek.
0: Ya ampun Peter, ini kan cuma kantong plastik kecil, nanti juga dibuang jadi sampah, tidak dipakai lagi. Aman kan?
1: Nah, ini yang berbahaya. Sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai. Zat kimia yang terdapat dalam plastik bisa mencemari tanah sehingga mengurangi kesuburan tanah.
0: Tapi ini kan cuma 2, kemarin 3. Masa bisa mencemari tanah?
1: Dengar ya Tom, faktanya di Indonesia setiap tahun masyarakat menggunakan 100 miliar kantong plastik. Ini berarti setiap orang di Indonesia menggunakan setidaknya 700 kantong plastik atau 2 kantong plastik dalam sehari.
0: Oh, jadi kamu menuduh saya turut mencemari lingkungan?
1: Terserah, tapi ini fakta.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Belikan Pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mituan belanjaku ke Siano, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lubang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Ma. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau karena menjadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mitu buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar jago bicara, Dik. Kayak menteri mi saja. Mana mitu buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana minum belanjaku, kasihan.
1: Oh, sabar-sabar, minum dulu.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

0: Saya pernah berpikir, kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Untuk gontok-gontokan, untuk saling bermusuhan, atau mau perang-perangan? Siapa yang mau itu semua terjadi? Apa karena kita berbeda? Memiliki kulit yang berbeda? Bahasa yang beda? Atau suku bangsa yang beda? Kita hidup untuk bahagia. Dan untuk mencapai kebahagiaan itu, mesti ada kebersamaan dan saling di antara kita. Yah, kita adalah makhluk sosial. Makhluk yang tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Apalah artinya hidup ini kalau sudah nggak ada saling hormat, saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membantu. Kita mesti ingat bahwa kita adalah satu. Mari bersatu dan bangun negeri ini bersama dengan layak agar tak kalah di mata dunia. Itu tugas kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi. FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru. Berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo,
2: apakah kamu butuh bantuan?
1: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan. Menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Kakak, berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa le kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berontakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah le kakak eh. Yang penting beta sudah niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak, sudah le, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah le kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pica cuma.
0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak, sepuas kok. Beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dong.
2: Helm? Kau pilih mana Dika? Nah, kau pilih.
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
6: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

0: Pa, matikan lampu jika tidak digunakan.
1: Tapi, kamar kita kan gelap, Ma.
0: Hemat listrik, toh, Pa.
1: Benar juga ya. Lampu-lampu tidak digunakan, matikan saja, Ma.
0: Hemat listrik sekarang untuk generasi mendatang.

0: pindah kok. Pindah kok duluan, saya duluan, kasihan saya duluan. Ada yang mengejarkan kok, sana kok duluan.
1: Iya bisa mu itu, saya duluan hain yang antri. Baru kamu enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
0: Nanti kasihan, ada yang tamuku di rumah. Sama bikinkan air panas tapi dah habis kesen minyak tanahku.
1: Oh tidak bisa. Eh itu masalahmu, jangan kau curhat. Sama-sama hain ini kita butuh minyak tanah. Oh tahu ini jerigenku, dari kemarin dulu hain saya gantung di pangkalan.
0: Mau dari kemarin kak, dari kemarin dulu kasihan mengerti pi. Sama bikinkan apa mipal itu kesen tamuku di rumah.
1: Ma terserah me kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, nomor mau antri. Apalagi kita ini manusia, masa tidak bisa?
2: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Hei Belu, apa nabe?
1: Hau ba kampus eh?
0: Ai, o masih swati ane.
1: Oh eh, hau masih swati an. Hau lau lay.
0: Lau diak-diak eh.
2: Eh Rogan, tadi omong bahasa apa itu dengan kawan?
1: Oh, itu kan pembahasa Belu. Jadi di mana saja kalau bertemu sama orang Belu, harus bawa omong pakai tempung bahasa. Jangan malu kawan.
2: Oh, begitu eh. Hebat sudah. Kalau begitu, nanti lain kali ajar saya juga bahasa Belu eh.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Terus bagaimana, Pak? Bayu kan...

0: Bapak lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga. Kebetulan ada rezeki.
0: Ingat Pak, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh lihat, masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
2: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Chat dari siapa nih? OTW ya, jangan lupa bawa pesanan. Oke. Balas depo WA dulu. Oke.

detik pandangan Anda beralih ke layar ponsel, satu detik pula nyawa Anda dan orang lain terancam. Jalan raya bukan tempat untuk bermain-main dengan perhatian. Etika berkendara bukan hanya soal mengikuti rambu, tapi soal menghargai kehidupan. Gunakan helm, pasang sabuk pengaman, dan yang terpenting, letakkan ponsel Anda. Fokuslah pada jalan di depan. Ingat, ada keluarga yang menanti kepulangan Anda dengan senyuman, bukan dengan air mata. Jangan biarkan pesan singkat menjadi kata terakhir Anda. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Oi Belu, apa nak be?
1: Hau ba kampus eh.
0: Ai, oh mahasiswa tian eh.
1: Oh eh, hau mahasiswa tian. Hau lau lai.
0: Lau diak diak ke?
2: Eh Rogan, tadi omong bahasa apa itu dengan kawan?
1: Oh, itu kain pembahasa Belu. Jadi di mana saja kalau bertemu sama orang Belu, harus bawa omong pakai kampung bahasa. Jangan malu kawan.
2: Oh, begitu eh. Hebat sudah. Kalau begitu nanti lain kali ajar saya juga bahasa Belu eh.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

0: Mbak Emma, Mbak Emma buka pintu dong. Ini berita Yuni. Aduh Mbak Emma, lu sakit apa nih? Pucat, badan pun panas, Le. Jangan sampai Mbak kena malaria nih.
1: Iya nih, demam naik turun. Aku sampai menggigil. Kepala juga sakit, badan sakit. Aku sampai kelahan, mual, diare juga. Bantu aku ke rumah sakit yuk.
0: Aduh Mbak Emma, ayo suh ketong pi. Awi malia doh. Ini bagian dong puntat tumpuk Le. Di lantai, di gantungan. Belum Le yang di halaman rumah. Rumput dong justru tinggi. Mbak Emma son bersihkan ju. Mbak Emma tinggal di kamar yang songkas bersih begini. Halaman yang kotor. Pantas lah kok ini nyamuk dong banyak kok su gigi ame nih.
2: Malaria merupakan penyakit serius dan bisa berakibat fatal bagi pengidapnya. Penularannya melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi. Dengan menjaga kebersihan lingkungan, kita dapat terhindar dari resiko penyakit malaria.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: bakar sembarang begitu. Sonde lihat tuh, rumput kering di samping rumah tuh, su tinggi-tinggi begitu tuh. Cari hal sama bakar yang musim begini nih.
1: Ai, tenang sama ma. Api kecil sani, mana bisa dia bakar rumah besar begini nih.
0: Jangan anggap remeh bapak. Angin kencang begini, api kecil saya bisa terbang kok sambar ame ke tempur rumah. Apalagi kalau bakar rumput baru sonde jaga. Bisa angus ketong satu kampung, bapak.
1: Aduh, betul jo ya, mama. Nah, beta kasih mati, su. Ampun-ampun ya, mama.
0: Ingat ya, bapak. Lebih baik ketong capek potong rumput daripada ketong menangis lihat rumah dong angus.
2: Jangan biarkan kecerobohan kecil menjadi bencana besar. Stop bakar rumput sembarangan di musim kemarau. Kelalaian sesaat bisa menghanguskan 1000 harapan. Mari jaga alam, jaga masa depan kita.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Pindah kok. Pindah kok dulu. Nah, saya duluan kasihan, saya duluan. Ada yang menjerkan kok. Sana kok dulu.
1: Iya, bisa mu itu. Saya duluan hain yang antri. Baru kok mau enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
0: Nanti kasihan. Ada yang tamu ku di rumah. Sama bikinkan air panas tapi dah habis kesian minyak tanahku.
1: Oh, tidak bisa. Eh, itu masalahmu. Jangan kau curhat. Sama-sama hain ini kita butuh minyak tanah. Oh, tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu hain saya gantung di pangkalan.
0: Mau dari kemarin kah? Dari kemarin dulu kasihan mengerti pi. Sama bikinkan apa mi pali itu kesian tamuku di rumah.
1: Ma, terserah mi kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, nomor mau antri. Apalagi kita ini manusia, masa tidak bisa?
2: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Bapak lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga. Kebetulan ada rezeki.
0: Ingat Pak, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh lihat, masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
1: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

0: Iya, FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, masih dengan saya Nair Leolede dan juga Bung Alif Ndolu ya di Rote siang sampai sore saat ini. Sekarang waktu menunjukkan pukul 16 atau jam 4 lewat 6. Satu informasi cek fakta yang kami ambil dari portal resmi kami juga di komdigi.go.id. Beredar hoax tentang Mahkamah Konstitusi yang menghentikan MBG dan dananya dialihkan untuk pendidikan. Nah, pendengar, ada beredar sebuah unggahan di media sosial yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi atau MK telah secara resmi memutuskan program makan bergizi gratis atau MBG dihentikan. MK memerintahkan dana MBG dialihkan untuk pendidikan. Faktanya, klaim dengan narasi Mahkamah Konstitusi menghentikan program makan bergizi gratis dan mengalihkan dananya untuk pendidikan adalah hoax. Dilansir dari komdigi.go.id, MK belum mengeluarkan putusan apapun untuk uji materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026, khususnya terkait anggaran pendidikan untuk membiayai MBG. Permohonan uji materi tersebut diajukan oleh sejumlah pihak, yaitu guru honorer, Yayasan Taman Belajar Nusantara, dan sejumlah perorangan warga negara. Sidang diuji materi Undang-Undang APBN 2026 terkait penyelenggaraan MBG masih berlanjut pada Jumat 3 Juli 2026. Agenda sidang mendengarkan keterangan kepala sekolah yang dihadirkan sebagai saksi oleh pemerintah. Itu dia pendengar, satu informasi hoax tentang Mahkamah Konstitusi yang menghentikan MBG dan dananya dialihkan untuk pendidikan. Nanti masih ada informasi lainnya akan kami hadirkan untuk Anda di Rote sore ini sampai di pukul 17.00. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama saya Ner dan Bung Alif.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: agak bingung nih, mau beli hadiah buat kawan dari luar daerah sana. Tapi, sulit tahu mau kasih apa yang khas dari kutub daerah ini.
1: Lu nih ke mana kok? Masa bingung begitu? Lihat ini dompet dan tas dari kotompo motif tenun nih. Bagus-bagus toh. Depu model, susama ke barang bermerek dari toko.
0: Ini tenunku? Kita kira barang impor tadi. Kok depu model terlalu gagah
1: Ini asli buatan anak muda NTT. Sekarang, katompong industri kreatif su hebat-hebat. Tenun sonde cuma pakai di rumah sah. Sekarang, su jadi barang bagaya ju.
0: Tapi, itu barangnya karena nao. Jangan sampai bikin beta pun dompet tipis lah.
1: Son usah takut. Depu harga pas di katompong kantong. Depu kualitas jempolan. Ingat kalau katong beli produk lokal, katong subantu pengrajin dan pengusaha kecil di NTT supaya makin jaya lah.
0: Wih, betul juga. Daripada katong beli barang di luar yang belum tentu asli, mending ini tas tenun sah. Baru ini barang dong nih, awi, keren, unik, yang pasti awet
1: Nah, begitu dolah. Kalau bukan katong yang bangga pakai barang sendiri, mau siapa lah?
0: Itu su.
2: Mari dukung industri kreatif unggulan Nusa Tenggara Timur. Pakai produk lokal, majukan ekonomi daerah. Karya anak NTT, kebanggaan katong semua.
3: FM 92.5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Budi Doremi dan pendengar, kita kembali ke informasi. Peserta JKN tembus 282,7 juta pemanfaatan layanan terus ditingkatkan. Program JKN menunjukkan peran sebagai fondasi dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang sehat, produktif dan berdaya saing memasuki lebih dari satu dekade penyelenggaraannya. Program JKN tidak hanya berhasil memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, tetapi juga menjaga keberlanjutan program melalui tata kelola yang baik, kondisi keuangan yang sehat, serta inovasi layanan yang semakin mudah dijangkau masyarakat. Capaian tersebut dipaparkan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujawaskito, dalam Public Expose Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan BPJS Kesehatan tahun 2025. Kegiatan tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban BPJS Kesehatan kepada publik sekaligus wujud keterbukaan informasi atas pengelolaan program JKN sepanjang tahun 2025. Tercatat hingga 31 Desember 2025 jumlah peserta program JKN telah mencapai 282,7 juta jiwa atau 98,62% dari total penduduk Indonesia. Besarnya cakupan kepesertaan tersebut diikuti dengan tingginya pemanfaatan layanan kesehatan. BPJS Kesehatan juga mencatat sepanjang tahun 2025 program JKN mencatat lebih dari 725,3 juta pemanfaatan layanan kesehatan atau lebih dari 1,9 juta pemanfaatan layanan setiap harinya. Kemudahan akses tersebut turut diperkuat melalui perluasan jejaring fasilitas kesehatan dengan 23.770 fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP, 3.194 fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan FKRTL, dan 6.190 fasilitas kesehatan penunjang yang tersebar di seluruh Indonesia yang telah menjadi mitra BPJS Kesehatan. Pujo menjelaskan keberhasilan penyelenggaraan program JKN juga ditopang oleh pengelolaan dana jaminan sosial atau DJS Kesehatan yang sehat dan akuntabel. Hingga akhir tahun 2025, aset bersih DJS Kesehatan tercatat sebesar 30,04 triliun rupiah yang mampu memenuhi estimasi pembayaran klaim selama 1,88 bulan sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, hasil investasi dana jaminan sosial kesehatan mencapai 3,94 triliun rupiah, mencerminkan pengelolaan dana yang dilakukan secara hati-hati dan berorientasi pada keberlanjutan program. Menurut Pujo, manfaat program JKN tidak hanya dirasakan pada sektor kesehatan, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial nasional. Dan pendengar, informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id. Dan selepas informasi, kita kembali ke hiburan musik.
1: Lipat buat dia, tapi beta hapus lagi. Beta soalnya tahu mau bilang apa nih.
2: Lu mau bilang apa?

0: galon yang sulama digunakan atau sering disebut galon lanjut usia atau ganula, itu tuh berpotensi mencemari air minum dengan senyawa berbahaya bisphenol A atau BPA. Nah, ini BPA nih adalah senyawa kimia sintetis yang digunakan dalam produksi plastik polikarbonat. BPA juga bisa tiru kerja hormon dalam tubuh manusia, sehingga berpotensi ganggu fungsi hormonal tubuh, tumbuh kembang anak, sampai meningkatkan risiko penyakit serius, sama kayak kanker tuh.
1: Aduh, kalau begitu beta harus ganti cepat ini galon su. Selamat tinggal mantan.
0: Nah, itu dolo baru betul. Jangan lupa Ju, kalau galon guna ulang, idealnya hanya dipakai maksimal 40 kali. Kalau diasumsikan dalam 1 minggu galon diisi ulang sebanyak 1 kali, usia aman galon guna ulang tuh sebenarnya hanya sekitar 1 tahun. Jangan kayak lu, simpan mantan bertahun-tahun.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Aduh, ini sisa sayur dan kulit buah dong tak tumpuk terus di dapur nih. Bikin bau, Sa. Mau buang di bak sampah justru penuh nih.
1: Jangan buang, Mama. Katong buat kompos, Sa. Tak lalu gampang. Soalnya perlu lahan luas, cukup pakai ember bekas juga bisa.
0: Terus, dia pun cara ke mana? Kalau kakak bisa, nak, coba buat.
1: Gampang, Mama. Dia pun langkah tuh cuma tiga, Sa. Pertama, sediakan wadah, katong bisa pakai ember bekas, lalu katong lubangi dia pun bawah sedikit. Yang kedua, katong isi sampah, misalnya sisa sayur atau buah, campur sedikit dengan daun kering atau tanah biar sonde bau. Dan terakhir, katong siram, lalu tutup. Siram sedikit dengan air cucian beras misalnya, lalu katong tutup rapat. Setiap seminggu sekali, Mama aduk sedikit biar udaranya masuk.
0: Oh, begitu, Sako, anak. Terus, berapa lama baru bisa pakai di bunga-bunga situ?
1: 3 tahun, Mama. Sonde, tunggu 1 bulan sama Mama. Nanti dia berubah jadi tanah hitam yang subur, Mama bisa langsung pakai di tanaman, dokter. Jadi, son perlu beli pupuk mahal-mahal lagi. Ayo, jangan buang sisa sampah dapurmu sembarangan. Olah jadi kompos, bumi sehat, tanaman subur. Sampahmu, tanggung jawabmu.

Om Mino dan pendengar, kita ke cek fakta. Dan cek fakta untuk sore ini saya kutip dari komdigi.com dengan judul hoax foto tumbal manusia untuk proyek jalan tol Jakarta. Beredar unggahan di media sosial Facebook, sebuah foto yang diklaim memperlihatkan tumbal manusia untuk proyek pembangunan jalan tol Jakarta pada 2026. Tampak sepasang kaki bersepatu bot menjuntai dari beton cor-coran. Namun, pendengar, faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax. Dilansir dari kompas.com, foto yang diunggah pada 21 Mei 2026 itu bukan kejadian nyata. Foto tersebut merupakan materi promosi film Tumbal Proyek. Film bergenre horor ini mengangkat kisah tentang kejadian mistis dalam proyek pembangunan jembatan di sebuah daerah. Dan informasi tersebut adalah hoax atau tidak benar. Demikian cek fakta untuk sore ini. Dan juga pendengar, cek fakta sore ini mengakhiri kebersamaan kita di musik dan informasi. Saya Alif dulu harus pamit dari ruang dengar Anda dan juga rekan Ner Leolede, juga operator teknik yang bertugas ada Bung Arisma Arga Putra. Mewakili kerabat kerja yang bertugas di rote sore ini, kami ucapkan selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Bye-bye.

0: Sibuk sekali. Buat apa nih pagi-pagi Suta sibuk di depan komputer nih?
1: Beta ada cari tahu info kesehatan nih. Soalnya berapa hari ini beta rasa badan son enak, demam dan kepala pusing. Beta mau cek dong. Ini kira-kira gejala penyakit apa Biar beta bisa beli obat ku minum.
0: Astaga, bukannya Bi Faskes kok cek kesehatan? Ini cari sendiri dari internet nih. Sekarang nih kan su ada program dari pemerintah cek kesehatan gratis. Program ini untuk membantu masyarakat hidup lebih sehat dan jenis pemeriksaan yang diberikan juga akan disesuaikan dengan kondisi tubuh dan juga usia. Dengan cek kesehatan gratis, kotong bisa deteksi faktor risiko kesehatan, kondisi pra penyakit serta penyakit sehingga bisa meningkatkan kotong pun kualitas hidup.
1: Awina, kalau begitu beta mau pido cek kesehatan gratis biar ini penyakit dong hilang semua.
0: Iya, pi sudah. Daripada lu cek komputer gratis di sini ya, lebih baik pi cek kesehatan gratis.
2: Baik pendengar, tepat pukul 17.00 kita akan bergabung dengan Pro 1 Kupang untuk mengikuti Warta Berita Korwil 6. Dan dari Studio Pro 1 RRI Rote saya mengucapkan selamat mendengarkan.

0: Warta NTT Sore Berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Selamat sore pendengar, sejumlah peristiwa penting dan menarik terjadi di Nusa Tenggara Timur selama sepekan. Beberapa peristiwa tersebut kami himpun dalam rangkuman Warta NTT Sepekan bersama rekan Wiwin Ngari.
2: Inilah rangkuman yang himpun tim redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Kupang edisi Minggu 5 Juli 2026 bersama saya Wiwin Ngari.

0: memperkuat kemitraan dengan Kelompok Informasi Masyarakat atau KIM melalui bimbingan teknis pemanfaatan website kim.id tahun 2026. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Stengge.
1: Pemerintah Kota Kupang memperkuat kemitraan dengan Kelompok Informasi Masyarakat atau KIM melalui bimbingan teknis pemanfaatan website KIM.id tahun 2026. Langkah ini diarahkan untuk memperkuat penyebarluasan informasi pembangunan, meningkatkan literasi digital masyarakat, sekaligus menjadikan KIM sebagai mitra strategis pemerintah dalam membangun komunikasi publik yang efektif hingga tingkat kelurahan. Sebanyak 153 peserta yang terdiri dari 51 lurah, 51 ketua KIM, dan 51 administrasi KIM dari seluruh kelurahan mengikuti kegiatan yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang. Selain memperkuat pola kemitraan pemerintah dengan masyarakat, Daud Nafi, staf ahli Wali Kota Kupang bidang ekonomi dan pembangunan, menegaskan KIM memiliki posisi penting sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Keberadaan KIM di setiap kelurahan diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam menyebarluaskan program pembangunan, mengedukasi masyarakat, sekaligus menangkal penyebaran hoax. Menurutnya, berbagai program pemerintah seperti bantuan perumahan, pemberdayaan ekonomi, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, hingga program prioritas daerah membutuhkan dukungan penyebaran informasi agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
2: Ada program bantuan yang memang diinisiasi oleh Wali Kota Kupang bersama Ibu Wakil bekerjasama dengan Kementerian Perumahan Rakyat. Nah itu Kota Kupang dapat jatah 600 unit itu diperuntukkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan syarat dan ketentuan berlaku. Antara lain syarat itu adalah pemilik lahan itu bersertifikat atau masyarakat berpenghasilan rendah itu bersertifikat tanahnya. Kemudian yang kedua itu mampu bersuadaya.
1: Kegiatan ini juga membekali peserta dengan keterampilan mengelola website kim.id sebagai media informasi resmi di tingkat kelurahan. Materi yang diberikan meliputi pengelolaan konten digital, publikasi informasi pembangunan, promosi potensi daerah, hingga strategi membangun komunikasi dua arah dengan masyarakat. Melalui narasumber dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kota Kupang, peserta memperoleh pelatihan teknis pengelolaan website kim.id, penyusunan berita, pengelolaan konten digital, hingga strategi publikasi informasi pembangunan yang berkualitas.
3: KIM ini, Komunitas Informasi Masyarakat ini, bisa mengimplementasikan karena mereka lebih dekat dengan masyarakat. Sebenarnya lewat website itu bisa terinformasikan akan informasi-informasi yang dari pemerintah dan dari masyarakat juga bisa lewat website.
1: Pemerintah Kota Kupang berharap seluruh Komunitas Informasi Masyarakat atau KIM mampu menjadi pusat informasi publik di tingkat kelurahan, memperkuat partisipasi masyarakat, serta mewujudkan ekosistem sistem informasi yang sehat, transparan, dan inklusif dalam mendukung pembangunan daerah. Dengan penguatan kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan platform digital, pemerintah Kota Kupang optimis Kelompok Informasi Masyarakat akan menjadi ujung tombak komunikasi publik sekaligus mitra pemerintah dalam memperluas akses informasi pembangunan bagi seluruh masyarakat.
0: Secara geografis, NTT rentan sindikat distribusi narkoba karena merupakan daerah kepulauan dan memiliki laut dan memiliki luas laut yang sangat cukup. Selengkapnya dilaporkan Ana Lopo.
4: Kalau penyalahgunaan narkoba memang dari sisi prevalensi kita NTT termasuk yang tidak tinggi. Kalau dibandingkan dengan provinsi lainnya, dari sisi geografis kita sangat strategis dan rentan ya.
5: Nusa Tenggara Timur rentan penyaluran dan peredaran narkoba karena posisinya sebagai wilayah kepulauan dan potensial transit pemasaran narkoba karena berbatasan langsung dengan negara tetangga hingga sulit diawasi. Koordinator Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional Nusa Tenggara Timur, Lia Novika Ulia, kepada RRI di Kupang menegaskan, dari sisi penyaluran, Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak termasuk daerah tertinggi, namun penyalahgunaan tergolong prevalensi tidak tinggi berdasarkan survei nasional.
4: Kalau penyalahgunaan narkoba memang dari sisi prevalensi kita NTT termasuk yang tidak tinggi. Kalau dibandingkan dengan provinsi lainnya, dari sisi geografis kita sangat strategis dan rentan ya. Tapi kalau penyalahgunaan kita masih tergolong prevalensi yang cukup tidak tinggi. Berdasarkan hasil survei nasional prevalensi tahun 2025, secara angka nasional itu sebenarnya terjadi peningkatan dari 1,73% itu menjadi 2,11%, atau sekitar 4,1 juta orang.
5: Peredaran narkoba ditegaskan Kepala Bagian Binops Polda Nusa Tenggara Timur, Herman Nelson Lona, sudah diambang mengkhawatirkan karena sudah terjalin lama, sementara sistem-sistem yang dibangun sangat lambat dibanding sistem yang dibangun para pengguna narkoba.
6: Tapi kalau kita menganalisa lebih jauh, yang bermain di bawah tendangan secara umum itu sebenarnya ada arus yang deras dengan tadi menciptakan modus-modus terbaru, yang mana kita sendiri kalah langkah, baik sistem aturan atau SOP-SOP yang dikembangkan, tapi SOP mereka, modus mereka ini berkembang terus, apalagi dengan kemajuan teknologi, sistem peredarannya itu mereka kemas, sehingga pertanggungjawaban terhadap perbuatan itu membuat kami dari pihak kepolisian susah.
5: Penggunaan narkoba secara langsung diakui Koordinator Prodi PSI FKM Undana Kupang, Dr. Dina Sarlota Lirik, dapat merusak sistem saraf dan membajak zat kimia otak. Dampak utamanya meliputi kecanduan, perubahan kepribadian drastis, memicu gangguan kecemasan, depresi, hingga risiko penyakit jiwa berat.
0: Direktorat Reserse Kriminal Umum atau Ditreskrimum Polda NTT sejak Januari hingga Juni 2026 tercatat menangani sebanyak 80 kasus kriminal konvensional. Informasi disampaikan Vince Zakarias.
7: Berdasarkan data Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Nusa Tenggara Timur sejak Januari hingga Juni 2026 tercatat sebanyak 80 kasus kriminal konvensional yang ditangani. Dari jumlah tersebut 65 kasus berhasil diselesaikan, sementara 15 kasus lain masih dalam proses penyidikan. Hal itu disampaikan di Reskrimum Polda Nusa Tenggara Timur Kombes Pol Sigit Haryono terkait berbagai penanganan tindak pidana konvensional sepanjang semester 1 tahun 2026, Senin 29 Juni 2026 di Kupang. Di Reskrimum Polda Nusa Tenggara Timur Kombes Pol Sigit Haryono mengatakan capaian tersebut merupakan hasil kerja keras dari jajaran penyidik di tingkat Polda maupun Polres dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.
8: Sejumlah kasus konvensional di wilayah hukum Polda Nusa Tenggara Timur. Keberhasilan ini merupakan wujud komitmen Polri dalam mendukung program Asta Cita Presiden Republik Indonesia dan program Presisi Kapolri, serta sebagai respon terhadap tindak pidana yang meresahkan masyarakat dan mengganggu keamanan serta ketertiban umum. Untuk itu, Polda Nusa Tenggara Timur telah menginstruksikan kepada seluruh Polres jajaran agar meningkatkan upaya penegakan hukum dan mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku kejahatan konvensional guna menciptakan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif.
7: Lebih jauh ia menegaskan keberhasilan pengungkapan tersebut merupakan bagian dari upaya Polda Nusa Tenggara Timur menciptakan rasa aman serta memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat. Polda Nusa Tenggara Timur juga mengedepankan langkah-langkah preventif melalui patroli, edukasi, dan sinergi dengan seluruh elemen masyarakat guna mencegah terjadinya tindak kriminal serta menghimbau masyarakat berperan aktif menjaga keamanan lingkungan serta melaporkan setiap tindak pidana atau potensi gangguan Kamtibmas kepada kepolisian agar ditindaklanjuti secara cepat dan tepat.
0: Hari Keluarga Nasional ke-33 jadi momentum penguatan peran ayah dalam mewujudkan keluarga hebat di Rotendao. Selengkapnya dilaporkan Raja Ewaldus.
9: Pemerintah Kabupaten Rotendao memperingati Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-33 dengan menggelar upacara pengibaran bendera merah putih di halaman kantor Bupati Senin 29 Juni 2026. Peringatan tahun ini mengusung tema Ayah Wajib Hadir dengan subtema daerah Ayah Hadir Keluarga Hebat. Sebagai ajakan memperkuat peran ayah dalam membangun keluarga yang sehat, tangguh, dan berkualitas, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau P3AP2KB Kabupaten Rotendao Diana Bulu kepada RRI mengatakan pembangunan keluarga tidak hanya menjadi tanggung jawab seorang ibu. Menurutnya kehadiran ayah sangat menentukan tumbuh kembang anak sejak masa kehamilan hingga proses pengasuhan dan pendidikan. Diana menegaskan peran ayah harus hadir dalam setiap aspek kehidupan keluarga. Selain menjadi pencari nafkah, ayah juga berperan sebagai pendidik, pelindung sekaligus pengayom yang mampu menciptakan lingkungan keluarga yang aman dan penuh kasih.
10: Pembangunan keluarga, parenting dalam keluarga bukan hanya merupakan tugas ibu. Kita tahu bahwa tugas ayah sangat penting. Karena itu memang kita wajib mengatakan untuk seluruh ayah di Kabupaten Rotendao wajib hadir di dalam setiap aspek kehidupan dimulai dari keluarga. keluarga, baik itu dari kehamilan, mendidik anak. Jadi benar tema ini ayah wajib hadir, ini memang satu hal yang luar biasa supaya parenting itu bukan hanya tanggung jawab ibu semata.
9: Selain memperkuat peran keluarga, pemerintah Kabupaten Rotendau juga terus mendukung pelaksanaan program pembangunan keluarga kependudukan dan keluarga berencana atau Bangga Kencana yang dijalankan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Diana menjelaskan berbagai program Bangga Kencana diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga sekaligus mendukung upaya pengentasan kemiskinan dan percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Rotendau. Menurutnya, dukungan penuh dari pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan program tersebut di tingkat masyarakat.
10: Program Bangga Kencana yang ada di Kabupaten Rotendau, kami di dinas mendukung penuh kegiatan dari BKKBN pusat untuk pelaksanaannya di daerah kami, dan di dalam daerah sendiri, di daerah di Kabupaten Rotendau, dukungan penuh dari pemerintah Kabupaten Rotendau untuk dapat mendukung keluarga-keluarga yang ada di Kabupaten Rotendau, terutama untuk pengentasan kemiskinan dan penanggulangan stunting.
9: Melalui peringatan Hari Keluarga Nasional ke-33, pemerintah Kabupaten Rotendau berharap semakin banyak ayah terlibat aktif dalam pengasuhan anak. Dengan keluarga yang kuat dan harmonis, diharapkan lahir generasi yang sehat, cerdas, serta mampu menjadi modal pembangunan daerah di masa depan.
0: Suara kemenangan tak selalu harus disaksikan dengan mata. Bagi puluhan penyandang disabilitas netra di Panti Hidbia, suara dari siaran RRI sudah cukup menghadirkan semangat dan kebahagiaan saat menikmati pertandingan Piala Dunia bersama. Berikut laporan Andri Iskandar.
11: Suara kemenangan tak selalu harus disaksikan dengan mata. Bagi puluhan penyandang disabilitas netra di Panti Hidbia, suara dari siaran RRI sudah cukup menghadirkan semangat dan kebahagiaan saat menikmati pertandingan Piala Dunia bersama. Suasana berbeda terasa di Panti Hidbia, Selasa 30 Juni 2026. Puluhan penghuni UPTD Kesejahteraan Sosial Tunanetra dan Karya Wanita larut dalam kemeriahan kegiatan dengar dan nonton bareng Piala Dunia yang digelar RRI Kupang. Meski tidak seluruhnya dapat menyaksikan pertandingan secara langsung, mereka tetap merasakan setiap momen melalui narasi pertandingan, sorak penonton, dan kebersamaan yang tercipta. Donatus Paga, salah seorang penghuni panti yang diwawancarai RRI, mengatakan kegiatan ini bukan sekedar mendengarkan pertandingan sepak bola. Momen ini menjadi kesempatan untuk berkumpul, berbagi kegembiraan, dan merasakan atmosfer Piala Dunia bersama teman-temannya.
12: Sangat senang, karena justru kami sangat berterima kasih pada RRI yang sudah datang untuk mendengarkan Piala Dunia bersama hari ini. Semoga dari RRI pas perempatan final atau final bisa datang menonton bersama kami lagi, biar semakin seru dan kami bisa merasakan rasanya indahnya Piala Dunia untuk nobar bersama.
11: Kepala UPTD Kesejahteraan Sosial Tunanetra dan Karya Wanita, Grace Milasa, mengatakan kegiatan sederhana seperti ini memiliki makna yang besar. Menurutnya, anak-anak penyandang disabilitas juga memiliki kerinduan untuk ikut menikmati euforia olahraga seperti masyarakat pada umumnya.
13: Selama ini mereka punya kerinduan, pingin untuk nonton bareng, walaupun mereka ada yang tunanetra yang sifatnya low vision dan total blind, tapi mereka selama ini punya kerinduan untuk kalau bisa ada nonton bareng bersama.
11: Piala Dunia tidak hanya menghadirkan cerita tentang pertandingan, suara yang mengudara melalui RRI menjadi jembatan yang menghadirkan kebersamaan, harapan, dan kebahagiaan bagi mereka yang menikmati pertandingan bukan dengan penglihatan, melainkan dengan hati.
0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memperkuat sistem aksi dini berbasis peringatan dini sebagai langkah mengurangi risiko bencana sebelum menimbulkan korban dan kerugian. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Singge.
14: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memperkuat sistem aksi dini berbasis peringatan dini sebagai langkah mengurangi risiko bencana sebelum menimbulkan korban dan kerugian. Upaya tersebut diwujudkan melalui penyusunan rencana kerja bersama yang melibatkan pemerintah, BMKG, lembaga kemanusiaan, hingga organisasi masyarakat sipil dalam kegiatan workshop pengembangan rencana kerja informasi risiko dan peringatan dini yang digelar BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama World Food Program, Program Pangan Dunia, WFP, Kegiatan ini menjadi bagian dari penguatan pendekatan kesiapsiagaan antisipatif menghadapi berbagai ancaman bencana atau AMPD untuk membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih antisipatif. Kepala Kantor World Food Program WFP Kupang menyebut NTT merupakan salah satu wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi terhadap bencana hidrometeorologi seperti kekeringan, banjir cuaca ekstrim hingga siklon tropis.
15: Kami percaya bahwa keberhasilan sistem peringatan dini tidak diukur dari seberapa cepat informasi disampaikan, tetapi dari seberapa cepat informasi tersebut diterjemahkan menjadi tindakan yang mampu melindungi masyarakat.
14: Kepala Kantor WFP Kupang lebih lanjut menegaskan keberhasilan aksi dini hanya dapat dicapai melalui kolaborasi lintas sektor. Karena itu penyusunan rencana kerja difokuskan pada penetapan trigger threshold, mekanisme pengambilan keputusan berbasis risiko serta pembagian peran setiap pemangku kepentingan saat terjadi ancaman bencana. Selain mengapresiasi proaktif mitra strategis dalam memperkuat sistem informasi risiko dan peringatan dini, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Sekretaris BPBD Yohanis Takadosi mengajak masyarakat untuk konsisten memantau informasi resmi dari BMKG dan mengkoordinasikan dengan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Pusdalops PBM apabila membutuhkan penanganan darurat.
16: Timur, kami dari pemerintah Provinsi BPBD dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana menghimbau agar terus memperhatikan informasi dan arahan dari BMKG selaku yang mengeluarkan informasi potensi terjadinya bencana atau peringatan terjadinya bencana. Patuhi itu, kemudian jika ada hal-hal yang sekiranya butuh penanganan, butuh bantuan, hubungi Pusat Pengendalian dan Operasional Penanggulang Bencana di Kabupaten maupun di Provinsi NTT.
14: Melalui penguatan sistem aksi dini dan kolaborasi lintas sektor, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur berharap risiko korban jiwa maupun kerugian akibat bencana dapat ditekan, sekaligus meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana di masa mendatang.
0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengambil langkah tegas untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah. Mulai diberlakukannya Pergub NTT nomor 13 tahun 2025, kendaraan yang menunggak pajak maupun berplat luar NTT akan dibatasi dalam pembelian BBM bersubsidi. Selengkapnya, Alotani melaporkan.
17: Kita buat Pergub 13. Saran kita adalah tentu yang belum taat membayar pajak, kita tidak menghalangi dia mengisi bahan bakar. Kita hanya melarang dia mengisi bahan bakar yang subsidi. Sebagai warga negara dia tetap berhak mengisi bahan bakar, tapi isilah yang non-subsidi.
18: Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah BPAD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Joni Erickson Ataupah kepada RRI di ruang kerjanya Rabu 1 Juli 2026 menegaskan, alasan penerapan Peraturan Gubernur NTT nomor 13 tahun 2025 tentang optimalisasi pajak kendaraan bermotor atau PKB, pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB, dan pajak alat berat karena tingkat kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor di NTT masih di bawah 50%, sehingga perlu optimalisasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah Provinsi NTT dalam meningkatkan kepatuhan membayar pajak, maka pemerintah menerapkan pembatasan penggunaan BBM bersubsidi bagi kendaraan penunggak pajak dan kendaraan berplat nomor luar NTT.
17: Pendapatan provinsi sesuai undang-undang HKPD, salah satu yang terbesar itu adalah dari pajak. Pajak yang terbesar untuk pendapatan di tingkat provinsi di seluruh Indonesia, termasuk NTT, itu adalah dari pajak kendaraan bermotor. Evaluasi kami di tahun 2025, kepatuhan wajib pajak kita itu hanya berada di sekitar 40-45, ya baik-baik 50%. Jadi masih ada 50% setidaknya dari wajib pajak atau objek pajak kendaraan itu tidak melakukan pembayaran pajak.
18: Menanggapi kebijakan pemerintah Provinsi NTT membatasi pembelian BBM bersubsidi bagi kendaraan bermotor penunggak pajak dan bernomor polisi luar NTT, mantan Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTT Darius Beradaton selaku warga masyarakat Nusa Tenggara Timur mendukung kebijakan tersebut. Menurutnya, kuota BBM bersubsidi hanya berdasarkan jumlah kendaraan berplat nomor polisi NTT.
19: Saya membaca banyak protes bahwa kenapa BBM ini kewenangan pusat gubernur mau urus. Ini bukan soal gubernur mau urus atau tidak, tapi BBM subsidi itu kan dibatasi kuotanya dari pusat dan jumlahnya dihitung hanya berdasarkan kendaraan plat Nusa Tenggara Timur. Terus kalau pertanyaannya mereka yang plat luar banyak-banyak ini mengisi kuota yang harusnya untuk BBM kendaraan NTT, bagaimana solusinya kalau gubernur dia? Kan begitu toh kakak. Sementara plat luar ini, ya, kami di dalam rapat-rapat koordinasi Samsat, pembina Samsat NTT setiap tahun itu, selalu kami sampaikan kepada Dirlantas bahwa kendaraan plat luar ini apakah dia boleh diwajibkan untuk mutasi masuk ke NTT supaya dia bayar pajak di NTT gitu kan. Dia jalan di sini, dia bayar pajak di tempat lain, bagaimana bisa dia menggunakan jalan, menggunakan BBM? Ini memang terasa kita sulit ya mengedukasi publik ini.
18: Ia juga menegaskan, membangun daerah Nusa Tenggara Timur, salah satu sumber anggaran utama adalah pajak kendaraan bermotor. Karena tercatat, 80% PAD Nusa Tenggara Timur adalah pajak kendaraan bermotor. Sehingga perlu optimalisasi pajak kendaraan bermotor untuk mendukung pembangunan daerah.
0: Rencana pembatasan pembelian BBM subsidi bagi kendaraan yang belum membayar pajak memunculkan beragam tanggapan dari warga Kota Kupang. Sebagian mendukung, sebagian upaya meningkatkan kepatuhan pajak. Sementara yang lain berharap kebijakan tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat. Berikut laporan Andri Iskandar.
11: Rencana pembatasan BBM subsidi bagi kendaraan yang belum membayar pajak memunculkan beragam tanggapan dari warga Kota Kupang. Sebagian mendukung sebagai upaya meningkatkan kepatuhan pajak, sementara yang lain berharap kebijakan tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat. Di tengah isu penerapan aturan pembatasan pembelian BBM subsidi bagi kendaraan yang belum melunasi pajak, masyarakat Kota Kupang menyampaikan harapan yang beragam. Ada yang menilai kebijakan tersebut dapat mendorong kesadaran membayar pajak demi pembangunan daerah. Namun, ada pula yang berharap pemerintah tetap memberikan ruang bagi warga yang mengalami kesulitan ekonomi agar tetap dapat memenuhi kebutuhan transportasi sehari-hari. Benny Kei, salah seorang warga Kota Kupang, menilai kepatuhan membayar pajak merupakan tanggung jawab setiap pemilik kendaraan.
20: Kalau menurut saya ya lebih baik kita ini bayar pajak supaya jalan aman dan untuk keperluan sehari-hari dan untuk kenyamanan kita semua. Untuk kedepannya bisa lebih baik lagi pemerintah Kota Kupang.
11: Sementara itu, Rika, pengemudi ojek online yang ditemui RRI berharap kebijakan yang akan diterapkan tetap memperhatikan kondisi masyarakat kecil yang menggantungkan penghasilan dari kendaraan mereka.
21: Pajaknya tetap bayar, memang itu aturannya. Untuk orang yang belum bayar, banyak kendaraan yang belum bayar pajak begitu, kalau bisa tetap dikasih izin lah Pak, karena semua orang kan punya kendaraan tuh butuh untuk kerja begitu. Mungkin kendalanya dong itu belum sempat atau lupa ataupun belum punya uang untuk bayar. Jadi nanti bagaimana dengan dong punya pekerjaan?
11: Beragam aspirasi masyarakat ini menunjukkan bahwa selain mendorong kepatuhan membayar pajak, warga juga berharap kebijakan terkait BBM subsidi dapat mengedepankan rasa keadilan serta memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat yang bergantung pada kendaraan untuk mencari nafkah.

0: Dan pertolongan Kupang, Maxianus Bekabel mengatakan laporan masuk ke pihaknya pada pukul 08.55 WITA dari Kanit Intel Polsek Kota Raja. Korban dengan inisial KB dilaporkan hilang oleh keluarga sejak Rabu 1 Juli 2026 malam. Pasca kejadian, keluarga bersama warga sudah melakukan upaya pencarian mandiri namun belum membuahkan hasil. Merespon laporan, 10 personil tim rescue dari kantor SAR Kupang diberangkatkan pada pukul 09.05 WITA menuju lokasi. Mereka menggunakan 2 unit rescue DMX lengkap dengan peralatan montering, medis dan pendukung SAR. Jarak lokasi kejadian sekitar 9,8 km radial arah 247,5 derajat barat daya dari kantor SAR Kupang. Tim tiba di lokasi pukul 09.27 WITA dan langsung bergabung dengan seluruh unsur SAR gabungan. Sebelum evakuasi, OSC memberikan briefing terkait rencana operasi, pembagian tugas, serta prosedur keselamatan kepada seluruh unsur. Proses evakuasi berjalan cepat. Pukul 09.54 WITA, jenazah KB berhasil diangkat dalam keadaan meninggal dunia. Jenazah kemudian diserahkan ke pihak kepolisian untuk dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Kupang guna penanganan lebih lanjut. Operasi SAR ini dinyatakan selesai pukul 10.10 WITA setelah OSC menggelar debriefing. Adapun unsur yang terlibat dalam operasi ini, yakni Polsek Kota Raja, BPBD Kota Kupang, Kelurahan Air Nona, keluarga korban, serta masyarakat setempat. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kupang, Maxianus, mengapresiasi sinergi seluruh pihak, sebab keberhasilan operasi ini merupakan hasil kerjasama dan kerja keras antar seluruh unsur SAR.
1: Wilayah Motain di Kabupaten Belu perbatasan Indonesia Timur Leste sampai dengan Kepulauan Alor merupakan jalur rentan penyelundupan barang ilegal di Provinsi NTT.

0: Selatan menjadi pintu masuk penyelundupan barang ilegal. Karena di dekat Kepulauan Alor terdapat Pulau Atawuru yang merupakan wilayah Timor Leste. Kepada RRI, di sela kegiatan pemusnahan barang menjadi milik negara eks penindakan kepabeanan dan cukai KPPBC TMP Cekupang, Igede Senopati menegaskan bahwa pihaknya tetap menempatkan salah satu kapal patroli di wilayah tersebut untuk melakukan pengawasan.
1: Area rawan itu adalah dari mulai perbatasan dari Kota Aceh itu sampai dengan Kepulauan Alor, Bapak. Karena kenapa? Karena kita ketahui sama dengan Pulau Alor itu dan Pulau Atawuru yang notabene miliknya Timor Leste. Nah, di situ biasanya dijadikan pintu masuk. Jadi, karena secara hukum begitu mereka sudah mendekati Pulau Atawuru, kami sudah tidak bisa melakukan
2: penindakan. Karena bukan wilayah.
1: Iya. Nah, jadi kami

0: telah terbangun kemitraan yang baik dalam melakukan penertiban maupun penindakan penyelundupan barang ilegal. Pemerintah daerah dalam hal ini tim Satpol PP juga mendapatkan dukungan anggaran dari Kementerian Keuangan untuk bersama Bea dan Cukai melakukan penertiban maupun penindakan. Sebagaimana disaksikan RRI, sesuai pemusnahan barang menjadi milik negara eks penindakan kepabeanan dan cukai Kupang, dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pemusnahan. Ketua Panitia Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan MPR RI di Desa Baumata Barat, Kecamatan Taibenu, Kabupaten Kupang, David Lamberto Mesang, Kamis 2 Juli 2026, menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan oleh anggota DPR MPR RI Anitaga merupakan ruang untuk menjegarkan kembali semangat toleransi dan persaudaraan di tengah masyarakat. Baginya, nilai-nilai Empat Pilar MPR RI akan tetap bermakna apabila diwujudkan dalam sikap saling menghargai dan menjaga persatuan. Ia berharap sosialisasi empat pilar kebangsaan terus dilakukan agar semakin menyadarkan masyarakat akan nilai-nilai kebangsaan di tengah keberagaman suku, agama, bahasa, adat istiadat di negeri ini, terutama di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
1: Kegiatan sosialisasi empat pilar ini diselenggarakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan semua biaya anggaran yang dikeluarkan dalam kegiatan ini ditanggung oleh negara dan dihadiri oleh 150 peserta. Kami berharap melalui kegiatan ini seluruh peserta dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang nilai-nilai kebangsaan sehingga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, menjaga persatuan dan kesatuan serta menjadi pribadi yang mencintai tanah air dan menghargai keberagaman.
0: Di penghujung kegiatan, masyarakat menyampaikan harapan agar perhatian terhadap pendidikan dan kesejahteraan terus diperjuangkan oleh para wakil rakyat sesuai amanat Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Aspirasi itu menjadi pengingat bahwa nilai kebangsaan tidak hanya diucapkan dalam pidato, tetapi harus hadir dalam kebijakan yang menyentuh kehidupan masyarakat. Dari sebuah desa di Kecamatan Taibenu, Kabupaten Kupang, pesan tentang Indonesia kembali digaungkan dengan sederhana namun penuh makna. Empat pilar MPR RI bukan hanya warisan konstitusi, melainkan kompas moral yang menjaga bangsa tetap bersatu di tengah keberagaman dan perubahan zaman. Demikian sejumlah informasi menarik yang dihimpun tim redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Kupang. Saya Win Ngari mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat sore pendengar semua. Senang sekali hari ini saya Mitrasin Lae dan rekan saya Yona Sabe bisa menemani pendengar semua di edisi Rote sore hari ini hingga malam nanti di tanggal 5 Juli 2026. Dan seperti biasa Mitra akan menemani pendengar semua dari pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah hingga pukul 12 nanti. Dan pendengar, kita akan membagikan berbagai informasi dan juga berbagai beragam program acara untuk edisi malam hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama saya Mitra Sinlae dan rekan saya Hiona Sape di RRI Pro 1 Rote. Ya, pendengar, nanti di pukul 17.38 waktu Indonesia Tengah saatnya kita untuk nanti kita akan mendengarkan azan maghrib untuk Ruten Dao dan sekitarnya.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, saatnya kita untuk mendengarkan azan maghrib untuk Ruten Dao dan sekitarnya.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
3: Ya, pendengar, senang sekali hari ini kita tepat di pukul 18.01 waktu Indonesia. Tengah saatnya kita untuk masuk dalam program acara Sore Ceria untuk edisi Minggu tanggal 5 Juli 2026. Pendengar, jadi jangan kemana, tetap bersama saya Mitra Sinlae dan rekan saya Yona Sape di RRI Pro 1 Rote.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Iya, mendengar satu informasi untuk Anda ini terkait kesehatan makanan menyebabkan kolesterol naik. Mendengar, kolesterol tinggi merupakan salah satu faktor risiko utama berbagai penyakit kardiovaskular seperti penyakit jantung dan stroke. Meski tubuh memerlukan kolesterol untuk membentuk hormon dan sel-sel tubuh, kadar kolesterol yang berlebihan dapat menyebabkan penumpukan plak di pembuluh darah. Pendengar, salah satu penyebab meningkatnya kolesterol adalah kebiasaan mengonsumsi makanan yang tinggi lemak jenuh, lemak trans, dan kolesterol dalam jumlah berlebihan. Pendengar, makan cepat saji menjadi salah satu penyumbang utama naiknya kadar kolesterol. Hidangan seperti ayam goreng, kentang goreng, burger, dan pizza umumnya mengandung lemak jenuh, lemak trans, serta kalori yang tinggi. Jika dikonsumsi terlalu sering, makanan ini dapat meningkatkan kadar kolesterol jahat dan menurunkan kolesterol baik sehingga memperbesar risiko penyakit jantung. Pendengar, gorengan juga termasuk makanan yang perlu dibatasi. Proses menggoreng dengan minyak yang digunakan berulang kali dapat menghasilkan lemak trans yang berbahaya bagi kesehatan. Pendengar, selain meningkatkan kolesterol jahat, kebiasaan mengonsumsi gorengan secara berlebihan juga dapat memicu peradangan dalam tubuh dan meningkatkan risiko obesitas yang berkaitan erat dengan kadar kolesterol tinggi. Pendengar, daging berlemak dan produk olahan daging seperti sosis, kornet, dan nugget juga mengandung lemak jenuh dalam jumlah cukup tinggi. Konsumsi makanan ini secara berlebihan dapat meningkatkan kadar dalam darah. Sebagai alternatif, pilihlah daging tanpa lemak, ikan atau sumber protein nabati seperti tahu dan tempe yang lebih baik untuk kesehatan jantung. Pendengar, produk olahan susu tinggi lemak seperti mentega, keju, krim, dan susu full cream dapat menjadi penyebab meningkatnya kolesterol jika dikonsumsi secara berlebihan. Meski mengandung kalsium dan protein, produk-produk tersebut memiliki kandungan lemak jenuh yang cukup tinggi. Mengganti dengan produk rendah lemak atau tanpa lemak dapat menjadi pilihan yang lebih baik. Pendengar, kue, biskuit, donat, dan berbagai makanan manis yang dipanggang seringkali mengandung mentega, margarin padat, atau minyak terirgonisasi yang merupakan sumber lemak trans. Selain meningkatkan kolesterol, konsumsi gula berlebihan dari makanan tersebut juga dapat memicu kenaikan berat badan dan meningkatkan resiko diabetes. Pendengar, oleh karena itu, makanan manis sebaiknya dikonsumsi secukupnya sebagai bagian dari pola makan seimbang. Menjaga kadar kolesterol tetap normal tidak berarti harus menghindari semua makanan favorit, tetapi lebih kepada mengatur porsi dan frekuensi konsumsi. Pendengar, perbanyak asupan buah, sayuran, biji-bijian utuh, kacang-kacangan, dan ikan yang kaya lemak sehat. Dipadukan dengan olahraga rutin, tidak merokok, dan menjaga berat badan ideal, pola makan sehat dapat membantu mengendalikan kadar kolesterol sekaligus mengurangi risiko penyakit jantung di masa depan. Ya, pendengar, Anda bisa baca selengkapnya di portal kami di rri.co.id.

0: Sampo sudah, sabun mandi sudah, yang satu ini isinya cemilan, minuman kaleng sudah, lengkap sudah. Tom, belanja lagi. Kemarin belanja bawa 3 kantong kresek, hari ini 2 kantong kresek. Ya ampun Peter, ini kan cuma kantong plastik kecil, nanti juga dibuang jadi sampah, tidak dipakai lagi. Aman kan?
1: Nah, ini yang berbahaya. Sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai. Zat kimia yang terdapat dalam plastik bisa mencemari tanah sehingga mengurangi kesuburan tanah.
0: Tapi ini kan cuma 2, kemarin 3. Masa bisa mencemari tanah?
1: Dengar ya Tom, faktanya di Indonesia setiap tahun masyarakat menggunakan 100 miliar kantong plastik. Ini berarti setiap orang di Indonesia menggunakan setidaknya 700 kantong plastik atau 2 kantong plastik dalam sehari.
0: Oh, jadi kamu menuduh saya turut mencemari lingkungan?
1: Terserah, tapi ini fakta.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: Ya, pendengar, satu informasi untuk Anda, penderita diabetes atau penyakit gula tetap dapat menikmati buah sebagai bagian dari pola makan sehat. Buah mengandung vitamin dan mineral, serat dan antioksidan yang bermanfaat bagi tubuh. Namun, tidak semua buah memiliki pengaruh yang sama terhadap kadar gula darah. Pendengar, oleh karena itu memilih buah dengan indeks rendah hingga sedang serta mengonsumsinya dalam porsi yang tepat menjadi langkah penting untuk menjaga kadar gula darah tetap stabil. Pendengar, salah satu buah yang aman untuk penderita diabetes adalah apel. Buah ini kaya akan serat, terutama pektin yang dapat membantu memperlambat penyerapan gula ke dalam aliran darah. Selain itu, apel juga mengandung vitamin C dan berbagai antioksidan yang baik untuk menjaga kesehatan jantung. Mengonsumsi apel untuk lebih disarankan dibandingkan dengan membentuk jus karena kandungan seratnya tetap terjaga. Pir juga menjadi pilihan yang baik bagi penderita diabetes. Buah ini memiliki kandungan serat yang tinggi, sehingga memberikan rasa kenyang lebih lama dan membantu mengontrol kadar gula darah. Selain pir, mengandung vitamin K, vitamin C, dan kalium yang mendukung kesehatan tubuh secara keseluruhan. Pir dapat dinikmati sebagai cemilan sehat tanpa tambahan gula. Berangkat buah beri seperti stroberi, blueberry, dan raspberry dikenal sebagai buah dengan kandungan gula alami yang relatif rendah. Ketiga buah ini kaya akan antioksidan, vitamin C, dan serat yang membantu mengurangi peradangan serta meningkatkan sensitivitas insulin. Buah beri juga memiliki indeks glikemik yang rendah sehingga aman dikonsumsi dalam jumlah yang wajar sebagai pelengkap menu harian. Ya, pendengar, Anda bisa baca selengkapnya di portal kami di rri.go.id.

0: Belikan pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mituan belanjaku kesian, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lubang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau karena menjadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mitu buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar dah kau bicara, di. Kayak menteri ini saja. Mana mitu buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa! Minum belanja aku, kasihan.
1: Oh, sabar-sabar, minum dulu.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa, Lekak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah, Lekak, yang penting beta sudah niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak, sudah lah, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah lah kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak, sepuas kok. Beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kau beli mana dika? Nah, kau beli mana?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor dan roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote. FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
5: Iya, pendengar, satu informasi untuk Anda, anggota Komisi DPR RI Ateng Sutisna meminta pemerintah membuka perhitungan ekonomian program biodiesel 50%, transportasi

pasti transparan dinilai penting agar masyarakat memahami manfaat dan biaya kebijakan tersebut secara utuh. Menurut Ateng, implementasi B50 perlu disertai penjelasan penyeluruh. Penjelasan itu mencakup aspek ekonomi, fiskal, dan teknis pelaksanaannya. Ia menjelaskan kebijakan B50 mulai berlaku sejak 1 Juli 2026. Program tersebut mewajibkan pencampuran FAME berbasis wasit ke dalam bahan bakar solar. Pemerintah memproyeksikan kebijakan itu dapat menekan impor solar. Langkah tersebut diharapkan mampu menghemat devisa negara. Menurut Ateng, meminta pemerintah juga menjelaskan dukungan fiskal program biodiesel. Menurutnya, masyarakat perlu mengetahui keseluruhan skema pembiayaan yang digunakan. Pendengar, selain itu, Ateng menyoroti kesiapan distribusi nasional menjelang penerapan penuh B50. Pemerintah masih memberikan masa transisi hingga 30 September 2026 bagi stok B40. Ia juga mengingatkan adanya tantangan teknis penggunaan biodiesel berkadar FAME lebih tinggi, karena itu pengawasan mutu dan kesiapan infrastruktur perlu terus diperkuat. Ateng menegaskan DPR mendukung upaya mewujudkan kemandirian energi nasional. Namun kebijakan harus disusun secara transparan dan tetap menjaga keberlanjutan fiskal. Ya, pendengar, kemandirian energi harus dibangun melalui kebijakan yang efisien, transparan, dan mempertimbangkan keberlanjutan fiskal sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Ya, benar, itu dia informasi yang kami kutip dari portal kami di rri.co.id.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat sore pendengar semua, masih bersama saya Mitra Sinlai dan rekan saya Yona Sape di edisi malam hari ini. Ya, pendengar, saatnya kita untuk mengakhiri program acara kita, edisi acara kita, program Sore Ceria untuk edisi Minggu 5 Juli 2026. Bersama saya Mitra Sinlai dan rekan saya Yona Sape pamit dari program Sore Ceria ini. Selamat sore dan sampai jumpa.
0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Kali ini mini drama kita akan kami hadirkan dengan judul Teluk Kaman Lailona dan Kaman Ndepedae.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: Dari Pulau Rote dikisahkan tentang kepercayaan masyarakat terhadap sosok penguasa langit dan penguasa bumi. Telu Kaman Lailona, sang penguasa langit dan alam semesta, selalu datang mengunjungi bumi pada setiap musim. Pada setiap kunjungannya, Telu Kaman tidak lupa bertandang ke rumah Hakaman, sang penguasa bumi. Keduanya bersahabat baik dan membuat satu kesepakatan bahwa Hakaman sebagai penguasa bumi wajib mempersembahkan perpuluhan dari segala hasil usahanya kepada Telu Kaman sebagai penguasa langit dan alam semesta.
3: Selamat pagi sobat. Bagaimana sobat pun kabar hari ini?
4: Selamat pagi yang mulia. Kabar baik yang mulia. Mari silahkan masuk yang mulia. Silahkan duduk yang mulia.
3: Iya, terima kasih sobat.
4: Terima kasih Ju, karena yang mulia Sone pernah lupa datang berkunjung di Bepur rumah. Oh iya, apa yang mulia waktu datang di sini ada sempat lihat ke Sonde? Beta deng masyarakat dompung sawah, kebun dengan binatang piaraan dong.
3: Iya, beta sempat lihat sepintas lalu saja. Tapi yang beta lihat, sobat dong pun tanaman hijau, bagus, ternak juga gemuk. Memangnya kenapa sobat?
4: Iya yang mulia, beta dan masyarakat di sini semua berhasil. Ketong pun padi dan tanaman di kebun dong jadi semua. Terus ketong pun binatang dong justru tambah banyak. Baru dong pun badan juga gemuk-gemuk, sehat. Wih, pokoknya masyarakat di sini semua senang.
3: Bersyukur kalau begitu sobat. Beta juga senang. Itu artinya sobat dengan masyarakat pengusaha, kerja keras onde sia-sia, dan sekarang sobat dong nikmati dia pung hasil kerja selama ini.
4: Iya, betul yang mulia. Memang ini hasil dari katong semua pung kerja keras. Tapi beta rasa bukan hanya karena kerja kerasa, tapi karena yang mulia juga selalu kasih turun hujan tepat dia pung waktu. Makanya semua berhasil. Betul toh yang mulia?
3: Ya, benar. Baik, kalau begitu sobat, beta harus kembali. Beta juga bersyukur, senang karena sobat dengan masyarakat semua di sini berhasil. Beta hanya kasih ingat, kalau sudah berhasil begini, nah jangan malas, tapi harus terus kerja supaya bahan makanan itu tetap ada. Jangan rusak ini alam eh, supaya air tetap ada dan bencana justru datang di sobat dong.
4: Iya yang mulia. Yang mulia pung pesan, katong akan selalu ingat. Dan sebelum yang mulia kembali, seperti biasa dan sesuai dengan katong pung kesepakatan Ju, beta mau persembahkan untuk yang mulia, beta dan masyarakat dong pung perpuluhan dari semua katong pung hasil usaha selama semusim ini.
3: Baik, terima kasih sobat. Semoga katong sama-sama tetap ingat kesepakatan yang katong subuat. Sampai jumpa sobat.
4: Iya yang mulia, pasti.
2: Seiring berjalannya waktu, Hakaman mulai berpikir tentang kesepakatan yang dibuat bersama Telu Kaman, sang penguasa langit dan alam semesta. Ia merasa Telu Kaman sebagai pemalas yang tidak menabur, tapi mau menuai, dan pada akhirnya Hakaman memutuskan untuk tidak lagi memberikan persembahan perpuluhan kepada Telu Kaman.
4: Beta pikir-pikir selama ini, ini Telu Kaman nih, dia bikin kesepakatan yang sone adil. Mana kok beta deng ini masyarakat dong boleh kerja capek setengah mati, baru dia tiap musim datang hanya terima hasil sa. Wah, ini sone betul nih. Telu Kaman nih hanya tagal dia penguasa langit sa, dia mau enak-enak sa. Dia sone kerja mah, kata mesti kasih persembahan di dia. Hanya tahu terima sa, makan gampang, pemalas, besan akan kasih persembahan perpuluhan lah di Telu Kaman.
5: Hei Bu, kenapa kok ada siang hari besar nih Bu marah-marah sendiri begini nih? Suka napa lah?
4: Son, DTOE, beta ada pikir ini persembahan untuk Telu Kaman nih. Beta pikir-pikir sampai jadi jengkel. marah nih, betul-betul talalu.
5: Kok memangnya talukaman kenapa, Lai? Terus katong pun persembahan kenapa? Salah apa, Lai Bu?
4: Hei, memangnya Teh Odong selama ini sana pernah pikir kok, kalau katong hanya karena bodoh dari talukaman, sa? Dia sana pernah kerja, tapi mau terima hasil. Dia pikir dia penguasa langit, jadi katong harus kasih katong pun persembahan di dia terus. Wah, kalau begini terus parah.
5: Oh, begitu. Kok siapa yang buat kesepakatan, no? Bu dan talukaman, toh? Terus Bu mau kasih salah siapa? Abis itu sekarang Bu mau apa?
4: Memang betul, Teo. Beta dan talukaman yang buat itu kesepakatan. Tapi, kalau beta pikir, ini kesepakatan sone adil. Karmana kok katong boleh kerja setengah mati, baru talukaman tiap musim datang hanya terima hasil, sa? Ah, dia pikir dia penguasa langit, jadi dia mau gampang, sa? Sone bisa?
5: Iya, terus Bu mau kemana sekarang? Jangan marah-marah di beta. Bu yang buat kesepakatan, abis itu baru mau marah-marah.
4: Beta mau, mulai sekarang, beta sone akan kasih persembahan untuk talukaman. Dan jangan ada lagi yang kasih persembahan hasil untuk talukaman. Ini perintah, nanti beta kasih tahu warga semua. Teh Oju, jangan kasih persembahan untuk talukaman lagi, ya? Sudah dengar?
5: Iya, Bu. Tapi Bu su pikir dia pun akibat kosong deh kalau Bu buat begitu tuh. Bu dong sebuah janji, abis itu baru Bu ingkar begitu. Awas, oh.
4: Akibat apa? Kok talukaman kan penguasa langit, beta penguasa bumi, mau apa? Beta sone takut.
3: Sobat, kenapa selama satu tahun ini sobat sonde pernah kasih perpuluhan di beta lain? Sobat lupa kok, atau kenapa?
4: Apa? Perpuluhan? Yang mulia talukaman? Yang mulia ini memang orang yang tidak tahu diri. Tidak menanam, tapi mau menuai. Yang mulia tidak kerja, tapi hanya mau terima hasil. Yang mulia pikir, beta mau iko bodoh sa deng itu kesepakatan. Kasih persembahan di yang mulia terus sa. Tidak lai.
3: Sobat, kenapa sobat omong begitu kasar?
4: Yang mulia talukaman, mulai sekarang dan seterusnya, beta tidak akan kasih persembahan perpuluhan untuk yang mulia. Yang mulia pikir, beta mau dibodohi terus-menerus? Tidak. Lihat, sa. Beta pun kekayaan, beta pun lumbung semua sepenuh dengan padi. Beta pun periuk, sepenuh dengan gula air. Beta pun ayam, sa, bertaji emas. Ini semua, nih, karena beta pun kerja keras. Jadi, yang mulia jangan tuntut persembahan cuma-cuma di beta.
3: Baik, sobat. Sobat dengar dan ingat baik-baik. Mulai sekarang, beta tidak akan menuntut persembahan apapun dari sobat. Tapi, mulai hari ini juga, sampai 3 tahun 6 bulan yang akan datang, tidak akan ada hujan atau embun yang menetes ke bumi. Semua pintu air di langit akan beta tutup dan hanya akan ada panas matahari. Ingat itu sobat, selamat berpisah.
4: Hah? Apa? Sonde ada hujan, sonde ada embun, hanya panas. Aduh. Beta sonde akan tak goyang. Dia penguasa langit, beta penguasa bumi, beta sonde takut. Beta akan kerja untuk kumpul kekayaan terus. Ketong balia sana.
2: Tahun berganti tahun, tapi setetes hujan bahkan embun pun tidak pernah menetes ke bumi. Bencana kelaparan dan penyakit mulai menimpa Hakaman dan seluruh masyarakatnya.
5: Aduh, ini semua 2 tahun lebih sone ada hujan nih. Semua su kering, tanaman dong su mati, ternak dong justru mati semua nih. Aduh, kotong su kelaparan semua nih.
6: Itu su Teo, tahu kenapa kok ini bencana kekeringan, kelaparan bisa datang di kotong nih? Tahu kotong semua nih salah apa kok bisa dapat bencana begini nih?
5: Hi, tahu le susi. Padahal kotong semua ada kerja ini sawah dan kebun dong ma. Kalau hujan sone turun nah kotong mau buat karmana su? Sone bisa apa-apa su ma? Mau dapat air dari mana? Kerja sampai tulang kering ju percuma sa. Sonde ada hasil.
6: Sonde bisa ada hasil suma. Kok air sonde ada na? Itu padi deng tanaman dong mau hidup kar mana? Makanya katong semua mati kelaparan sa ni. Ampun ne. suka ring lai, lapar lai, tambah deng penyakit lai. Mati suka tong semua nih. Tahu kenapa kok bisa begini eh?
5: Ini pasti karena kotong susone pernah kasih persembahan perpuluhan lai di yang mulia Talukaman. Makanya dia tutup pintu air semua, sonde ada hujan, sonde ada air. Nah kotong mau usaha kerja ju, percuma sa.
6: Oh, betul semua. Kenapa kok ini Hakaman sonde mau kasih persembahan di Talukaman lai? Padahal kan dong sudah janji toh. Awi, ini nih dia pun akibat su. Dia yang langgar itu kesepakatan, baru kotong semua yang tanggung dia pun akibat. Setengah mati suka tong. Tahu sampai kapan panas terus nih?
5: Aduh, beta sonde tahu lah. Teka tong pun binatang dong su mati semua. Itu Hakaman justru sakit sampai son bisa bangun lah. Dia pun harta semua su abis. Terus katong na tinggal tunggu sa. Andia, ini karena kalau ba omong sonde pake pikir, tambah deng surasa diri hebat, nah begini su dia pun jadi, ancor semua.
2: 3 tahun telah berlalu. Hakaman telah melarat dan terbaring di tempat tidur karena sakit. Dalam penderitaannya yang hebat, barulah ia ingat kata-kata dari Talukaman dan menyesallah ia. Namun sudah terlambat. Ia ingin memohon ampun kepada Talukaman, tapi Talukaman pun tak kunjung datang. Setelah 3 tahun 6 bulan berlalu, datanglah Talukaman menemui Hakaman.
3: Selamat pagi, sobat.
4: Selamat pagi, Yang Mulia.
3: Kenapa sobat belum pergi kerja? Padahal matahari sumo tinggi nih.
4: Minta ampun, Yang Mulia. Beta ada sakit nih, jadi beta sonde bisa pergi kerja.
3: Terus, di mana sobat pung lembung padi, periuk yang penuh dengan air gula itu?
4: Mohon ampun, Yang Mulia. Itu semua su habis karena katong semua kelaparan.
3: Lalu, sobat pung ternak yang banyak deng ayam yang bertaji emas itu di mana?
4: Itu semua su sonde ada lah, Yang Mulia. Ada yang ketong makan, ada yang mati karena penyakit, ada juga yang mati kelaparan.
3: Oh, begitu. Kenapa sobat sakit dan lapar? Bukannya sobat ini orang kuat dan kaya, punya harta melimpah.
4: Ampun, beribu ampun, Yang Mulia. Beta su berdosa, beta sombong. Beta sonde mau persembahkan perpuluhan untuk Yang Mulia. Beta pikir semua beta pun kekayaan ini hanya karena beta pun kerja kerasa. Beta yang sebenarnya sonde tahu diri, Yang Mulia. Beta mohon ampun, Yang Mulia. Sekarang beta percaya Yang Mulia memang penguasa langit, penguasa bumi dan alam semesta.
3: Sudah sobat, hapus sobat pung air mata. Bangun sudah. Yang penting sobat su sadar dan mau bertobat. Sobat siap-siap sudah. Beta mau pergi. Sedikit lagi hujan sumo datang. Selamat tinggal sobat, sampai kotong ketemu lagi.
2: Talukaman bergegas pergi. Tak berapa lama, hujan turun dengan lebatnya. Dengan turunnya hujan ini, lama-kelamaan Hakaman menjadi kaya dan makmur kembali. Namun Hakaman selalu ingat untuk tidak bermegah diri dengan kekuatan, kekayaan, dan kekuasaan yang dimiliki, serta selalu mempersembahkan perpuluhan dari setiap hasil kerjanya kepada Talukaman.

Nusa Tenggara Timur adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian Tenggara Indonesia dengan kota Kupang sebagai ibu kotanya. NTT juga sebuah provinsi yang memiliki banyak pulau. Orang-orang sering menyebutnya Flobamora, yang merupakan singkatan dari Flores, Sumba, Timor, dan Alor. Ya, itu adalah pulau-pulau besar yang ada di Nusa Tenggara Timur. Selain pulau-pulau tersebut, ada juga beberapa pulau lain yang cukup terkenal, yaitu Rote, Sabu, Semau, dan Adonara. Tapi, tahukah Anda, ternyata Provinsi NTT memiliki 1.192 pulau? Dari jumlah pulau sebanyak itu, hanya 43 pulau yang telah dihuni manusia. Sedangkan 1.149 pulau lainnya tidak berpenghuni. Yang lebih mencengangkan lagi, hanya 432 pulau yang telah memiliki nama. 760 pulau belum diberi nama. Saat ini, pemerintah provinsi sedang melakukan percepatan penamaan pulau-pulau tersebut dengan fokus utama pada pulau-pulau terdepan agar tidak diklaim oleh pihak lain.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa lek kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok taruh babaya di dalam.
1: Sudah lek kakak Yang penting beta sudah niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Lek kakak sudah lek, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah lek kakak jangan tahu mak.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi.
0: Nah, tulis di uang ini aja deh.
3: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
4: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
4: Kenapa sih? Kan biar praktis.
0: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

Pendengar, Wakil Gubernur NTT Joni Asadoma mendampingi Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto dalam kegiatan tatap muka bersama para camat, kepala desa, dan lurah sekabupaten Flores Timur di akhir pekan kemarin. Turut hadir dalam kesempatan itu Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan dan pejabat lainnya. Pertemuan ini, pendengar, menjadi wadah untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan juga pemerintah desa, juga kelurahan, untuk mendorong percepatan pembangunan desa, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan penguatan ekonomi berbasis potensi lokal.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Peringkat jumlah korban jiwa akibat wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo dikhawatirkan melonjak sampai 1.000 kematian per hari kalau virus tersebut menjangkit kamp pengungsian di Provinsi Ituri, kata pejabat setempat. Saya cuplik dari Antara News. Peringatan keras tentang Ebola di negara itu disampaikan Menteri Urusan Sosial, Kemanusiaan dan Solidaritas Nasional, dan provinsi ini menjadi pusat penyebaran wabah dan populasi sekitar 1,15 juta orang yang tersebar di 69 fasilitas penampungan bagi warga yang kehilangan tempat tinggal. Kalau bagi kita di Indonesia, Ebola masih kurang menjadi perhatian atau pernah sempat hanya beberapa kali, tapi di negara-negara tertentu seperti di Republik Kongo ini melonjak sampai 1,15 juta orang di 69 fasilitas penampungan bagi warga yang kehilangan tempat tinggal. Informasi internasional ini pendengar saya cuplik untuk Anda dari Antara News. Tetap dengar Pro 1 pukul 20 kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita.

0: dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agi tahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percuma gitu buruk. Itu dapat buruk.
0: Iya sih pak, aku salah pak. Aku minta maaf ya pak. Aku benar-benar minta maaf ya pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
2: Ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: FM 94,4 dan AM 1107 Pro 1 RRI Kupang. Sesaat lagi, Warta Berita.

0: Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet.
2: Pemkab Sampang mengambil langkah-langkah, diantaranya satu, Pemkab Sampang

0: Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026. Pemerintah daerah menyiapkan langkah untuk mengurai antrian panjang di SPBU. Korea Selatan akan meluncurkan satelit observasi bumi berukuran menengah. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 5 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran 2026 tidak hanya menambah papan interaktif digital, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet dan pelatihan guru. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Digitalisasi pembelajaran dan perkembangan terkini.
2: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI M. Kodari mengatakan salah satu tantangan pendidikan di Indonesia adalah kesenjangan kualitas pendidikan pembelajaran antara di kota dan di desa. Kesenjangan kualitas pendidikan tidak hanya terkait gedung dan buku, tetapi akses teknologi dan internet. M. Kodari mengatakan pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026 tidak hanya sekedar menambah papan interaktif digital atau smart TV, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet, listrik, dan pelatihan guru. Pada tahun 2025 lalu, tercatat sebanyak 8.000 lebih sekolah menjadi penerima akses internet. Dalam perencanaan tahun 2026 ini, sebanyak 16 ribuan satuan pendidikan menjadi target pemenuhan akses internet. Penjelasan M. Kodari disampaikan di Jakarta.
3: Nah, itu arah digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet, meningkatkan pelatihan guru, mengembangkan konten digital, mengintegrasikan platform rumah pendidikan dan learning management system, serta memperkuat pendampingan pemanfaatan perangkat langsung di sekolah.

0: 88.000 sekolah di Indonesia telah menerima Smart TV untuk belajar di sekolah. Proses pembelajaran dengan papan interaktif digital menjadi lebih efektif, menarik, dan menyenangkan, serta sangat meringankan tugas dari guru. Hal itu disampaikan oleh guru sejarah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bintan Pesisir Kepulauan Riau, Nur Zaman. Hanya saja Nur Zaman meminta agar jumlahnya ditambah.
1: Tentu sangat meringankan ya, apalagi untuk kami sekolah di pulau gitu ya. Jadi alat teknologi seperti ini sangat membantu kami untuk menjelaskan, memvisualisasikan materi yang kami ajarkan. Karena memang di kami buku terbatas juga begitu ya. Terus kemudian dengan alat ini ya membantu siswa untuk lebih fokus terhadap materi pembelajaran. Dan untuk siswa tersendiri ya jelas ya, karena memang YFP selain menjadi proyektor juga menjadi alat interaksi, sehingga di sana untuk mendapatkan respon siswa, maka siswa pun bisa langsung begitu ya berinteraksi, menulis, menggambar, mengecilkan, mengedit dan seterusnya seperti itu. Sehingga itu sangat membantu begitu ya terkait dengan pembelajaran di sekolah.
0: M. Kodari mengatakan sebanyak 33.000 guru dan tenaga pendidikan telah dilatih dan 2.856 konten pembelajaran digital telah dikembangkan. Kodari menegaskan era digital ini, cara belajar anak telah berubah. Konten visual, interaktif dan berbasis data terbukti meningkatkan pemahaman dan keterlibatan peserta didik secara signifikan, sehingga Presiden Prabowo Subianto memasifkan pembelajaran digital interaktif. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Sampang menyiapkan langkah untuk mengurai antrian panjang di SPBU dengan penambahan kuota BBM bersubsidi dan percepatan pelayanan pembelian di lapangan. Chairul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Pemerintah Kabupaten Sampang akan mengajukan penambahan kuota pertalite dan biosolar kepada BPH Migas. Langkah tersebut diambil menyusul meningkatnya kebutuhan masyarakat yang memicu antrian panjang di sejumlah SPBU dalam beberapa pekan terakhir. Analis Kebijakan Muda Bagian Perekonomian dan SDA Sitkap Sampang, Abdi Beri, menjelaskan usulan itu merupakan hasil rapat koordinasi bersama Pertamina Patraniaga, Jatim Balinus, dan pengelola SPBU. Hasil evaluasi menunjukkan kuota BBM subsidi tidak berkurang, namun jumlah pengguna terus meningkat. Selain mengusulkan penambahan kuota, Pemkab Sampang juga meminta Pertamina mengevaluasi proses pembinaan QR Code pada pembelian BBM bersubsidi. Evaluasi diharapkan dapat mempercepat pelayanan sehingga waktu tunggu masyarakat di SPBU menjadi lebih singkat.
4: Pemkab Sampang mengambil langkah-langkah, diantaranya satu, Pemkab Sampang akan mengajukan penambahan kuota pertalite dan biosolar ke BPH Migas. Kemudian yang kedua, Pemkab Sampang bersama Pertamina Patraniaga mendorong agar Pertamina melakukan evaluasi terhadap sistem scan QR code itu. Bukan menyediakan ya, tapi mengevaluasi agar pelayanannya bisa lebih singkat.
3: Abdi Beri mengimbau masyarakat yang mampu secara ekonomi tetap menggunakan BBM non-subsidi agar penyaluran pertalite dan biosolar lebih tepat sasaran. Koordinasi dengan BPH, Migas, dan Pertamina akan terus dilakukan untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan lancar dan antrian dapat diminimalkan. Dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
2: Pendengar KAI Daop 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu di perlintasan Sebidang di JPL 91 KM 105 Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
5: PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Prase 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu perlintasan Sebidang akibat kelalaian pengguna jalan. Hal disampaikan oleh manajer humas KAI Daop 7 Madiun, Tohari, saat informasi pada hari ini. Ia menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu pagi pukul 5.19 waktu Indonesia Barat di JPL 91 km 105, petak jalan antara Stasiun Baron hingga Stasiun Sukomoro di Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Insidennya bermula ketika sebuah truk box tetap melaju ketika palang pintu masih dalam proses membuka. Bahkan dari hasil pemeriksaan di lapangan dan juga rekaman CCTV, kendaraan ini menabrak palang pintu hingga mengalami kerusakan.
6: Kami sangat menyayangkan kejadian ini. Palang pintu perlintasan merupakan fasilitas keselamatan yang berfungsi melindungi perjalanan kereta api maupun pengguna jalan. Tindakan terburu-buru tidak hanya berpotensi merusak fasilitas keselamatan, tetapi juga dapat membahayakan keselamatan diri sendiri, penumpang kereta api maupun pengguna jalan lainnya. Hanya karena ingin menghemat beberapa detik, risikonya justru dapat menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar.
5: Terpisah seorang pengendara di Kediri, Dila mengaku hingga sekarang ini memang perilaku menerobos palang pintu kereta api tersebut masih sering ditemukan di berbagai daerah. Untuk itulah, maka pihaknya mengajak rekan sebaya juga masyarakat agar mereka ini lebih meningkatkan kewaspadaannya dan mematuhi aturan lalu lintas ketika ada palang pintu kereta api yang ditutup.
7: Banyak pelanggar yang suka tidak patuh pada peraturan jalan. Jadi ada udah palang pintunya menutup, tapi masih mau menerobos. Itu nanti akan terjadinya kecelakaan.
5: Akibat kejadian menerobos palang pintu kereta api di Kabupaten Nganjuk ini, palang pintu tersebut sempat tidak dapat dioperasikan. Meski begitu, maka petugas tetap melakukan pengamanan sesuai prosedur sehingga perjalanan kereta api berlangsung secara aman dan juga lancar. Ayu Citra melaporkan.
2: Sekarang kita beralih ke informasi lainnya, di mana sejumlah pengusaha kerupuk di Kabupaten Lebak, Banten mengeluhkan kenaikan harga bahan baku dan kerupuk mentah. Jalia Winarti menyampaikan laporannya.
8: Kenaikan harga bahan baku kerupuk dikeluhkan para pedagang dan pelaku usaha kerupuk di Kabupaten Lebak. Naiknya harga tepung kanji, tepung terigu, dan tepung beras membuat harga kerupuk mentah ikut meningkat. Pemilik usaha kerupuk Kepo Jaya, Heri, mengaku terpaksa menambah modal dan mengurangi pembelian kerupuk mentah karena tidak berani menaikkan harga jual kerupuk matang.
9: Benar nambah. Jadi lu rugi sih enggak. Cuman ya adalah sedikit. Sedikit tuh masih ada. Cuman ya namanya juga itu ya. Daripada nanti kita nganggur gitu. Larinya ke situ.
10: Tetap yang gitu.
9: Yang penting ada modal aja dulu gitu.
8: Keluhan serupa disampaikan Sukarmi, pedagang kerupuk di Pasar Rangkas Bitung. Menurutnya harga tepung beras naik dari Rp7.500 per bungkus menjadi Rp8.500 per bungkus. Sedangkan tepung kanji naik dari Rp9.000 per kilogram menjadi Rp14.000 per kilogram.
11: Bahannya naik, cuma harganya kan dijualnya biasa aja. Masih bisa ada untungnya enggak itu, Bu? Kadang pas-pasan, kadang ada sedikit tipis lah.
12: Berarti nambah modal gitu, Bu, ya naik harga.
11: Ya, maunya sih agak turun lagi gitu harganya ya.
8: Sementara itu, Aris, karyawan toko Ganesha yang khusus menjual kerupuk mentah, mengatakan harga kerupuk mentah naik sekitar 5 hingga 10% sejak sepekan terakhir.
13: Perkiraan perubahan tergantung. Jadi harga perkiraan maksimal minimal harga naik 5.000, terus ada yang 6.000, ada yang 10.000 per pabrik.
8: Sudah berapa lama kenaikan sendiri?
13: Baru ada seminggu.
8: Penjualan tetap?
13: Ya pasti menurun. Soalnya kan itu harga bahan baku. Kan modal-modal awal ibaratnya seanu, baratnya dapat satu bar kan sekarang.
8: Para pedagang berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menstabilkan harga bahan baku agar usaha kerupuk tetap bertahan. Dari Rangkas Bitung, Lebak, Banten, Jalia Winarti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Penyakit campak bukanlah penyakit biasa karena dapat menyebabkan komplikasi jika tidak ditangani dengan baik. Farida Husnia melaporkan selengkapnya.
14: Penyakit campak yang tidak ditangani dengan baik bisa menimbulkan komplikasi serius karena penyakit infeksi pernapasan ini bisa menular. Kemarin dokter spesialis anak Rumah Sakit Kemenkes Surabaya, Trisa Serepina Sinurat mengatakan gejala sistemiknya diantaranya demam tinggi, batuk, dan pilek.
15: Selain karena sangat menular, dia nggak memandang usia, mau semua kelompok usia juga bisa terkena, apalagi yang memang belum mendapat kekebalan atau belum divaksinasi gitu. Cuman memang kelompok yang paling rentan itu untuk mengalami komplikasi adalah bayi yang memang belum mendapat jadwal imunisasinya.
14: Sementara itu, Humas Politeknik Kesehatan Poltekkes Kemenkes Surabaya, Dia Arumita Chandra mengimbau masyarakat tidak menyepelekan gejala sistemik dari penyakit campak.
7: Jadi seperti pesan dokter Teresa bahwa kita tidak boleh menyepelekan demam dengan ruam. Apapun itu, mau campak atau nanti ditemukan penyakit lain gitu ya dok ya. Iya. Tapi ketika sudah demam disertai dengan ruam, segera diperiksakan ke dokter.
14: Penyakit campak memiliki perbedaan dengan campak Jerman rubella. Salah satunya penderita rubella tidak mengalami demam terlalu tinggi seperti yang dialami penderita campak. Farida Usnia melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong program pelatihan peningkatan keterampilan wira swasta agar mahir dalam keterampilan di bidangnya masing-masing. Aga Jaya Bijaksana melampaikan laporannya.
10: Agar kita dapat berwirausaha melalui potensi-potensi mereka.
16: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong peningkatan keterampilan generasi muda agar bisa lebih mandiri dan berdaya saing melalui pelatihan kewirausahaan berbasis keterampilan, salah satunya melalui pelatihan barbershop bagi pemuda tahun 2026. Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kalimantan Tengah Syahrani mengatakan program tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya di kalangan pemuda.
10: Kita dapat berwirausaha melalui potensi-potensi mereka. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan kemudahan ini, ada kewirausahaan ini juga bagaimana angka-angka pengangguran yang kegiatan ini serana untuk melatih pemuda-pemuda kita untuk memiliki skill.
16: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Barito Selatan, Imelda Teresia, menjelaskan bahwa program pelatihan

0: program Kartu Rumah Betang Sejahtera melalui kegiatan pelatihan berbasis kompetensi. Jadi program Kartu Rumah Betang Sejahtera, program pelatihan berbasis kompetensi ini diinisiasi oleh Bapak Gubernur kita, Bapak Agustias Sabran, berserta Bapak Wakil Gubernur, Bapak Edi Pratowo, bertujuan membantu masyarakat Kalimantan Tengah melalui pelatihan kerja berbasis kompetensi, sehingga dapat mengupgrade diri mereka sendiri agar layak mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keterampilan, minat, dan bakat yang dimiliki, sesuai dengan visi Gubernur Kalimantan Tengah mengangkat harkat martabat masyarakat.
1: Dengan bekal keterampilan yang diperoleh, para pemuda diharapkan mampu memasuki dunia kerja

0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
1: Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 6 Juli 2026. Bersama saya Puji, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Bavi diprediksi berada di Samudra Pasifik Timur Laut Papua dengan arah gerak ke arah barat. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi di Samudra Pasifik Utara Papua serta di sekitar sistem tersebut. Daerah perlambatan angin ataupun konvergensi lainnya diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, dan juga Gorontalo. Sedangkan daerah pertemuan angin ataupun konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat daripada Sumatera, kemudian di perairan barat Sumatera Utara hingga Sumatera Barat, Laut Natuna Utara, Laut Cina Selatan, Selat Makassar, Laut Sulu, Laut Maluku, Laut Halmahera, dan Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya hingga Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah ataupun sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi dan juga konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Bengkulu. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Padang, Bengkulu, Serang, Pontianak, Palangkaraya, Tanjung Selor, dan juga Samarinda. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Banjarmasin. Serta potensi asap ataupun kabut terdapat di Banda Aceh dan udara kabur di Jambi dan Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Mamuju dan juga potensi hujan ringan di Palu, Jayapura, dan juga Merauke. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Jayawijaya. Potensi asap ataupun kabut di Mataram dan Nabire, dan potensi udara kabur di Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di bmkg.go.id dan juga melalui media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Beralih ke informasi dari luar negeri, Korea Selatan akan meluncurkan satelit observasi bumi berukuran menengah keempat menggunakan roket Falcon 9 milik SpaceX dari pangkalan angkatan luar angkasa Vandenberg di California, Amerika Serikat. Satelit seberat 500 kg itu telah menyelesaikan pemeriksaan fungsi serta pengisian bahan bakar selama sebulan terakhir dan kini menunggu peluncuran dengan roket Falcon 9. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Persib Bandung semakin percaya diri menyambut musim baru setelah mendatangkan Ragnar Oratmangun dan Gakuto Notsuda untuk memperkuat skuad Maung Bandung. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Persib Bandung kembali menunjukkan keseriusannya menghadapi musim 2026-2027 dengan merekrut Ragnar Oratmangun dan Gakuto Notsuda. Kehadiran keduanya melengkapi deretan pemain baru setelah sebelumnya Maung Bandung mendatangkan Sandy Walsh, Gabriel Motumbo, dan Luka Menalo. Ragnar Oratmangun dikontrak hingga 2029 dan diharapkan menjadi tambahan kekuatan di lini serang. Sementara Gakuto Notsuda yang dikontrak satu musim membawa pengalaman bermain di Liga Jepang, Liga Thailand, hingga Timnas Jepang. Komisaris PT Persib Bandung bermartabat Umuh Mukhtar berharap kedua pemain baru itu mampu memberikan dampak besar bagi tim.
2: Nah ini, yang terakhir ini, fokus kalau sudah, ya, ini juga bisa, bisa bergabung dan bisa di sini setelah bergabung ini, bisa membawa kebaikan dan bisa membawa kejayaan. Ini, Ragnar Oratmangun sudah pemain-pemain handal. Mudah-mudahan mereka akan bisa bergabung dan bisa membawa Persib lebih baik lagi.
1: Sementara itu pengamat sepak bola Roni Pangemanan atau akrab disapa Bung Ropan menilai aktivitas transfer tersebut menjadi sinyal kuat ambisi Persib. Ia mengatakan bergabungnya Ragnar dan Notsuda menunjukkan bahwa Maung Bandung siap mengarungi musim baru dengan skuad yang lebih berkualitas untuk bersaing di level domestik maupun Asia.
3: Jadi Persib ini semakin mewah.
4: Artinya

0: di sini sedang kemarin gagal itu, walaupun menjadi juara grup tapi di fase gugur tumbang dari Rasaburi. Sekarang bagaimana manajemen berpikir bahwa perlu ada kedalaman skuad?
1: Dengan tambahan dua pemain tersebut, Persib kini memiliki kedalaman skuad yang lebih merata di hampir semua lini. Pengalaman Ragnar di kompetisi Eropa dan fleksibilitas Notsuda di lini tengah diharapkan menjadi modal penting bagi Persib untuk mempertahankan prestasi sekaligus berbicara banyak di pentas Asia. Demikian Luna Elia melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: saudari sebangsa dan setanah air. Bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.
2: Kupang malam ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk Anda pendengar. Waktunya untuk Anda simak bersama malam hari ini renungan malam Kristen dan rangkaian lagu rohani Kristen. Temani Anda pendengar sampai pukul 21 waktu Indonesia Tengah.

Pendengar setia yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kembali bersama saya Yayang Dewi, penyuluh agama Kristen kantor Kementerian Agama Kabupaten Kupang. Pada saat yang indah ini kita akan merefleksikan sebagian kecil daripada firman Tuhan. Tetapi sebelum itu mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, Bapa pencipta pemelihara kehidupan kami, terima kasih ya Tuhan, sampai dengan saat ini ya Bapa, Engkau masih mempercayakan kepada kami nafas kehidupan yang baru. Pada saat yang indah ini ya Tuhan, kami akan merefleksikan cerpen kecil daripada firman-Mu ya Bapa. Biarkanlah Roh-Mu yang kudus memberkati kami, agar apa yang kami dengarkan tidak berlalu begitu saja, tetapi dapat menjadi pedoman untuk kami hari lepas hari. Ilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami datang kepada-Mu. Amin. Pendengar setia yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan untuk kita pada saat ini terambil dari Yohanes 6, ayatnya yang ke-60 hingga ayatnya yang ke-66. Murid-murid yang mengundurkan diri di Galilea. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya, sebab Tuhan Yesus dari semula, siapakah yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia?" Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Pendengar setia yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema untuk kita adalah kata-kata berkat yang membangun. Kata-kata berkat yang membangun. Dalam ayatnya yang ke-63b dikatakan bahwa perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Pendengar setia yang terkasih, sebagai pengikut Kristus, kita harus siap menghadapi tantangan dan kesulitan dalam mengikut Dia. Kita harus memiliki iman yang kuat dan percaya bahwa perkataannya adalah kebenaran, bahkan jika itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Kita juga harus ingat bahwa Yesus tidak memaksa siapapun untuk mengikutinya. Ia memberikan pilihan kepada kita untuk memilih apakah kita akan tetap setia atau meninggalkannya. Pendengar setia yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tidaklah mengherankan bila banyak anak Tuhan tidak sepenuhnya mengalami berkat-berkat Tuhan dan tidak mendapatkan apa yang ia yakini di hati. Karena menyepelekan yang satu ini, yaitu lupa memperkatakan firman Tuhan. Pendengar setia yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, orang yang lupa atau tidak pernah memperkatakan firman Tuhan bisa diibaratkan seperti memiliki sebuah mesin tetapi tidak berfungsi sebagaimana mestinya, karena orang itu tidak pernah mengoperasikan tombol yang ada di mesin tersebut. Dan tombol itu adalah perkataan kita sendiri. Sebaliknya, orang yang senantiasa memperkatakan firman sesuai dengan apa yang kita percayai di hati sama dengan yang sedang menekan tombol on pada mesin atau mengaktifkan mesin untuk beroperasi. Pendengar setia yang terkasih, sebaliknya, yang sering kita perkatakan adalah kata-kata negatif yang bertolak belakang dengan firman Tuhan, artinya kita sedang menekan tombol off. Atau artinya mesin itu berhenti beroperasi. Mesin iman kita berhenti bekerja. Lalu apa yang harus kita perkatakan? Kepada jemaat di Efesus, Paulus berkata, "Janganlah perkataan kotor keluar dari mulutmu,
Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana engkau perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh anugerah. Efesus 4 ayatnya yang ke-29. Pendengar setia yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sudahkah kita ucapkan kata-kata yang memberkati orang lain? Sudahkah kita ucapkan kata-kata yang memberkati orang lain? Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk mengasihi dan memberkati orang-orang yang membenci, mengutuk dan mencaci kita.

semakin kita menikmati janji daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Kita akan menutup perenungan firman Tuhan dalam doa kita berdoa. Yalah ya Tuhan kami, biarkanlah kata-kata yang keluar dari lidah kami, dari mulut kami, adalah kata-kata yang penuh berkat dan membangun iman. Biarkanlah firman Tuhan adalah jawaban bagi setiap kebutuhan hidup kami, karena semakin kami memperkatakannya, semakin kami menikmati janji-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa, ampuni salah dan dosa kami, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami datang kepada-Mu. Amin.

Ketika kerjamu tidak dihargai, maka saat itu kamu sedang belajar tentang ketulusan. Ketika usahamu dinilai tidak penting, maka saat itu kamu sedang belajar keikhlasan. Ketika hatimu terluka sangat dalam, saat itu kamu sedang belajar tentang memaafkan. Ketika kamu lelah dan kecewa, saat itu kamu sedang belajar tentang kesungguhan. Ketika kamu merasa sepi dan sendiri, maka saat itu kamu sedang belajar tentang ketangguhan. Ketika kamu harus membayar biaya yang sebenarnya tidak perlu kau tanggung, saat itu kamu sedang belajar tentang kemurahan hati. Tuhan menaruhmu di tempatmu yang sekarang bukan karena kebetulan. Orang yang hebat tidak dihasilkan melalui kemudahan, kesenangan, dan kenyamanan. Mereka dibentuk melalui kesukaran, tantangan, dan air mata.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila
2: Kupang malam ini.
3: Pro 1.

Pendengar ASN di Indonesia itu sekitar 33% dari total 6,7 juta aparatur sipil negara yang pasti punya tingkat pendidikan di bawah diploma. Jadi kondisi ini pendengar menjadi tantangan untuk membangun pelayanan publik yang adaptif dan mampu untuk merespon perubahan. Kata Kepala Badan Kepegawaian Negara Sudan Arif Fakrullah bahwa jumlahnya mencapai 33% dari total 6,7 juta aparatur sipil negara yang masih punya tingkat pendidikan di bawah diploma. Pernyataan Kepala BKN ini dikemukakan dalam dialog otonomi daerah yang diselenggarakan Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia. Informasi ini pendengar saya cuplikan untuk Anda dari Antara News.

Siapa sih yang mau hidup miskin selamanya? Tapi sadar tidak, ada kebiasaan yang tanpa kita sadari justru mewariskan kemiskinan. Pertama, menganggap sekolah tidak penting. Padahal, pendidikan adalah kunci membuka peluang hidup yang lebih baik. Kedua, gaji habis buat gaya. Gajian hanya numpang lewat. Tabungan, nol. Ketiga, berutang untuk hal yang tidak penting. Ini bukan membuat maju, malah makin terjebak. Dan terakhir, mental pasrah tidak mau berubah. Padahal, masa depan bisa diperbaiki kalau kita mau hidup, belajar, dan bertumbuh. Yuk, putus rantai kebiasaan ini. Mulai dari sekarang, untuk hidup yang lebih baik demi masa depan keluarga.

Pendengar, Kementerian Perdagangan memperkuat pendampingan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah agar mampu untuk berbagai persyaratan ekspor yang diterapkan negara-negara tujuan. Direktur Pengembangan Ekspor Jasa dan Produk Kreatif Kementerian Perdagangan, Ari Satria, mengatakan regulasi ekspor untuk produk primer seperti pangan, minuman, kosmetik, dan farmasi cenderung lebih ketat dibanding dengan produk non-pangan karena berkaitan langsung dengan kesehatan manusia. Menurut dia, pelaku usaha perlu untuk memahami berbagai ketentuan mulai dari sertifikasi keamanan pangan, sertifikat halal, hingga standar lain yang dipersyaratkan masing-masing negara tujuan.

0: Iya, Ma.
1: Kepala saya pusing, berdenyut juga dari tadi.
0: Ah, paling kurang minum air, nanti juga hilang.
1: Bapak kemarin juga bilang leher kaku, jantung juga berdebar.
0: Iya sih, tapi jangan suruh saya tensi ya, takut, Ma.
1: Eh, takut tensi? Emang alatnya gigit, Pak?
2: Oh, no.
0: Bunyinya saja sudah bikin saya deg-degan, Ma.
1: Lah, lebih deg-degan kalau hipertensi dibiarkan, Pak.
0: Memang penting ya?
1: Iyalah, Pak, penting. Cuma sebentar dan tidak sakit. Sekarang juga bisa cek gratis juga.
0: Gratis?
1: Iya, Pak. Dari program pemerintah. Namanya Cek Kesehatan Gratis. Kita masyarakat diminta untuk memanfaatkan program itu. Jadi, selagi masih gratis, ayo Pak, kita ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat.
0: Wah, mantap itu. Mumpung gratis, kita cek sekarang saja ya, Ma.
1: Nah, itu baru suami pinter.
0: Ternyata, yang bikin takut itu pikiran sendiri ya.
1: Makanya jangan takut cek sebelum terlambat.

Kementerian Agama Provinsi NTT mendorong 739 ati 736 katekis adaptif menghadapi transformasi digital melalui seminar penguatan kapasitas pelayanan keagamaan di Gereja Paroki Santo Theodorus Weluli di Kabupaten Belu. Kepala Kanwil Kemenag NTT Fransiskus Karyanto dalam keterangannya mengatakan bahwa dirinya mengharapkan melalui seminar ini para katekis semakin memperkuat pelayanan keagamaan yang relevan dan berdampak luas bagi umat di era digital. Informasi ini saya cuplikan untuk Anda pendengar dari Antara News.

0: Eka, tadi aku dapat telepon, tapi pas diangkat, diem aja.
1: Ah, itu paling sinyal, biasalah.
0: Iya sih, tapi kok jadi sering ya akhir-akhir ini?
1: Itu jangan dianggap biasa dong. Bisa jadi modus telepon hening.
0: Modus? Maksudnya?
1: Jadi pelaku sengaja diam supaya kita bicara. Terus suara kita direkam, lalu bisa dipakai buat penipuan dengan menggunakan teknologi AI.
0: Lah, cuma dari halo aja bisa bahaya.
1: Iya, kadang hal yang kita anggap sepele justru itu yang dimanfaatkan.
0: Terus harus gimana dong?
1: Jadi, kalau ada nomor yang tidak dikenal dan mencurigakan, lebih baik kita abaikan saja. Pakai juga aplikasi pelacak nomor.
0: Oh, berarti harus hati-hati ya?
1: Betul. Jangan sampai suara kita dipakai orang lain.
0: Waspada telepon hening.
1: Lindungi diri dari penipuan digital.

0: sebangsa dan setanah air. Ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila.
2: Kupang malam ini,
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Masih dari kawasan Tumpelo 8 Kupang, Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam dan terima kasih pendengar untuk kebersamaannya di FM 94 atau yang mendengarkan di RRI Digital atau rri.co.id. Ruang Rindu untuk malam hari ini 5 Juli 2026 dengan lagu-lagu Indonesia, lagu tahun 80-an dan 90-an, ada Obi Mesak dengan Tiada Nama Seindah Namamu, ada Dina Mariana dengan Ingat Kamu, Jamal Mirda dengan Sedap Betul, Iwan Fals dengan Buku Ini Aku Pinjam, kemudian Slang dengan Terlalu Manis, ada Pari dengan Semua Tak Sama, Krisya Pergilah Kasih, Mayang Sari, Rasa Cintaku, ada Best Jam dengan Bukan Pujangga, ada 5 Minute dengan Selamat Tinggal. Yang mau bergabung boleh di 0380825444 dan 0380843 1152, boleh di 0811382 09440. Boleh antri karena satu persatu secara bergantian akan saya angkat di line telepon. Selamat malam Ruang Rindu. Halo
4: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, mengucapkan lagu.
2: Iya, selamat malam, dengan siapa di mana?
4: Dengan sepupunya Natalia.
2: Oh iya, sepupunya namanya Natalia, betul kah? Atau ya. Bibi Natalia. Oh, namanya siapa? Bibi Fatimah, begitu. Kak Natalia dari Tekari, silakan malam hari ini mau dengar lagu apa yang pas di hati? Suaranya putus-putus, Kak Natalia. Aduh, suaranya putus-putus, hilang-hilang nih suaranya. Halo? Oh, terputus, boleh dicoba kembali 0380825444 atau 0380843 1152. Selamat malam Ruang Rindu.
5: Salam, selamat malam Kak Soni.
2: Selamat malam, siap dengan pemilik pemilik pohon asam. Ibu Dewi dari Wesau, kabar baik kok?
5: Kabarnya puji Tuhan baik-baik seperti kasus di studio.
2: Semua keluarga baik-baik, oh.
5: Semua puji Tuhan baik-baik.
2: Iya, baik sudah. Anginnya ini hari lumayan kencang di arah Wesau atau ketong di Kupang sayang angin.
5: Woi di Wesau juga terlalu kencang.
2: Angin kencang sama. Iya. Oke. Okay. Mudah-mudahan angin kencang tiba-tiba tiup bawa duit 10.000 kok, 15.000 kok tiba-tiba jatuh di ketong depan.
5: Kalau 10.000, 15.000 santai mah kalau bilang 1 miliar, nabi
2: tarima. Ya maksudnya 10.000 ini dalam beberapa lembar begitu, 10 lembar kok, 15 lembar kok, 17 kok, atau 2.000 begitu.
5: Itu sun pake.
2: Sun pake.
5: Di atas.
2: Boleh, boleh. Boleh bermimpi. Silakan Ibu Dewi. Mau dengar lagu apa?
5: Obi Mesak.
2: Obi Mesak. Oke, okay. Disiapkan Obi Mesaknya Ibu Dewi.
5: Salam yang pertama buat Opa Miller Wapura, selamat malam.
2: Iya.
5: Kedua buat Maima Fatululi. Ketiga buat Mbak Natalia di Tuli-Tuli. Keempat yeah. buat Mbak Dina di Bogor, Mbak Dina Jakarta. Dan buat Bawa Bukti sekeluarga di Satu Peto, selamat malam.
2: Iya.
5: Buat anak desa dong, nanti gak bantar
2: sepatu karena dia dan repot, anak repot, desa. Repot,
5: repot, repot. Repot ini anak desa kalau segabung. Buat Kasoni, makasih ya. Salam.
2: Terima
5: malam.
2: Kasih Salam. Selamat malam Ibu Dewi dari Wesau. Terima kasih sudah bergabung. Penelpon berikutnya Ruang Rindu. Selamat malam. Halo.
6: Salam. Selamat malam Kasoni, ada makan sirip pinang nih.
2: Damai sejahtera. Bagi-bagi kok.
6: Nah ini pinang kosong sekakak boy sayang.
2: Oh, tiba pinang kosong. Kalau malam tanpa sirip, tanpa kapur begitu?
6: Iya kakak. Kalau malam ini pinang toh kakak.
2: Pinang toh, iya baik.
6: Nah sudah. Jadi makan pinang supaya kasih turun ini semua darah tinggi dan gula darah dan semua.
2: Iya. Ada yang bilang makan siri supaya ya jangan mengantuk dulu toh, jangan tidur sedu toh. Bapak Miller,
6: salam, salam, selamat malam kasih. Kak Soni, Tuhan Yesus memberkati ya.
2: Sama-sama Bapak. Mau dengar lagu apa yang pas di hati ini Bapak Miller?
6: Kayaknya tadi tidak salah dengar, buku ini aku pinjam.
2: Buku
6: kok.
2: Ini aku pinjam, ya silakan dipinjam.
6: Dari Bapak. Iwan Fals.
2: Boleh, ini lagunya saya siapkan di antrian Bapak.
6: Iya, nah belanjut salam
2: boleh,
6: seboleh
2: kok. Boleh, boleh Bapak silakan.
6: Baik. Salam yang pertama ini, awal ini, terima kasih Tuhan Yesus, beta pun kakak sehat eh.
2: Iya.
6: Pulang syukur, hati-hati iya. Di jalan kakak sayang, Tuhan Yesus memberkati kakak, kiranya tetap semangat di dalam segala hal.
2: Iya.
6: Rezeki itu sederhana, iya. Yaitu kesabaran hati, pasti besok ada berkat yang luar biasa.
2: Amin, amin, amin.
6: Tuhan Yesus memberkati kakak eh.
2: Iya, terima
6: dan
2: kasih.
6: Dan semua kru.
2: Iya, iya.
6: Salam yang pertama ini putra sunyi derita indah bahagia sentosa.
2: Abadi selamanya.
6: Abadi selamanya Bapak Yahuda, Bapak sayang. Semoga Bapak sayang sehat ya Bapak Yahuda. Yang barusan lewat tadi ini kakak Dewi Besi.
2: Iya.
6: Salam untuk kakak Ria, Nindi dan mama di rumah eh. Yang berikut tadi ada kakak Natalia di dari Takar yang putus itu.
2: Iya.
6: Kakak Puja di Bintuni, selamat malam, salam sehat selalu. Ada kakak Ayu di Masohi Maluku Tengah, selamat malam kakak sayang.
2: Iya.
6: Salam untuk semua keluarga, Bapak Butus pria di Jakarta, semoga sehat selalu. Bu Papa di Tanjung Toda, Bang Fredrik dan Ibu Utri di Jakarta di Merauke.
2: Kakak. Jangan kas pindah dong pi barat.
6: Ini Ito Ria yang di Jakarta. Betul. Selamat malam Ito. Ito sehat kok. Dan yang terakhir untuk ini kakak Chris yang ada di Sumba Barat kok kakak.
2: Iya.
6: Bu Papa besu salam kok belum besu lupa. Oh ya Bu Papa di Tanjung Toda.
2: Iya.
6: Dan Nalado di Fontenca.
2: Iya.
6: Yang lain mungkin bisa besok lek kakak.
2: Baik Bapak.
6: Beta mau pantun nanya beta aku ini orang berlari nak.
2: Bila masih kurus nak kucingnya.
6: Ya kucing kurus mandi di papan.
2: Itu toh.
6: papannya papan jati. Aku kurus bukan karena tidak makan, karena nonton bola kaki nak kakak. Baik, terima kasih Kak Tony. Salam indah penuh santun, iya. Miler Kautes keluarga Jalan Salak Kelurahan Oipura, Kecamatan Malapa, Kota Kupang.
2: Salam. Terima kasih sudah bergabung Pak Miler dari Oipura. Terima kasih sudah bergabung. Penelpon berikutnya Ruang Rindu. Selamat malam. Iya, selamat malam. Oh, terputus Kakak Natale. Iya, bagaimana? Mau bayar utang kok?
7: Nanti besok, Pak.
2: Besok, Sal. Jadi ini malam mau utang apa lah,
7: Kalau itu di pamatus.
2: Iya. Baik, Kak Natale, ya. Iya, mau dengar lagu yang mana pas di hati?
7: Yang di Paman Pemulis.
2: Ini ada slang terlalu manis. Jamal Mirdad, sedap betul. Dina Mariana, ingat kamu. Padi semua tak sama. Krisa, pergilah kasih. Mayang Sari, rasa cintaku. Best Jam, bukan pujangga. 5 minutes, selamat tinggal.
7: Ingat kamu, Ustaz.
2: Ya?
7: Ingat kamu,
2: ingat kamu. Disiapkan di antrian, ingat kamu. Siap, Kakak Natalia.
7: Yang pertama buat
2: Mama
7: dong
2: ada mirip
7: pada
2: mirip. Iya.
7: Iya. Terus buat Bapak Miller yang pas baru lewat Jakarta, terus buat Kakak Dewi di Esau, selamat datang Kak Nana, Kakak Joy, Kakak Lina, Kakak Bumi, Kakak Ibu.
2: Iya.
7: Terus buat Bunda Natalia, Mas Ustaz.
2: Iya.
7: Dan
2: iya. Halo.
7: Oke, terima kasih.
2: Terima kasih untuk Kakak Natalia dari Takari. Penelpon berikutnya Ruang Rindu, selamat malam.
8: Halo, Ruang Rindu, selamat malam Kak Soni.
2: Selamat malam, Opa. Halo, kabar baik, Opa.
8: Kabar baik, Kak Soni.
2: Iya, bagaimana, Opa? Hari ini lumayan angin kencang, kok.
8: Iya, begitulah. Iya.
2: Ini pokoknya kalau angin-angin begini nih, yang ada itu paling flu, paling pilek, itu kalau debu sebanyak tuh, wah.
8: Iya.
2: Iya.
8: Ini apalagi katong pun jalan ini.
2: Wow. Opa, itu ada proyek-proyek baru di situ ya?
8: Iya, ke sekolah raya.
2: Sekolah raya, tapi belum selesai kok, Opa?
8: Iya, sudah mau itu
2: sudah.
8: Bukan sekarang lagi itu, lagi mulai tanam-tanam bunga di halaman.
2: Mudah-mudahan ya, jalannya makin mulus ke atas nih, Opa.
8: Ini baru-baru kan itu menerima datang ya di rumpu tanah putih. angin datang ini abu naik.
2: Iya, siapa tahu nanti semulai beroperasi kita berharap bahwa tanah putihnya jadi aspal yang bagus. Siapa tahu.
8: Itu sudah mudah-mudahan dia berubah jadi hitam.
2: Iya. Iya, baik, Opa. Mau menyapa siapa malam ini? Atau lagu apa dulu, Opa, yang pas nih?
8: Mayang Sari, saya kasih.
2: Mayang Sari, disiapkan di antrian, Opa.
8: Iya, apa judulnya?
2: Rasa Cintaku, Opa. Rasa Cintaku, ya? Rasa Cintaku.
8: Rasa Cintaku, iya. Tadi itu saya share itu Dina Mariana.
2: Oh, Dina Mariana, tapi sudah diambil.
8: Oke deh.
2: Iya.
8: Oke, lanjut salam dulu.
2: Silakan, Opa, silakan.
8: Pertama untuk orang Takari tadi, Natalia di Takari tadi, selamat malam. Kemudian ada Bung Ferry di Kampung Aman Soe, ada Mbak Arin Cebisi.
2: Iya.
8: Kemudian berikut ada Mama Anita di Oeteta, ada Bung Endang di Jalan Rakmamo.
2: Iya.
8: Berikut ada Bung Andesko di Oeniko, berikutnya Bapak Putus Satu Seto, siapa lagi, Ma Ima Fatululi, kemudian Ma Susan di Sikumana, kemudian berikutnya ada Teddy dari Bogor, ada Bang Freddy Mbak Utri Maloke, ada Kak Pujabi bentuknya, ada Putra Tengah di Fakfak, ada Bang Andi Yudhistira di Lampung, ada siapa lagi Kak Diona, Dewa siapa? Nah, yeah. Sisilia di Mantasi dan semua sekat ini.
2: Iya, Opa.
8: Selamat malam, makasih.
2: Selamat malam, terima kasih Opa. Terima kasih sudah bergabung malam ini. Pada telepon berikutnya, Ruang Rindu, selamat malam, halo.
9: Halo, selamat malam.
2: Selamat malam. Ini suara-suara udang nih.
9: Udang. Kok
2: sore tahu? Iya, kayak pokoknya dari tarikan napasnya saja beta ini kayaknya udang nih, aroma-aroma udang nih.
9: Aroma-aroma udang. Tarik dari ini, waring kali.
2: Ya bisa jadi waring. kalau bukan waring ya, apa dia punya nama? Orang pariti itu kalau misalnya pidi laut tuh bawa pariti weteta tuh pidi laut bawa apa di nama? Apa ya, kita lupa dia punya nama ya.
9: Ada nomor 3 jisem.
2: Ada bawa tuh, bawa pasang apa kok di laut begitu. Apa ya, nanti baru kita cek dia punya nama.
9: Oh iya, nanti ini kaksun cek berkastang
2: Manita. Iya, nanti baru berkastang. Silakan Mama Anita.
9: Lagu
2: yang mana? Jamal Mirdad, sedap betul, slang terlalu manis. Padi semua tak sama, Krisye pergilah kasih. Best jam bukan pujangga, 5 minute selamat tinggal.
9: Terlalu manis.
2: Disiapkan terlalu manisnya, itu slang yang menyanyi Mama Anita. Disiapkan di antrian Mama Anita.
9: Oh iya, tidak apa-apa kaksonya.
2: Iya.
9: Jalan-jalan dulu.
2: Boleh.
9: Ada bawa tongkat dari tidak jatuh.
2: Aduh, Pak, aman.
9: Iya. Yang pertama buat Bapak Hutu.
2: Iya.
9: Edinda, Bapak ini, Bapak Hermindo, Bapak Endang. Ada Bung Ferry.
2: Iya.
9: Bang Nasrun, Pak Widi. Nah, Kak Ayu, Kak Diona, Mama Susan, Mama di Mama Glenn, ada Ibu Wija,
2: ya.
9: Bunda Asmi,
2: ya.
9: Dan gue semua sesuai. Buat Jackson yang lagi bertugas, ini selalu berkati, tolong hati-hati. Makasih,
2: salam Mama Anita dari Oeteta, terima kasih. Satu penelpon lagi, nanti kita jeda dan kemudian nanti baru lagu. Selamat malam Ruang Rindu.
10: Malam.
2: Selamat malam ya.
10: Anak kesepian
2: ya. Bukan itu, putra sunyi derita indah bahagia selamanya abadi tetap kekal. Ada yang sudah bilang, wah ini kalau beliau sana disapa nanti ketemu repot begitu bilang. Pak Yehuda, kabar baik kok.
10: Kawannya
2: biasa sah, baik. Kalau orang di Oeniko bilang biasa itu ya bukan sekedar biasa, yang biasa-biasa begitu. Oke, Pak Yehuda, silakan.
10: Kawannya ini. Untuk semua orang,
2: iya.
10: Dari orang pertama sampai orang yang tadi baru lewat,
2: iya.
10: Salam sejahtera semua karena mama papa, papa dong, sibuk dengan sosmednya, tidak menemani aku. Coba hujan turun supaya pikul bawah ini. Tapi dong semua
2: itu iklan di Pro 1 Bapak.
10: Terima kasih, salam.
2: Iya, terima kasih Bapak Yehuda dari Oeteta. Terima kasih sudah Bapak Yehuda dari Oeteta, dari Weniko, terima kasih sudah bergabung. Kita ke lagu dulu, kita jeda. Nanti sesudah ini masih boleh bergabung.

0: food yang kaya akan nutrisi, vitamin, dan antioksidan yang sangat baik untuk kesehatan tubuh.
1: Halo, aku ikan kembung. Aku bermanfaat untuk meningkatkan fungsi otak karena aku punya asam lemak omega 3, vitamin, dan mineral penting. Bahkan, kandungan omega 3 ku lebih tinggi daripada ikan salmon.
2: Hai, kami adalah tahu dan tempe. Kami dua makanan berbahan dasar kedelai yang kaya akan protein nabati, serat, dan antioksidan. Kalau si tempe unggul dalam protein, serat, dan probiotik, bagus untuk pencernaan berkat proses fermentasi. Sedangkan aku lebih rendah kalori dan kaya akan kalsium.
3: Ternyata makanan bergizi tidak harus mahal. Dengan bahan sederhana, kita bisa penuhi kebutuhan gizi seimbang.

0: Ini satu lagu ikonik dari Iwan Fals yang dirilis 4 Februari 1988. Single ikonik dihadirkan untuk Anda malam hari ini. Buku ini aku pinjam, miliknya Iwan Fals. Untuk Anda yang masih terus dengar Pro 1, ini lagu-lagu Indonesia tahun 80-an dan 90-an. Masih ada kesempatan bergabung di line telepon 0380825444, 0380843112, atau di WhatsApp. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Kakak Sony.
0: Selamat malam, Kak Emi dari Rote. Kabar baik, kok, Kak Emi?
1: Baik, nih, Kak.
0: Baik,
1: bisa
0: baik
1: dapat lagu, kok, Kak?
0: Boleh, lagu apa, kok, Kak Emi?
1: Ada lagu apa?
0: Lagunya masih ada, Mayang Sari. Rasa Cintaku, Slang Terlalu Manis. Jamal Mirdad, Sedap Betul. Padi, Semua Tak Sama, Krisye. Pergilah Kasih, Best Jam, Bukan Pujangga, 5 Minutes, Selamat Pergilah Tinggal.
1: Kasih,
0: Pergilah sama. Kasih, disiapkan di antrian, Kakak. Silakan.
1: Iya, salam buat Ma Anita Weteta, Ma Ima Fatululi, Siliamantasi, Bung Valdes, Lasiko, Definita Kari, Bunda Natalia Toli-Toli, Opa Emi Ditilong, Ma Dewi Waisau.
0: Iya.
1: Salam kompak saka buat semua-semua, saya buat kakak tetap semangat.
0: Iya. Makasih. Makasih kakak Emi dari Rote. Terima kasih sudah bergabung di line telepon 0380843112. Pergilah Kasih masih ada Sedap Betul. Ini ada, kalau Anda hidup tahun-tahun itu pasti pernah dengar lagunya Jamal Mirdad, Sudah Betul, kemudian Padi, Semua Tak Sama, ada Best Jam dengan Bukan Pujangga, ada 5 Minute dengan Selamat Tinggal. Jangan lupa pendengar, jangan lewatkan nanti dini hari nanti pukul 4 waktu Indonesia Tengah, Brasil melawan Norwegia. Anda bisa simak dan juga dengarkan siarannya di Pro 1 ya, Brasil melawan Norwegia. Lalu pukul 8 pagi ada Meksiko melawan Inggris di Senin 6 Juli 2020. Pro 1 hadirkan starnya lebih awal di pukul 4 ya. Jadi di pukul 4 berhasil melawan Norwegia. 0380825444, 0380843112, dan 0811382094440. Untuk Anda yang ingin bergabung, masih di Ruang Rindu untuk malam ini. Lagunya Dina Mariana, kali ini saya hadirkan untuk yang masih dengar Pro 1 dan masih, ya rasanya ini kayaknya lagunya masih bisa pas untuk bisa dinikmati, boleh ya. Ini dia Dina Mariana, Ingat Kamu.

ekonomi, harga kebutuhan naik turun, seperti cuaca yang sulit ditebak. In this economy, sepertinya harus mulai dari hal yang sederhana. Belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan sesaat. In this economy, berhemat bukan berarti pelit, tapi bijak dalam menggunakan uang. In this economy, hemat itu gaya hidup cerdas. Saatnya bijak berhemat, hemat hari ini lebih kuat di masa depan.

Ya, lagu ciptaan Rudy Rampengan yang dinyanyikan oleh penyanyi Mayang Sari ini, Rasa Cintaku, diris 19 September 1994. Dan saya hadirkan untuk Anda yang masih terus dengar Perus Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih ada beberapa menit lagi sampai tuntas kebersamaan kita di pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Masih ada kesempatan untuk Anda yang bergabung di 0380 825 4444, 0380 843 1152, dan 0811 382 0944. Masih ada Slang, Terlalu Manis judulnya. Kemudian ada Krisya, Pergilah Kasih, Jamal, Mirdad, ada Padi, Semua Tak Sama, ada Best Jam, Bukan Pujangga, 5 Minutes.

0: sudah lagu yang tadi ya.
1: Lagunya yang boleh, 5 minutes disiapkan Ibu. Boleh.
0: Buat Mak Ima selamat malam, Mak. Apa kabar? Ada Bunda Asmia, Mama Susan.
1: Mak Ima sudah lama kita tidak kedengaran suara nih.
0: Ada soalnya.
1: Oh, ada.
0: Itu bapaknya Bapak Chandra katanya dari mana ya? Dari ND.
1: Oh iya iya, oke.
0: Jadi Mama Ima lagi ya biasa kalau baru datang begitu toh. Nggak boleh diganggu Mak Ima.
1: Iya.
0: Oke, ada Mak Marli, ya. Mak Madi, ada Mak Jesse, Mak Betsy ya, ada Bung Falis, Bung Botus, Pak Yehuda, Pak Haris, Bung Endang, ya. Pak Freddy, Ibu Utria, ya, ya Kakak Diona, Kakak Dewi, Opa Imi bersama Oma, dan sama-sama sudah yang lagi monitor.
1: Iya.
0: Buat Bang Sonia tetap semangat ya, sukses selalu, bahagia selalu.
1: Iya.
0: Pulangnya hati-hati ya Bang Soni, tiba di rumah dengan selamat dan sejahtera.
1: Iya.
0: Oke, makasih, selamat malam.
1: Terima kasih, selamat malam. Putra
0: tenang, masuk katanya.
1: Iya, baik.
0: Oke, malam.
1: Selamat malam. Terima kasih Ibu Natalia sudah bergabung. Terputus yang bergabung di line telepon 8254444. Boleh dicoba kembali. Saya menyapa penelpon berikutnya. Selamat malam Ruang Rindu. Halo.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Iyo, ini sudah.
2: Ya.
1: Ini sudah.
2: Udah, ini sudah.
1: Ini sudah, tidak ada yang lain lagi.
2: Kira malam minggu, malam ini atau minggu malam.
1: Berarti Bapak ini tunggu malam minggu supaya bisa menyanyi, Kak.
2: Kemesraan ini yang lewat.
1: Nanti sudah menyanyi habis baru ini apa menyesal lagi. Putra Tengah dari Pak, bagaimana kabar? Sehat-sehat, Bapak Putra.
2: Amin.
1: Iya, Ibu Putri sehat juga, Kak?
2: Sehat.
1: Sudah. Oh, baik. Iya. Iya. Karena selalu sudahlah. Iya. Lagunya masih ada Krisye, Pergilah Kasih, Jamal Mirdad. Sedap betul, Padi, Semua Tak Sama, ada Best Jam dengan Bukan Pujangga.
2: Yang pertama
1: aja ya. Oke, Pergilah Kasih disiapkan Bapak Putra.
2: Iya. Ya. Oke, salamnya Bang Joni, selamat bertugas.
1: Iya.
2: Selalu sehat sama keluarga. Yang baru turun Bunda Natalia.
1: Betul, Bunda Natalia.
2: Oke, selamat malam Bunda. Juga ada Mama Ima, ada juga Mama Pak Endang, Bunda Ima, Pak Dedi Putri. Sudah semua saja ya, akan berjalan tujuan waktu juga. Jadi, selamat untuk semua saja yang sudah gabung maupun yang lagi monitor. Salam semua sakurasa saja dan salam berakal untuk semua.
1: Iya.
2: Malam semoga terhibur dan salam dan kontak selalu.
1: Iya.
2: Oke, terima kasih.
1: Terima kasih. Iya. Selamat malam, terima kasih Putra Tengah dari Fak-Fak Papua. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini di line telepon di 0380825444. Saya ke penyapa penelpon berikutnya, Ruang Rindu, selamat malam.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Kakak Bung.
1: Selamat malam, iya Tete Dinda.
3: Tidaknya di penghujung tapi masih diambil.
1: Oh masih dong. Gimana Tete Dinda, kabar baik Kak?
3: Kabar baik, baik sekali. Kakak Bung juga baik ya.
1: Baik Tete Dinda.
3: Malam ini Kakak Bung
1: dengan Kakak Calvin.
3: Kakak Calvin, nale rasa, beta rasa, semua rasa
1: Iya.
3: Oke, masih ada lagu apa Kakak Bu?
1: Masih ada, Jamal Mirdad, Sedap Betul, Padi, Semua Tak Sama, Best Jam, Bukan Pujangga. Ini ada di antrian, yang belum dipilih.
3: Yang belum dipilih ya, sudah ambil Best Jam.
1: Best Jam disiapkan, silakan.
3: Oke, ini terbaik untuk Kakak Bu dengan Kakak Calvin, pulang nanti hati-hati.
1: Iya.
3: Salamnya untuk semuanya, selamat malam semuanya, selamat beristirahat. Oke Kakak Bu, dilanjut, terima kasih banyak.
1: Baik, makasih, selamat malam. Tete Dinda dari Bogor, terima kasih sudah bergabung malam ini. Lagu berikutnya ada Slang.

0: tanah habis, Li.
1: Kok bisa?
0: Dari kemarin becari ini susah sekali mau dapat nih.
1: Sama Ju Usi. Kok Bita ada baca berita bilang stok ada?
0: Aduh, heran nih. Kalau memang ada, nah dep minyak di mana?
1: Mungkin dep minyak lagi istirahat di gudang-gudang orang, oh.

0: Aduh, kalau satu orang menimbun, kasihan tuh ada keluarga yang sun bisa masak.
1: Itu suh.
0: Ada usaha kecil juga yang terganggu. Bahkan lihat sa, kebutuhan sehari-hari juga jadi terhambat tuh.
1: Betul usie, cari untung boleh, tapi jangan sampai bikin orang susah.
2: Ketersediaan energi adalah tanggung jawab bersama. Gunakan dengan bijak, peduli sesama.

Ya, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dan menyimak Ruang Rindu untuk malam hari ini. Tetap dengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi pendengar. Nanti masih ada informasi lain yang bisa Anda simak. Dan kebersamaan kita masih sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Saya sudahi Ruang Rindu di sini. Tetap dengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi segelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang malam ini.

0: Kalau malam, desa ini gelap sekali ya, Pak?
1: Iya, Bu. Anak-anak jadi sulit belajar, warung tutup lebih cepat. Pokoknya semua serba terbatas.
0: Sekarang lihat, rumah jadi terang. Anak-anak juga bisa belajar. Ibu-ibu juga bisa menjahit, Pak.
1: Ya, semua karena listrik dari tenaga matahari kan, Bu. Siang disimpan, malam kita pakai.
0: Ternyata energi bersih bukan cuma ramah lingkungan ya, tapi bisa juga mengubah hidup.
1: Inilah ketahanan energi, Bu. Ketika desa punya energi sendiri, masa depan kita jadi lebih pasti.
2: Dukung pemanfaatan energi terbarukan dan gunakan listrik dengan bijak.

Pendengar, banyak orang merasa gengsi atau enggan untuk berterus terang saat mulai tertarik pada seseorang. Mereka lebih memilih untuk bersikap biasa saja, terlebih jika masih ragu apakah perasaan mereka ini berbalas atau justru bertepuk sebelah tangan. Nah, menebak isi hati seseorang sebenarnya tidak perlu sampai membuat pusingnya, karena gerak-gerik manusia seringkali berubah secara otomatis saat berada di sosok idamannya. Terapis Marley Howard menuturkan ada satu ciri paling umum yang menandakan bahwa seseorang memendam rasa kepada kita, dan kata dia bahwa orang yang memendam rasa akan secara tidak sadar meniru bagian dari karakteristik dan bahkan meniru kebiasaan-kebiasaan kita.

Tahukah Anda, perubahan iklim bukan lagi ancaman di masa depan, tetapi sudah terjadi hari ini. Salah satu dampaknya adalah kenaikan muka air laut. Bagi Indonesia sebagai negara kepulauan, kondisi ini menjadi tantangan yang serius. Naiknya permukaan laut dapat mengancam wilayah pesisir, merusak ekosistem, mengurangi daratan, bahkan mengganggu kehidupan masyarakat yang bergantung pada laut. Karena itu, setiap langkah kecil yang kita lakukan sangat berarti. Menghemat energi, mengurangi penggunaan plastik, menanam pohon, dan menjaga lingkungan adalah bagian dari upaya menghadapi perubahan iklim. Mari mulai dari diri sendiri. Jaga bumi hari ini, agar laut tetap menjaga sumber kehidupan, bukan ancaman bagi masa depan.

0: daun kelor. Aku salah satu superfood yang kaya akan nutrisi, vitamin, dan antioksidan yang sangat baik untuk kesehatan tubuh.
1: Halo, aku ikan kembung. Aku bermanfaat untuk meningkatkan fungsi otak karena aku punya asam lemak omega 3, vitamin, dan mineral penting. Bahkan, kandungan omega 3 ku lebih tinggi daripada ikan salmon.
2: Hai, kami adalah tahu dan tempe. Kami dua makanan berbahan dasar kedelai yang kaya akan protein nabati, serat, dan antioksidan. Kalau si tempe unggul dalam protein, serat, dan probiotik, bagus untuk pencernaan berkat proses fermentasi. Sedangkan aku lebih rendah kalori dan kaya akan kalsium.
3: Ternyata makanan bergizi tidak harus mahal. Dengan bahan sederhana, kita bisa penuhi kebutuhan gizi seimbang setiap

adalah perjalanan yang harus dilalui. Tidak peduli seberapa buruk jalan yang harus dilewati. Tak peduli bagaimana kerasnya kehidupan di masa lalu. Kita selalu bisa memulainya lagi. Berharaplah yang terbaik dan usahakanlah yang terbaik. Hal terbaik akan diberikan kepada mereka yang bersabar dan terus bertindak. Tidak hanya dalam usaha, namun juga dalam doa.

0: Inspirasi dan Inspirasi.
1: Kesempatan bagi kita untuk bersyukur kepada Sang Khalik untuk setiap helaan nafas yang menopang kita berkarya dan meraih sukses bagi diri kita dan sesama. Sukses bermula dari pikiran kita. Ketika kita menginginkan sukses, kita harus mulai berpikir bahwa kita sukses dan mengisi penuh pikiran dengan kesuksesan serta berusaha keras meraihnya. Calon manusia sukses tidak akan pernah mengeluh, tapi akan sibuk memperbaiki diri dari kesalahan yang pernah dibuatnya. Tetaplah bersyukur. Jangan pernah meremehkan diri sendiri. Jika kita tidak bahagia dengan hidup saat ini, perbaikilah apa yang salah dan teruslah melangkah dengan penuh rasa syukur.

sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, hari Minggu tanggal 5 Juli 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa lagi besok di hari Senin tanggal 6 Juli 2026 melalui FM 94,4 MHz RRI Digital dan rri.co.id. Selanjutnya Anda bisa ikuti siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang, program 1 sekali di udara, tetap di udara.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Menteri Ekonomi Kreatif atau Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya yang mendorong pengembangan kekayaan intelektual atau intellectual property, film yang mengangkat tema budaya lokal yang nantinya dapat turut mendorong peningkatan ekonomi daerah. Kemenkraf akan mengembangkan film garapan SKAK Studio dan Cinema Art berjudul Fofo melalui rangkaian audiensi peluang kolaborasi strategis, penguatan IP, fasilitas kolaborasi strategis lintas sektor, hingga perluasan awareness terhadap film melalui berbagai kesempatan. Menteri Ekraf menegaskan Fofo menjadi bukti nyata budaya dapat menjadi fondasi produk ekonomi kreatif yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat, keberanian mengangkat bahasa daerah, memberikan ruang bagi talenta baru dan pengembangan IP, merupakan langkah strategis untuk memperkuat ekosistem ekonomi kreatif nasional. Kita beralih ke informasi mancanegara. Amerika Serikat memperingati 250 tahun kemerdekaannya dengan Presiden Donald Trump menegaskan bahwa negaranya unggul dalam kekuatan militer maupun berbagai bidang lainnya. Sebelumnya Trump menyampaikan pidato pada malam hari di kawasan National Mall, Washington. Berbagai rangkaian perayaan digelar di seluruh negeri, termasuk atraksi pesawat militer dan pertunjukan kembang api. Namun sebagian acara terganggu oleh gelombang panas ekstrim yang memecahkan rekor di susul cuaca buruk. Suhu di wilayah timur dan tengah Amerika Serikat mencapai sekitar 40 derajat Celsius pada siang hari, sehingga parade besar di ibu kota dibatalkan. Dan sejumlah agenda perayaan di daerah lain ikut terdampak. Kita beralih ke informasi olahraga. 6 pemain Persija Jakarta masuk skuad pemusatan latihan Timnas Indonesia di Bali untuk persiapan menuju ASEAN Hyundai Cup atau Piala ASEAN 2026 yang diselenggarakan akhir bulan ini. Rizky Rido, Doni Tri Pamungkas, Raihan Hanan, Shane Paitinama, Jordi Amat, dan Mauro Zilstra menjadi 6 wakil Macan Kemayoran di TC yang digelar Minggu sampai Sabtu pekan depan. Piala ASEAN yang dulu dikenal dengan nama Piala AFF akan berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Indonesia datang dengan ambisi besar untuk akhirnya mengakhiri penantian panjang dan meraih gelar juara pertama dalam sejarah keikutsertaan di turnamen sepak bola paling bergengsi di Asia Tenggara tersebut.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: We wanted to pay homage to the three hosts.
2: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi 4 panel dengan 3 lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan tiga negara tuan rumah. Solonen Strootman dari football kategori direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada tiga negara tuan rumah.
1: We wanted to pay homage to the three host nations.
3: Kami ingin memberi penghormatan kepada ketiga negara tuan rumah, dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya 4 panel, dan setiap panel sebenarnya memiliki 3 lengan yang sempurna, karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini, dan karena tentu saja warna tidak cukup, jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
2: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
4: Probably prefer the Trionda.
3: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan dan tetap saja tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar dan saya sangat menyukai tampilannya.
2: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 datang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Bim, kecilin dulu musiknya ya.
6: Duh, kenapa?
5: Sebentar lagi waktu ibadah, tetangga kita kan sedang beribadah, biar suasananya lebih tenang.
6: Oh iya juga, menghormati itu ternyata sederhana ya, cukup dengan peduli.
5: Betul, kita mungkin berbeda keyakinan, tapi kita tinggal di lingkungan yang sama. Kalau saling menghargai, hidup kan jadi lebih nyaman.
7: Toleransi itu bukan mencampur adukan keyakinan, tapi menghargai perbedaan. Pesan ini disampaikan Programa 3 Radio Republik.

0: Indonesia Menyapa Malam.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Masih bersama saya Lukman Tara. Dan di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi pilihan baik dari dalam maupun luar negeri yang mungkin Anda lewatkan. Dan tentunya ada lagu-lagu pilihan untuk menemani malam Anda.

0: Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia, jika kamu tidak suka jalan yang kamu lewati, mulailah membuat jalan lain. Dolly Parton.
1: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM

0: dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
1: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara. Hey,
2: bersiapa. Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Meksiko melaju setelah menyingkirkan Ekuador. Sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf akan berkomunikasi dengan pemerintah Arab Saudi terkait dengan penambahan kapasitas tenda jemaah haji di Mina. Ia mengatakan luas lahan lokasi jemaah haji di Mina tidak bertambah, namun jumlah jemaah terus meningkat setiap tahunnya. Sebuah sumur minyak yang dikelola secara tradisional oleh masyarakat di Dusun Utama Gampong Lok Lomek, Kecamatan Darul Ihsan, Kabupaten Aceh Timur terbakar. Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaki mengatakan hingga Minggu 5 Juli 2026 malam belum ada laporan korban jiwa. Ia mengatakan pihaknya masih terus memantau perkembangan di lokasi berdasarkan laporan dari aparat kecamatan. Peristiwa kebakaran terjadi pukul 13.30 waktu Indonesia Barat pada Minggu 5 Juli 2026 di sumur minyak yang digali dan dikelola masyarakat di Dusun Utama Gampong Lok Lemak. Setelah menerima laporan, pemerintah daerah langsung mengerahkan 3 unit mobil pemadam kebakaran milik BPBD Aceh Timur bersama tim dari perusahaan migas Medco untuk membantu penanganan. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengunjungi TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang yang telah 6 hari mengalami kebakaran. Tujuannya guna memastikan kinerja dan proses pemadaman yang dilakukan oleh tim gabungan dari berbagai instansi, kementerian atau lembaga. Menteri Jumhur tiba menggunakan kemeja biru dan mendapat kawasan dari buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau SPSI. Dalam posko, Menteri Jumhur mendapatkan paparan laporan penanganan pemadaman kebakaran mulai hari pertama hingga hari ke-6 oleh Deputi Bidang Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup Rizal Irawan. Tiga berita tersebut bisa Anda dapatkan selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 6 Juli 2026. Bersama saya Puji, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Bavi diprediksi berada di Samudra Pasifik Timur Laut Papua dengan arah gerak ke arah barat. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi di Samudra Pasifik Utara Papua serta di sekitar sistem tersebut. Daerah perlambatan angin ataupun konvergensi lainnya diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, dan juga Gorontalo. Sedangkan daerah pertemuan angin ataupun konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat daripada Sumatera, kemudian di perairan barat Sumatera Utara hingga Sumatera Barat, Laut Natuna Utara, Laut Cina Selatan, Selat Makassar, Laut Sulu, Laut Maluku, Laut Halmahera, dan Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya hingga Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah ataupun sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi dan juga konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Bengkulu. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Padang, Bengkulu, Serang, Pontianak, Palangkaraya, Tanjung Selor, dan juga Samarinda. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Banjarmasin, serta potensi asap ataupun kabut terdapat di Banda Aceh dan udara kabur di Jambi dan Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Mamuju dan juga potensi hujan ringan di Palu, Jayapura, dan juga Merauke. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Jayawijaya. Potensi asap ataupun kabut di Mataram dan Nabire, dan potensi udara kabur di Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di bmkg.go.id dan juga melalui media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Bencana alam bisa terjadi kapan saja, termasuk letusan gunung berapi yang tidak bisa diprediksi. Warga perlu siap siaga menghadapi bencana yang bisa datang sewaktu-waktu. Berikut langkah-langkah kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api, diambil dari publikasi Safety Sign Indonesia. Pertama, Anda perlu mengenali dan mewaspadai beberapa tanda letusan yang muncul. Beberapa tanda letusan yang bisa Anda waspadai diantaranya peningkatan suhu lereng gunung, sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Yang kedua, menutup pintu dan jendela. Hal ini dilakukan untuk menghindari hujan abu masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, matikan peralatan listrik. Yang keempat, siapkan perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan dan minuman, kotak P3K, pakaian hangat, dan lain-lain. Yang kelima, ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.
1: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro3. Pesan Prabowo Subianto tentang karakter seorang pemimpin.
2: Saudara-saudara sekalian, ada pepatah yang mengatakan kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala. Semua pejabat dari semua eselon dan semua tingkatan harus memberi contoh untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahan yang sebersih-bersihnya. Mulai dengan contoh dari atas. Dan sesudah itu, penegakan hukum yang tegas dan keras. Saudara-saudara sekalian, semua kita percaya dan kita yakin, kita akan punya kekuatan untuk bisa menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Ini sasaran yang berat. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa ini sesuatu yang tidak mungkin. Saudara-saudara, pemimpin yang berani, pemimpin yang baik, akan terpanggil untuk menghadapi

Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Hadani Sabil akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukman Tara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Tuh banget berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Iya lho, kusuma. Just me dong.
0: Ya, Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Tuh banget berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku kru wasalamu. Matur nuwun lho, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
1: Sama-sama.
3: Bunda, jangan main TikTok tarui. Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho. Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
4: Elok-elok, Bu Yuang. Banyak kan info.
3: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.

dan di mana aja. RRI Multiplatform Multikonten.

dari raga. Jadi waktu anak kita lahir, itu artinya keluar

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

RRI Net. Informasi, budaya, dan global. RRI Net, Radio Visual.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana di tengah pelemahan nilai tukar rupiah, pelaku UMKM di Bali terus berupaya menjaga usahanya tetap berjalan meski biaya usaha meningkat. Laporannya disampaikan Septiani Kinasi.
1: Dolar lagi naik, otomatis kita mengalami peningkatan dari harga, dari bahan baku, kita mengalami peningkatan sampai 99%.
2: Pelemahan nilai tukar rupiah turut dirasakan sebagian pelaku usaha di Bali. Kondisi tersebut mendorong pelaku UMKM menyesuaikan berbagai strategi agar usahanya tetap berjalan di tengah meningkatnya biaya usaha. Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia HIPPI Provinsi Bali, Tini Rusmini Gorda mengatakan, pelemahan rupiah memang berdampak pada sebagian anggota HIPPI. Menurutnya kondisi tersebut disikapi dengan berbagai strategi seperti memperkuat penggunaan produk lokal, membangun jejaring antar pelaku usaha, dan terus berinovasi agar kegiatan ekonomi tetap berjalan.
3: Ada beberapa produk yang dimiliki oleh anggota, memang harus ada import ya. Tetapi kalau di Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia, itu lebih pada UMKM yang betul-betul grassroots ya. Sehingga kami mengambil kesempatan di dalam situasi rupiah semakin melemah dengan beberapa strategi yang betul-betul praktis bagi kami.
2: Kondisi serupa juga dirasakan pelaku usaha tenun songket di Kabupaten Karangasem. Pemilik upah boga songket Sideman Ikede Pratikayasa mengatakan kenaikan nilai dolar turut mendorong naiknya harga bahan baku yang digunakan dalam usahanya. Meski biaya produksi bertambah, pihaknya memilih tidak menaikkan harga jual terlalu tinggi agar pelanggan tetap datang dan berbelanja.
1: Kalau dari bahan baku, sekarang situasinya kan dolar lagi naik. Otomatis kita mengalami peningkatan dari harga. Dari bahan baku, kita mengalami peningkatan sampai 99% yang dulunya mungkin dapat di harga 3 juta sekian, sekarang 4 juta sekian, bahkan ada sampai 5 juta 900, sudah hampir menyentuh 6 juta itu di bahan baku di benih. Kalau dinaikkan, ya sudah pasti ya, cuman kita tidak mau terlalu keras menaikkannya, apalagi kita ini selaku IKM kecil, dulu sekitar ini sangat tergolong IKM kecil banget, belum beranilah yang namanya sampai meningkatkan harga terlalu tinggi, karena apa, kami juga punya prinsip, kami tidak mau mencekik keras pelanggan kami.
2: Pelaku usaha berharap nilai tukar rupiah tetap stabil agar kenaikan biaya usaha dapat lebih terkendali dan kegiatan usaha terus berjalan. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, di mana pemerintah Kabupaten Sampang menyiapkan langkah untuk mengurai antrean panjang di SPBU dengan penambahan kuota BBM bersubsidi dan percepatan pelayanan pembelian di lapangan. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
1: Pemerintah Kabupaten Sampang akan mengajukan penambahan kuota pertalit dan biosolar kepada BPH Migas. Langkah tersebut diambil menyusul meningkatnya kebutuhan masyarakat yang memicu antrian panjang di sejumlah SPBU dalam beberapa pekan terakhir. Analis kebijakan muda bagian perekonomian dan SDA Sitkap Sampang, Abdi Beri, menjelaskan usulan itu merupakan hasil rapat koordinasi bersama Pertamina Patraniaga, Jatim Balinus, dan pengelola SPBU. Hasil evaluasi menunjukkan kuota BBM subsidi tidak berkurang, namun jumlah pengguna terus meningkat. Selain mengusulkan penambahan kuota, Pemkab Sampang juga meminta Pertamina mengevaluasi proses pemindahan QR Code pada pembelian BBM bersubsidi. Evaluasi diharapkan dapat mempercepat pelayanan sehingga waktu tunggu masyarakat di SPBU menjadi lebih singkat.
2: Pemkab Sampang mengambil langkah-langkah, diantaranya satu, Pemkab Sampang akan mengajukan penambahan kuota pertalit dan biosolar ke BPH Migas. Kemudian yang kedua, Pemkab Sampang bersama Pertamina Patraniaga mendorong agar Pertamina melakukan evaluasi terhadap sistem scan QR Code itu. Bukan menyediakan ya, tapi mengevaluasi agar pelayanannya bisa lebih singkat.
1: Abdi Beri mengimbau masyarakat yang mampu secara ekonomi tetap menggunakan BBM non-subsidi agar penyaluran pertalit dan biosolar lebih tepat sasaran. Koordinasi dengan BPH, Migas, dan Pertamina akan terus dilakukan untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan lancar dan antrian dapat diminimalkan. Dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sultan Syarif Kasim II adalah Raja Republik yang terlupakan. Pengorbanannya untuk Indonesia dan eksploitasi sumber daya alam Riau. Jika Tan Malaka disebut sebagai Bapak Republik karena visinya yang revolusioner, maka Sultan Syarif Kasim II layak disebut Raja Republik atas pengorbanannya yang tak tertandingi. Sultan ke-12 Kesultanan Siak Sri Indrapura ini bukan hanya menyumbangkan harta pribadinya sebesar 13 juta gulden untuk kas negara yang baru merdeka, tetapi juga menyerahkan tahta, istana, dan wilayah kekuasaannya untuk melebur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

0: Peristiwa.
1: Pada 6 Juli 1949, Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, dan para menteri yang diasingkan di Bangka kembali ke Yogyakarta. Sebelumnya pada 4 Juli 1949, mereka mengadakan perpisahan dengan rakyat di Muntok yang dihadiri 300 orang. Pada hari berikutnya, para pemimpin bangsa itu mengadakan perpisahan dengan rakyat di Pangkal Pinang yang dihadiri lebih dari 3.000 orang. Peristiwa penting yang terlupakan dalam sejarah, di mana pada kesempatan itu rakyat Bangka menyumbangkan uang sebesar 14 miliar rupiah. Sebelumnya, TNI di Sumatera merencanakan pembebasan mereka dari tawanan Belanda di Parapat. Operasi itu dipercayakan kepada Peltu Walter Sirait, dibantu Yosef sebagai pembawa pesan. 6 Juli 1940, Bandara Kemayoran mulai beroperasi. Bandara ini merupakan bandara pertama di Indonesia yang dibuka untuk penerbangan internasional. Landasan bandara ini dibangun pada 1934 dengan pesawat pertama yang mendarat jenis DC-3 Dakota milik perusahaan penerbangan Hindia Belanda KNILM yang diterbangkan dari lapangan terbang Cililitan. Bandara yang dahulu dikenal dengan nama Kemayoran ini perlahan mulai berhenti beroperasi pada 1 Januari 1983 dan dipindahkan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta Cengkareng, Jakarta. Kini Bandara Kemayoran dijadikan area Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair.
0: Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat ini hari pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hadani Sabil kembali hadir di ruang dengar Anda pada program Indonesia Menyapa dini hari hingga pukul 5 pagi nanti. Seperti biasa kami akan hadirkan rekaman dialog yang berlangsung sepanjang kemarin ya, pada hari Minggu 5 Juli 2026, yang mungkin Anda lewatkan. Dan sekarang sudah masuk tanggal 6 Juli 2026, dan sementara ini program Kopi kembali hadir ya, karena pertandingan Piala Dunianya mulainya jam 3 pagi nanti antara Brazil melawan Norwegia, sehingga kita punya kesempatan untuk ngobrol-ngobrol dulu nih sebelum nonton bola, sebelum dengar bola. Nanti dengar bareng kita ya, Brazil melawan Norwegia pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dan untuk tema Kopi Pro 3 hari ini terkait dengan spam komentar judi online di media sosial. Saya tidak sendirian, ada rekan saya di ruang gatekeeper, pengarah acara Zidan ya. Dan pendengar, spam komentar judi online. Spam itu adalah penyalahgunaan sistem elektronik untuk mengirimkan pesan, konten, atau panggilan secara massal tanpa persetujuan penerimanya. Jadi selain menawarkan iklan-iklan judol ya, kita juga sering terganggu dengan berbagai spam lainnya, seperti tawaran pinjaman dari bank ya, untuk pembuatan kartu kredit dan lain sebagainya, atau info-info yang tidak penting begitu ya, yang berisi hoax, ujaran kebencian dan lain sebagainya. Tentunya itu juga sangat mengganggu, dan ini dalam konteks media sosial. Kalau Anda yang bermain medsos pasti sering kali melihat kolom komentar itu ada saja isi yang aneh-aneh gitu ya. Di antaranya adalah iklan judi online yang bertebaran di mana-mana, apapun kontennya. Ini kontennya, konten religi pun kadang-kadang isi komentarnya ya hal-hal negatif seperti itu ya, perjudian. Bahkan juga kadang-kadang ada komentar yang bermuatan iklan prostitusi juga itu ya, padahal di konten religi gitu ya. Beberapa kali saya sering temui. Dan bukan hanya di medsos ya, mungkin Anda yang juga pakai masih pakai SMS atau WA itu juga terkadang suka dapat spam gitu. Nah, lantas mengapa kita sering ya menjadi korban gitu pengiriman pesan-pesan yang tidak kita inginkan itu? Yang pertama adalah jual beli data pribadi. Ini marak di luar sana pendengar. Jadi data pribadi kita itu diperjualbelikan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, karena bisa saja kita pernah mengisi formulir online ya, biasanya klik link apa gitu ya, atau pernah berurusan apa kemudian kita daftar. Nah, di situ kita mencantumkan nomor HP, itu bisa masuk menjadi SMS atau WA, atau mereka bisa langsung masuk ke akun medsos kita. Kita di nanti di chat atau di DM gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian juga formulir online, aplikasi gratisan. Ini hati-hati pendengar, Anda jangan sembarangan mendownload aplikasi, apalagi yang memang itu ilegal ya, atau di luar platform resmi yang ada. Biasanya di versi PC atau versi mobile itu ada yang legal, ada yang ilegal. Jadi harus hati-hati, aktifkan fitur keamanan di HP Anda agar tidak bisa sembarangan aplikasi terdownload begitu. Dan juga aktivitas media sosial, ini hati-hati sekali untuk jangan sembarangan mengklik link yang ada. Misalnya ada penasaran dengan suatu berita, dengan suatu promo apa gitu ya. Jika Anda menginginkan
Nah, info lebih lanjut klik link ini. Nah, ini hati-hati kalau berasal dari situs yang tidak dipercaya, sebaiknya diabaikan saja ya. Dan bisa juga dari penggunaan wifi publik, di mana data kita bisa diakses oleh siapapun ya, secara lebih mudah. Dan mereka itu nantinya bisa mendetek lebih banyak informasi dari gadget kita. Ya, intinya gadget kita harus aktifkan fitur keamanannya ya, agar bisa mengurangi dampak dari adanya penipuan dan lain sebagainya.

Kementerian Komunikasi dan Digital ini tentunya sudah mengetahui dan tidak tinggal diam, di mana mereka menemukan perkembangan baru atas operasi spam judi online ini. Hasil analisis menunjukkan bahwa operasi tersebut tidak lagi terbatas pada satu platform saja, tetapi telah meluas ke berbagai platform serta menyasar influencer dan kreator konten sebagai target utama penyebaran. Komdigi telah mengidentifikasi pola penyebaran komentar promosi judi online yang memanfaatkan akun-akun tidak autentik dan mesin otomatis atau bot ya, di berbagai platform, di mana ditandai dengan adanya komentar berulang yang menggunakan berbagai variasi kata kunci dan juga tanda pagar untuk menghindari sistem moderasi otomatis platform. Instagram dan TikTok menjadi platform dengan volume serangan tertinggi karena tingginya penetrasi kreator di kedua platform tersebut. Temuan ini menunjukkan bahwa pelaku terus menyesuaikan strategi penyebaran dan mengikuti pola konsumsi media sosial masyarakat. Sebagai tindak lanjut atas temuan tersebut, Komdigi terus memperkuat koordinasi dengan penyelenggara platform digital guna mempercepat penanganan akun-akun yang terindikasi menyebarkan promosi judi online. Pihak Komdigi juga mengajak masyarakat untuk tidak mengakses, membagikan maupun berinteraksi dengan konten promosi judi online. Upaya pemberantasan judi online membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintah, penyelenggara platform digital hingga masyarakat. Ya, tentunya kita jangan hanya berharap kepada pemerintah saja, tapi kitanya juga mesti aware nih ya, tiap individu masyarakat, jangan sampai justru kita nantinya jadi korban dari adanya spam-spam komentar ini. Sebetulnya kalau diabaikan tidak ada masalah, tapi kalau keseringan muncul kita sebel juga ya. Main medsos, pengen lihat komentar ya, ternyata isinya banyak yang gak nyambung gitu. Sebetulnya kalau bicara media sosial, kita lihat di komentarnya, tanpa adanya spam judi online ini, kalau kita lihat komentar masyarakat di medsos, kontennya apa, bahasnya apa gitu, kadang suka aneh-aneh gitu. Jadi secara umum memang melihat terlalu sering komentar media sosial sebenarnya kurang baik juga. Selain dari adanya potensi kita tertipu dengan maraknya spam judi online tersebut dan lain sebagainya negatif, namun sebetulnya di dalamnya juga banyak sekali hate speech ya, saling hina, mencemarkan nama baik dan sebagainya. Jadi sebaiknya untuk kita semua agar bijak dalam bermain media sosial. Kami mengundang Anda untuk berinteraksi. Seperti apa pendapat Anda terkait dengan spam judi online ini, atau secara umum budaya kita dalam bermain media sosial ya. Apakah kita tipe yang gampang apa-apa komen ya, atau Anda termasuk yang sebel juga nih kalau melihat komentar, berharap isinya itu kita dapat insight baru ya, dapat pengetahuan mungkin dari orang-orang yang terkait dengan konten tersebut, apa nih ada informasi baru yang ingin kita peroleh, tapi begitu dilihat isinya ternyata komentar-komentar nggak jelas gitu. Boleh Anda sharing, curhat ya, terkait dengan spam komentar judi online atau komentar-komentar media sosial. Anda punya pengalaman yang baik atau buruk terkait itu, silakan di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712, atau bisa melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888. Nomor ini hanya untuk chat WhatsApp ya, nanti dibantu oleh pengarah acara saya Zidan untuk bergabung langsung ke studio bersama saya. Tapi sesi interaktifnya nanti ya, kita akan dengarkan dulu rekaman dialog
yang sudah berlangsung kemarin malam, semalam, bersama dengan founder dan chairman Indonesia Cyber Security Forum, Ardi Suteja. Namun sebelum itu, seperti biasa saya putarkan dulu sebuah lagu dari Adera berjudul Terlambat.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, Menteri Komunikasi dan Digital atau Komdigi Mutia Hafid menyoroti soal maraknya spam komentar judi online atau judol pada kolom komentar sejumlah platform. Mutia mencatat spam promosi judi online di kolom komentar media sosial melonjak hingga 128%. Mutia mengatakan akun pemengaruh atau influencer di daerah yang memiliki interaksi tinggi dengan para pengikutnya paling banyak disasar oleh spam komentar judol. Apa yang menjadi latar belakang spam judol ini marak terjadi dan bagaimana cara membatasi ruang gerak pengirim spam judol tersebut? Kami akan membahasnya dalam 2 poin kita pada malam hari ini, spam komentar judi online di media sosial. Dan tentunya Anda juga bisa bergabung bersama kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: Ya, spam komentar judi online atau judol di media sosial adalah praktik membanjiri kolom komentar dengan promosi situs atau aplikasi judi online. Komentar tersebut biasanya dibuat menggunakan akun palsu, bot, atau jaringan akun yang dikelola secara terkoordinasi. Dan ciri-ciri yang umum meliputi mengiklankan situs atau tautan judi, menyajikan kemenangan, menjanjikan kemenangan besar atau gacor, atau keuntungan instan, menyertakan nomor kontak atau akun pesan instan, dan menggunakan banyak emoji, huruf kapital, dan ejaan yang diubah untuk menghindari filter. Diposting berulang-ulang di banyak unggahan yang tidak ada kaitannya dengan judi. Dan kami sudah tersambung bersama dengan founder and chairman Indonesia Cyber Security Forum, Pak Ardi Suteja.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Ardi, selamat malam.
2: Malam Mas Supan, apa kabar?
0: Ya, kabar sehat. Pak Ardi sehat ya?
2: Alhamdulillah.
0: Ya, sehat. Disampaikan Bu Menteri Komunikasi dan Digital Muti Hafid ini, kenaikannya ini atau lonjakan promosi judi online di kolom komentar mencapai 128%. Kalau kita lihat ini ada pergeseran dari awalnya mempromosikan situsnya langsung ke namun ke kolom komentar saat ini. Bagaimana Pak Ardi melihat ini?
2: Ya, ini suatu fenomena yang mungkin tidak pernah kepikiran ya. Makanya lonjakannya cukup fantastis ya, cukup tinggi ya, 128%. Ini seharusnya juga kita antisipasi, karena yang namanya pelaku ya, yang mengorganisir kegiatan judi online ini pasti akan melakukan kegiatan ofensif. Nah, kita udah masuk ke peperangan yang sifatnya udah kita nggak bisa bayangkan ya, peperangan masuk di area peperangan ya, yang kita sebenarnya tidak siap gitu. Tidak siap, sehingga mereka akan pasti memanfaatkan celah-celah yang dimana kita memang memiliki kelemahan-kelemahan ya, kelemahan untuk bereaksi, kelemahan untuk menanggapi ya, ini akan dimanfaatkan oleh mereka karena mereka tidak akan tinggal diam. Nah, yang jadi pertanyaan, kita punya nggak strategi ofensifnya ya, bukan hanya memblokir situs ya, kita menghitung situs ya, statistik kita sebutkan 120%, sekarang strategi kita apa untuk menanggulangi ini? Karena apa yang akan terdampak ini adalah kognitif masyarakat lama-kelamaan dengan kita volume promosi ya, dengan menggunakan sembot ini, itu akan berubah persepsi publik. Publik itu akan pelan-pelan akan terpedayai ya, dieksploitir kognitifnya, dia akan terpengaruh. Ini yang harus kita paham. Jadi kita udah bermain dengan perang psikologi ini sekarang.
0: Ya. Pak Ardi, kalau kita bicara aplikasi kan mudah ya untuk diblokir untuk diblokir. Dan bagaimana kalau komentar ini, Pak Ardi?
2: Nah, ini kita memang ini ibaratnya apa ya, kita memang harus siap di kalau udah namanya komentar ya, bot ya. Bot ini memang otomatis ya, dan tingkat intensitas otomatisasinya tinggi sekali. Nah, kita siap nggak untuk menghadapi itu di depan komputer ya, 7 hari seminggu, 365 hari. Kita siap nggak? Kita punya nggak tim-tim tenaga? Apakah kita juga akan lawan itu dengan bot otomatis atau dengan AI? Nah, ini mana yang menjauhkan? Tapi kalau menurut saya paling tipe, karena kita harus baca kan komentarnya, dan kita juga menghapinya juga harus dengan komentar. Nah, mungkin kita mengotomatisasi seluruhnya, karena kalau dia itu kan ada prompt ya, promptingnya itu kalau promptingnya keliru malah jadi kontraproduktif gitu.
0: Ini kan sulit ya Pak Ardi ya, kalau bisa untuk membatasin komentar, karena mereka juga kan juga mencari siasat agar tidak terblokir gitu ya untuk komentar-komentar ini ya Pak Ardi.
2: Betul, dan itu komentar-komentar yang itu, seperti itu akan dikemas ulang oleh mereka ya, daur ulang isunya di komentar. Jadi akan dilanjutkan bukannya di media sosial, tapi juga masuk ke DM ya. Pesanan langsung seperti WhatsApp ya, Telegram dan sebagainya, thread segala macam. Nah, ini juga harus segera diinflasi kalau tidak ada suatu strategi yang menyeluruh ya, yang menyangkut semua platform komunikasi publik ya, terkait termasuk juga DM ya. Ini akan terus dan akan masif sekali, dan lama-kelamaan angkanya akan seperti jumlah serangan cyber ya, yang sudah dalam hitungan kisaran miliaran. Nah ini yang kita juga terus terang agak prihatin dan agak khawatir ini kalau tidak segera ada strategi, karena jangan anggap yang namanya judi online itu hanya sekedar judi online, tapi ini sudah merupakan suatu serangan cyber yang menyusur ya, menyasar itu alam berpikir manusia masyarakat, yang ini berdampak pada persepsi publik nanti terhadap kegiatan judol itu.
0: Tapi bisa ditelusuri tidak Pak Ardi dari mana asalnya spam komentar ini, karena kan juga memiliki banyak akun gitu ya?
2: Betul, nah ini memang nggak mudah ya, mereka apalagi menggunakan identitas anonymous ya, artinya identitas palsu ya, tersembunyi. Ini memang artinya apa? Kita dulu saya dibilang ini bukan urusan cyber, tapi ini udah masuk cyber karena udah masuk artinya udah masuk udah pada intelijen ancaman. Nah kita komisi punya kemampuan untuk menerapkan intelijen ancaman terhadap hal seperti ini. Saya yakin belum ada. Karena ini udah pakai strategi dan teknik-teknik yang memang dipakai dalam perang psikologi.
0: Pak, sejauh mana sih Pak filter kata kunci ini bisa lolos dari pemblokiran ini? Kalau kita lihat kan ini ada banyak siasat mereka gitu ya, atau pelaku ini sering mengubah ejaan kata, misalnya menggunakan angka, simbol, atau spasi gitu.
2: Ya, dan itu mereka juga merubah tagar juga seringkali. Tapi kalau lihat angkanya udah meningkat 128%, itu saya kira menjawab pertanyaan Mas Lukman tadi itu. Tapi memang akan tidak efektif ya. Artinya harus dicarikan upaya lain untuk bisa membendung.
0: Nah kalau kita lihat ya Pak Ardi, ini bagaimana kecepatan penyebarannya ini kan juga cukup masif gitu ya. Dimana komentar spam ini dapat muncul dalam hitungan detik. Nah setelah sebuah unggahan dipublikasikan, terutama pada akun yang banyak pengikutnya ini.
2: Ya memang karakternya memang seperti itu. Dia akan menyebar cepat ya. Dia menggunakan teknologi yang terkini ya, dan ini yang saya kira kita nggak pernah berpikir ya bahwa mereka itu akan menggunakan teknologi terus teknik terkini dalam menyebarkan kegiatan judi online. Dan yang jadi masalah kita, saya belum lihat yang namanya kampanye masif di masyarakat ya, mungkin yang nantinya juga harus diorkestrasi oleh Komdigi ya terkait dengan bahaya judi online itu. Dan ini nggak ada gitu, kita kontra naratif untuk melawan itu di media ya, di apa kampanye nasional, di bus-bus itu tempelin apa iklan-iklan di bus-bus apa kendaraan umum, itu belum ada. Kita bisa melakukan hal itu masih, saya kira juga itu bisa membendung ya, paling tidak bisa menekan risikonya.
0: Ya, terkadang karena ini momen Piala Dunia gitu ya, banyak jebakan-jebakan ini. Justru larinya ke situs judi online. Bagaimana Pak?
2: Ya saya melihat itu, saya menyaksikan dan bahkan di DM saya sering dah sekali ya selama Piala Dunia menerima pesan-pesan ini terus kita tahunya dialihkan ke situs judi online atau apa namanya di email gitu ya. Itu sering banget itu, ternyata memang seperti itu, dan mereka sangat masif banget itu ya, kayak ngotot gitu ya, ngotot mempromosikan judol itu. Nah ini yang kita memang keluar strategi menyeluruh ya, bagaimana melawan hal-hal ini, karena semua platform komunikasi ya, itu pasti akan dimanfaat oleh mereka dengan berbagai cara, dengan berbagai teknik-teknik yang menggunakan teknologi terkini.
0: Pak, tantangan terbesarnya bagi platform media sosial dan untuk memberantas spam komentar judi online ini sejauh mana Pak?
2: Antisipasi, tantangan terbesar antisipasi. Kita pernah nggak, karena isu judi online itu mungkin di beberapa negara tidak begitu marak ya, tapi di negara-negara berkembang seperti Indonesia yang memang terkenal seperti apa penggemar ya, fansnya apa judi online itu akan masif.
0: Artinya tantangan untuk platform media sosialnya ini sejauh mana?
2: Ya mereka harus membantu mengembangkan ya, kayak apa namanya yang paling besar mungkin Meta ya. Meta juga harus punya tanggung jawab sosial pada masyarakat, dia harus mengembangkan teknologi-teknologi yang untuk mencegah, jangan hanya di generalisasi semuanya sama semua ya seluruh dunia. Ini Indonesia punya kekhususan ya, kekhasan yang dimana memang harus ada platform itu punya tanggung jawab sosial pada publik ya, keamanan, kenyamanan masyarakat, bukan hanya menguruk keuntungan, tapi mereka punya tanggung jawab sosial. Nah ini yang saya kira harus kita pemerintah sebagai regulator ya, dan Komdigi dalam hal ini benar-benar harus harus menunjukkan ada efek jera gitu. Platform nggak mau comply, tidak dia lambat bereaksi, udah aja dicabut aja izinnya, selesai kan. Nah ini efek jera ini nggak pernah dilakukan. terhadap pemerintah sebagai itu harus tegas benar sekarang.
0: Iya, Pak Ardi, sejauh mana Pak platform ini bisa menyembunyikan komentar yang tidak relevan dengan postingan ini Pak?
2: Sebetulnya teknologinya sudah tersedia lama ya.
0: Iya.
2: Masalahnya itu diterapkan tidak itu anda tanya kan. Si platform itu kan punya apa yang namanya kebijakan komunitas ya.
0: Iya.
2: Jadi ada community policy. Nah, community policy-nya itu sama sekali nggak pernah dibaca oleh pengguna.
0: Hmm.
2: Padahal itu ibaratnya kita kan bergiat di halaman pekarangan orang ya. Artinya kita seharusnya tunduk. Nah, ini jadi masalah optimalisasi daripada penegakan kebijakan komunitas itu sangat rendah.
0: Hmm.
2: Ya, walaupun mungkin dalam skala tertentu ada diterapkan, tapi tidak. Nah, artinya apa? Di sini masuklah peran regulator di negara di mana mereka beroperasi. Harus ada tindakan tegas. Kedua, di samping regulator juga berperan, harus ada tanggung jawab moderasi konten.
0: Yeah.
2: Ya. Nah, selama ini moderasi konten itu tidak berjalan, dibiarkan begitu aja. Artinya apa? Mereka punya kontribusi membiarkan. Nah, regulator gimana menyikapi hal ini? Ini juga dianggap sebagai pelaku kan? Kalau pembiaran itu, ini seharusnya sudah mulai ada apa suatu disiplin penegakan hukum yang ketat ya terhadap moderasi konten. Jadi mereka yang mengelola situs-situs komentar berita segala macam itu harus memoderasi kontennya.
0: Yeah.
2: Jadi jangan kita berharap pada platform untuk memoderasi, tapi juga yang punya mengelola situs-situs di dalam platform itu juga harus punya tanggung jawab.
0: Silakan Pak Ardi.
2: Ya, saya tidak pungkiri ya apa yang disampaikan oleh teman-teman barusan ini itu semuanya benar ya. Yang jadi masalah kan ada program literasi digital.
0: Ya.
2: Nah, itu program literasi itu macam apa? Semacam apa? Apakah ada strategi yang memang bisa diukur ya tingkat berhasil? Tapi strateginya kan nggak ada. Ya, artinya kenapa saya sampaikan ini? Karena kalau tidak bisa diukur, hasilnya jelas ya 128% peningkatan. Tapi kesadaran masyarakat belum tumbuh. Dan kedua, ini yang kita hadapi adalah kebiasaan publik yang tidak mau tahu ya. Udah dikasih tahu, tapi nggak mau tahu. Gitu. Hari ini kasih tahu, besok lupa. Gitu.
0: Yeah.
2: Itu cenderung kebiasaannya yang berlaku. Nah, gimana kita merubah pola berpikir mereka ya untuk mau mematuhi, memahami bahwa yang namanya judi online itu sesuatu yang sebaiknya jangan diikuti dan itu berbahaya dan bahkan ada unsur-unsur penipuan dalamnya.
0: Baik.
2: Nah, ini yang tadi sampaikan harus ada kampanye masif pada publik yang memang dengan visualisasi yang menunjukkan bahwa dampaknya seperti ini. Ya, atau narkoba kan banyak sekali. Nah, kenapa nggak kita pakai pola-pola bahaya narkoba? Ya, terus apa bahaya rokok? Ya kan itu di dalam produk-produk kemasan rokok dibilangin bahaya rokok. Nah, kita ada nggak untuk di media sosial hal-hal seperti itu untuk produk digital? Ini kan belum ada. Kita cuma bereaksi ada peningkatan sekian ratus persen.
0: Yeah.
2: Kita bereaksi kita umumkan ke publik. What have so what gitu.
0: Baik.
2: Kita tidak mau dampak sesuatu yang signifikan ke publik.
0: Yeah. Baik Pak Ardi Suteja, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam Pak Ardi.
2: Malam Mas Lukman. Ya.
0: Berkata founder and chairman Indonesia Cyber Security Forum Pak Ardi Suteja.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami. Tadi baru saja kita simak dialog Indonesia Menyapa Malam ya, dengan founder dan chairman Indonesia Cyber Security Forum, Ardi Suteja, terkait dengan spam komentar judi online di media sosial. Silakan pendengar, bagi Anda yang ingin berkomentar, curhat, ngobrol-ngobrol bareng Indonesia Menyapa dini hari terkait dengan topik kita dini hari ini, silakan di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Ya memang menyebalkan ya ketika kita main media sosial apapun itu, lalu menemukan konten menarik dan kita ingin tahu lebih ya, adakah informasi tambahan yang diberikan oleh penonton atau penikmat konten tersebut di kolom komentar, namun isi komentarnya ini masih di luar spamnya ya. Isi komentarnya kadang-kadang masyarakat kita itu kontennya apa, komentarnya apa gitu ya. Nah ditambah dengan masuknya iklan-iklan ini, spam judi online, apalagi judi ya. Kadang-kadang iklan di zaman sekarang itu komentar tuh emang apa ya, sesuatu yang sebaiknya jangan terlalu sering ada di situ lah kita itu ya. Kadang-kadang isinya nggak nyambung gitu. Banyak sekali ujaran kebenciannya ya, saling hina, saling ejek. Dan muncullah kemudian iklan-iklan ini menawarkan produk-produk, iya kalau yang benar ya. Apalagi kalau yang ditawarkan itu adalah iklan judi online dan juga prostitusi, itu sering juga tuh. Silakan pendengar, seperti apa pandangan Anda di line telepon dan juga chat WhatsApp kami. Dan sepertinya sudah ada yang ingin bergabung ini. Kita sapa dulu dari Brebes, ada Pak Caswa. Selamat dini hari Pak Caswa.
1: Selamat ini hari Bung Sabil Sapitri. Salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh Pak Caswa. Nonton
1: ngopi nih ya. Lama
0: iya.
1: Ngopi kembali.
0: Enak sambil nunggu bola ya kan, Brazil ntar kita ngopi dulu, ngobrol dulu nih.
1: Brazil sama apa ya?
0: Norwegia.
1: Jam berapa sih Mas?
0: Kick off-nya nanti jam 3 Pak.
1: Iya, tadi malam aja seru. Tapi kok tadi malam saya mau ikut komentar nggak bisa masuk di nomor ini ya, Bung Sabil.
0: Mungkin itu memang kita batasi karena waktunya mepet atau gimana gitu.
1: Ya enggak, tapi kan limanya banyak. Jadi saya ngetik-ngetik nomor ini nggak bisa
0: masuk. Oh gitu ya, mungkin berebutan jadi nggak dapat. Iya. Mohon maaf, Pak Caswa.
1: Iya. Ya, lagi-lagi ya, Bung Sabil.
0: Iya.
1: Judi online. Lagi-lagi judi online. Tidak ada kata berhentinya. Jadi, memang apa yang tadi dibicarakan dengan Pak siapa tadi?
0: Ardi,
1: Pak Ardi. Iya, Pak Ardi itu. Memang benar. Seorang yang menyebarkan konten itu harus dipertanggungjawabkan. Dan tadi apa yang

0: Terus yang kedua, kalau misalkan hanya untuk hukumannya intinya nggak tegas untuk sementara sekian tahun, itu percuma juga. Bakalan terus-terusan yang seperti ini. Intinya, efek jerahnya, kadang-kadang ini yang seperti kejadian lagi dan lagi-lagi seperti ini, ada operatornya di Indonesia ini, Bung.
1: Iya.
0: Jadi seperti itu. Kadang-kadang operatornya yang sudah dipecat dari pekerjaannya, akhirnya mencari solusinya, menjalankan pekerjaannya seperti itu, Bung. Iya. Jadi seperti itu. Makanya ini yang ketiga, tolong masalah kepada pemerintah, masalah narkoba, masalah judi online, masalah korupsi, itu hanya untuk aman, itu yakin saya, seyakin-yakinnya itu dari hukuman mati, Bung Sabil.
1: Okay,
0: yeah. Kalau hukuman mati itu tidak berlaku lagi yang namanya seperti ini. Konten-konten pun kalau diminta pertanggungjawaban yang seperti itu akan aman, Bung Sabil. Saya berharap yakin, mudah-mudahan berita ini lewat-lewat masyarakat kita didengarkan dengan pemerintah. Itu cukup segitu, Bung Sabil.
1: Iya, baik Jaswa.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu ada tindakan tegas untuk memberikan efek jera, ini intinya dari Pak Jaswa ya. Kita ke Kalimantan Timur, ada Pak Arman. Selamat dini hari, Pak Arman.
2: Selamat dini hari, Bung Sabil.
1: Iya,
2: salam sehat.
1: Iya, salam sehat juga, Pak Arman ya.
2: Oke, semangat kayaknya nih, Bung Sabil nih.
1: Iya, gimana Pak Arman? Sering nggak kalau lagi main medsos, ngelihat komentarnya, isinya iklan judi nih?
2: Sering lah.
1: Iya.
2: Kalau saya sih punya usul dan saran, setiap ada kata yang bernuansa game judi online, misalkan kata-kata apa kayak gitu kan yang sering memuat judi, itu langsung di blacklist. Misalkan dia nulis rokok, baik di media sosial, baik di jalur WhatsApp, baik di Twitter, dia ngirimkan. Dia nggak bisa posting karena sikap duluan, kata-kata rokok, kata-kata pape, kemudian komentar-komentar, maaf ya, saya ngomong sini misalkan kata-kata anjing misalnya kan,
1: kata-kata kotor lah, vulgar gitu ya,
2: vulgar, jadi langsung di blacklist. Kalau orang komen seperti itu, dia nggak bisa, nggak bakalan muncul. Nah, kayak gitu tuh hendaknya tuh dari Kominfo ya.
1: Iya, Komdigi harusnya bisa Komdigi. bisa buat alat untuk memfilter itu tadi ya, kata-kata yang terafiliasi judul dan lain sebagainya ya.
2: Harus. Iya. Misalkan game nih. Dia mau nyebarkan game nih, misalkan game domino, game kasino. Jadi kalau kata-kata kasino muncul, dia nggak bisa muncul itu di HP orang-orang, dia akan blacklist langsung. Seperti itulah. Kan canggih kan? Nah, kita harus canggih juga, Bung Bodi.
1: Iya, betul sekali, Pak Arman.
2: Yang kedua, tentang nomor nih, nomor seluler. Kan nomor seluler itu kan misalkan kalau nggak diisi atau masa aktifnya itu setahun. Misalkan beraktifnya beberapa hari lagi atau aktifnya misalkan akhir tahun. Kalau saya berharap kepada Kominfo ya.
1: Iya, Komdigi sekarang, Komdigi.
2: Iya, Komdigi sekarang ya. Tolong itu. Kan mereka sudah untung banyak gitu. Jadi jangan sampai nomor itu sampai tidak berlaku lagi atau daluarsa. Jadi seumur hidup nomor itu.
1: Jadi nomor itu harus betul-betul milik satu orang, satu nomor gitu selamanya ya.
2: Iya, selamanya. Jangan sampai ini habis, ini habis. Jadi orang ngisi pulsa atau apa kan, orang-orang kan kadang kesibukan atau lagi posisi di mana kan.
1: Iya.
2: Nah, jadi dia fokus ke satu aja atau dua nomor aja.
1: Oke.
2: Kalau nya banyak-banyak kayak gitu, itu yang bikin rincu itu, Bung Sabil.
1: Iya.
2: Saya punya nomor dulu kan, nomor saya itu sudah pakai 20 tahunan itu. Kemudian ada sesuatu dan hal, nomor pribadi saya itu kan sudah linknya ke perbankan saya, ke NPWP saya, ke akun Twitter, ke akun Facebook, ke

0: pun banyak yeah, yeah. WhatsApp juga. Kemudian itu masa berlakunya habis itu. Kemudian setelah 3 tahun terbit lagi nomor itu. Nomor itu dipakai orang Kalimantan Tengah.
1: Nah, itu sering terjadi juga sih ya. Gitu.
0: Jadi teman-teman itu nelpon loh, kok aktif lagi abang bilangnya. Kan nomor saya itu nomor familiar itu orang-orang yang maaf aja sih orang-orang yang anulah. Pokoknya se-Indonesia itu tahu semua itu dengan saya itu nomor itu. Nah, jadi hendaknya nomor itu cukup satu nomor kayak macam nomor saya ini sampai saya mati akhir zaman pokoknya tetap itu aja. Jangan
1: okay. habis. Ya, baik Pak Herman, kita berbagi dengan yang lain ya, Pak.
0: Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, itu istilahnya nomornya jadi rubbish ya. Jadi kalau sudah habis masa aktifnya, kemudian beberapa bulan kemudian mungkin atau satu tahun gitu ya, itu tiap provider punya kebijakan sendiri. Nanti nomor HP itu akan bisa dijual lagi nomor yang sama. Ya, dan saya juga sering nomor lama saya beli nomor baru. Tapi sudah banyak yang chat. Nah, ternyata sebelumnya sudah dipakai orang lain. Kita ke Pak Matauli, Sibolga. Selamat dini hari, Pak Matauli. Apa kabar?
2: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ya, salam sama operator juga di sana.
1: Iya.
2: Iya. Bung Sabi mengenai apa namanya itu ya, komentar spam ya.
1: Iya.
2: Akun-akun palsu. Sebenarnya bukan kali ini Bung Sabi. Ini puncak kasusnya. Tamu Piala Dunia yang tadi memodusnya judol gitu ya. Tapi PR Komdigi ini beserta badan cyber ini ibarat ada polisi cyber kita, apanya kinerjanya nggak berkelanjutan terus ya, menghapus akun-akun apa namanya akun-akun robot yang mau kasih judol, pinjol, ya kan, narkoba, pungli, sara, rasis. Kebijakan privasi itu kan sudah ada sebenarnya di media sosial itu, ya, dengan apa namanya nomor seluler kita yang memang sudah bermigrasi semua ya, membayar pajak, kita ber-e-commerce gitu ya, pesan makanan, ya kan, bertransaksi, di-hacker. Saya pikir tinggal penguatannya aja di reformasi digital kita ini, Bung Abil. Jadi kita selalu gaungkan reformasi digital yang sehat. Untuk kita para pengguna yang sekarang hidup di zaman revolusi 5.0 dan AI kan, kejahatannya makin banyak bukan makin berkurang ya kan. Dulu waktu kita pemilu ada hoax gitu kan, sekarang sudah selesai pemilu ada predator, pedofil anak-anak ya kan, pornografi online ya kan, online scamming kan gitu Bung Sabil ya. Perkomdigi, saya pikir jangan melentur lah kinerja dari Komdigi ini pusat dan daerah ya, dalam hal mengedukasi masyarakat bagaimana ini bisa potensi-potensi yang memang mau musimnya Piala Dunia, mau bertransaksi, tetap digaungkan reformasi seperti ini, ya, reformasi teknologi komunikasi seperti ini, supaya jangan ada iklan-iklan. Sekarang aja Bung Sabil ya, yang gak kita-kitaki di handphone kita muncul iklan-iklan apa ya, ikan-ikan yang seharusnya kita nggak ngundang gitu.
1: Iya, kan? Spam itu,
2: spam gitu ya, online scamming, penipuan aman kerja, produk-produk lain kita buka YouTube langsung muncul di situ karena mesin algoritmanya juga udah begitu kan, anak-anak juga terkena begitu kan, tentang itu. Jadi harapannya diperkuat aja Bung Sabil ya, kekuatan pentahelix dari Komdigi dan semua supaya masyarakat itu benar-benar terhindar dari musibah-musibah seperti ini.
1: Iya, baik, Pak Matauli.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita berharap Komdigi bisa mencari solusi terbaik ya untuk bisa memfilter, menemukan alat ya, tandingan, buat tandingan supaya bisa memberantas akun-akun palsu yang suka spam judi online ini. Kita ke Makassar ada Pak Junaidi. Selamat dini hari Pak Junaidi.
3: Selamat dini hari, Bu
1: Kir. Ya, silakan Pak Junaidi.
3: Judi online bersama lain-lain ibu.
1: Iya, suara radionya dikecilkan dulu, Pak.
3: Ya.
1: Iya, feedback.
3: Iya, saya sangat heran ini masalah judi online ini. Saya tidak sangka, tidak duga bahwa jadi lain harus dihilangkan ini, Bung Sabir ini.
1: Oh iya, iya.
3: Ya harus dihilangkan ini karena ini di media sosial ini kalau ada pesan masuk ya tolong dihapuskan atau bagaimana.
1: Iya.
3: Yang kedua masalah korupsi. Ya ini juga korupsi ini merajalela kemana-mana, Bung Sabir. Jadi kalau menurut saya ini harus dihilangkan semua Bung Sabir ini. Saja Bung Sabir.
1: Amin. Baik, terima kasih Pak Junaidi.
3: Berhasil menang.
1: Berhasil menang. Oke, nanti ya, nanti berhasil. Ya, saya selalu Pak Junaidi.
3: Ya. Ya. Oke, assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Samarinda terakhir ya. Ada Pak Budiman Arif, betul ya. Selamat dini hari Pak Budiman.
4: Selamat dini hari, tetap semangat ya.
1: Semangat ya. Pak Budiman. Sampai masalah nanti sampai ya. jam 5.
4: Baik, masalah judi online itu yang berkuasa di negara kita ini siapa sih? Pemerintah negara, betul, masalah nasional.
1: Iya.
4: Sangat naif kalau tidak bisa diatasi oleh negara. Ini kalau saya lihat itu seperti gimana ya, mencari jarum dalam sekam, jadi kucing-kucingan atau bagaimana, berkumpul satu saling menutupi gitu. Betul kata Pak Jokowi itu, jangan ditutup-tutupi. Apapun sekarang yang mengganggu perjalanan kegiatan negara kita ini untuk memamur mengarah kemakmuran kesejahteraan itu, ialah kita harus betul-betul tenang, tentrem, toto tentrem, kertora arjo, kata bahasa Jawa. Jadi begini, tidak mungkin tidak bisa diatasi dari hulunya. Apakah itu narkoba, apakah itu korupsi dan koruptor, apakah itu judi online, apalagi judi ini kan sangat dilarang oleh negara kita, oleh undang-undang kita. Gampang kok secara intelijen, pemerintah punya akal, banyak solusi, banyak cara untuk mengatasi. Pancing dulu dia. Kita seolah-olah menjadi pengikutnya kontennya itu, pengikutnya dia. Nah, kita baikin dulu, nanti dia akan terbongkar di mana. Tangkap, baru tangkap, baru kita nanti masukkan juga di konten. Ini loh manusiamu, kamu mau sependerita begini kan, sesiksa gitu. Ini negara ini masalahnya, kita buat nama negara ini. Mau menghancurkan bangsa Indonesia yang sudah setengah mati bekerja usaha, habis di judi online, bahkan ada yang bunuh diri. Bahkan ada sebagai oknum juga. Tidak mungkin buksit lah kalau sana negara tidak bisa ngatasi itu. KPK itu yang mengejar, memburu koruptor dan korupsi, dapatnya. Perlu dipertegas, memang harus ada dihukum mati. Harga mati itu sudah, nggak apa-apa. Jadi memang rakyat Indonesia ini jangan main-main sekarang, sudah di 280 juta. Kalau tidak tegas, kalau tidak mengambil kesimpulan yang betul-betul memberi jera, kita nggak bisa. Makanya semua mau sukses ini, kita semua ada jiwa kesadaran disiplin bersama, ketegasan bersama untuk mengatur negara ini. Nggak gampang ini, kita di 38 provinsi, rakyatnya 280 juta. Sementara mata uangnya jatuh terus. Bagaimana utang kita sama luar negeri? Saya di Kalimantan Timur, Pak, minta maaf ya, saya di Samarinda, saya anak Samarinda. Bapak kalau melihat batu bara ini yang di atas ponton ini, Pak, ngeri. 200 lebih ponton, Pak, Sungai Mahakam penuh, Pak.
1: Baik, Pak Buniman.
3: Nanti jadi uang, nanti umamur, kalau nanti akhirnya diberikan kepada generasi, generasinya semua otaknya error.
1: Baik.
3: Apa artinya pembangunan, Pak?
1: Baik, Pak Budiman. Kita sudah jelang warta berita.
3: Terima kasih. Selamat bertugas. Salam Pancasila.
1: Salam Pancasila. Terima kasih, Pak Budiman. Dan kita berharap ada solusi yang terbaik ya. Kita punya tim siber Polri, TNI, kita punya Komdigi, kita punya BSSN, ya, Badan Siber dan Sandi Negara. Kita berharap mereka semua bisa berkoordinasi untuk bisa mencari solusi yang efektif agar permasalahan ini bisa selesai. Kita nanti lanjut lagi di sesi kedua. Saat ini kita jelang warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.
5: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Kementerian UMKM mendorong pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk melibatkan pelaku UMKM guna berkontribusi pada rantai pasok makan bergizi gratis. Laporannya disampaikan Abdul Wahab.
1: Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Adhada Madid mengapresiasi pelaksanaan program makan bergizi gratis MPG di Jawa Timur yang dinilai mampu melibatkan berbagai sektor khususnya UMKM dalam rantai pasok pangan. Hal ini disampaikan Riza pada acara Temu Ilmiah Nasional PIN Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi kedua tahun 2026 di Surabaya. Menurut Riza, program tersebut tidak hanya mendukung pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan perekonomian melalui keterlibatan petani, nelayan, peternak, pekebun, pedagang pasar hingga pelaku UMKM.
2: Saya ingin sampaikan terlebih dahulu memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur atas upaya yang dilakukan luar biasa sekali, sehingga program makan bergizi gratis di Jawa Timur itu berhasil. Baik itu dari sisi perluasannya, dan yang kedua tentunya dalam kaitan dengan khususnya terkait dengan pelibatan UMKM dalam rantai pasoknya.
1: Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat kolaborasi dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau PERSAGI bersama Kementerian UMKM untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MPG. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adi Karyono, mengatakan keterlibatan ahli gizi menjadi bagian penting dalam memastikan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat memenuhi standar kesehatan.
3: Ini ahli-ahlinya gizi yang sebetulnya, ini suatu pertama kali ya, sehingga ada program besar, tetapi wajib di situ ada isinya, harus ada ahli gizi. Nah tentu para pakar-pakar, akademisi, praktisi, ya best practice akan muncul di Temu Ilmiah ini. Paling tidak kami justru menunggu apa sih yang harus kami lakukan lagi ya terhadap persoalan-persoalan maupun untuk meningkatkan tingkat kesehatan di masyarakat dengan pengelolaan apa makanan bergizi.
1: Adi menambahkan, kolaborasi yang dilakukan Pemprov Jawa Timur difokuskan pada peningkatan kualitas gizi, keamanan pangan, serta pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terlibat dalam rantai pasok program. Melalui sinergi pemerintah, PERSAGI, dan Kementerian UMKM, diharapkan pelaksanaan MPG semakin berkualitas, aman, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesehatan masyarakat serta penguatan ekonomi daerah. Abdul Wahab melaporkan.

0: Pendengar, pemerintah Provinsi Jakarta menerbitkan kartu layanan transportasi umum gratis bagi lansia dan disabilitas yang sangat diapresiasi manfaatnya oleh masyarakat. Laporannya disampaikan Yurike Fitri.
1: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan Dinas Perhubungan DKI membuka layanan pembuatan kartu gratis bagi lansia dan penyandang disabilitas di kawasan Car Free Day Bundaran Hotel Indonesia. Dari pantauan RRI, layanan tersebut cukup dinikmati masyarakat, terutama para lansia yang ingin memperoleh kemudahan mengakses transportasi umum secara gratis. Seperti yang dikatakan Dewi, warga Jakarta berusia 60 tahun kepada RRI, menurutnya dengan adanya kartu layanan gratis ini cukup bermanfaat bagi para lansia dan juga penyandang disabilitas, di mana kartu ini bisa digunakan untuk menggunakan transportasi umum di Jakarta seperti Transjakarta. Dan juga menurut Dwi, pelayanan yang diberikan oleh petugas sangat baik dan juga ramah bagi para lansia.
2: Saya sering banget pakai untuk transportasi Jakarta karena kan menghindari macet ya.
1: Selain Dwi, Pak Arif berusia 70 tahun juga mengatakan bahwa dengan adanya kartu layanan gratis bagi lansia sangat bermanfaat dan dimudahkan dalam menggunakan transportasi seperti Transjakarta dengan persyaratan hanya mengeluarkan KTP dan juga kartu keluarga serta foto diri.
3: Ya enaklah, alhamdulillah gitu, ada teman saya terbantu dengan transport ini gitu.
1: Sementara itu pendengar, layanan kartu gratis ini diharapkan semakin memudahkan lansia dan penyandang disabilitas menggunakan transportasi umum di Jakarta, sekaligus mendorong lebih banyak warga beralih ke angkutan massal daripada kendaraan pribadi. Dari kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Yurike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: yakni Spanyol, Prancis, dan Argentina yang memiliki sejarah menarik di ajang Piala Dunia.
1: If Fernando Torres can find him, it's snapped away uncomfortably to Fabregas. Surely now, Spain have won the World Cup for the first time in history.
0: Spanyol baru sekali menjadi juara dunia, tepatnya pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Gelar itu diraih setelah mengalahkan Belanda 1-0 lewat gol Andres Iniesta di babak perpanjangan waktu. Menariknya, sebelum menjadi juara dunia, Spanyol sempat dikenal sebagai tim yang sering gagal di fase gugur, meski dihuni banyak pemain bintang. Era emas mereka hadir saat sukses menjuarai Euro 2008, Piala Dunia 2010, dan Euro 2012 secara beruntun.
2: On the turn there was Matuidi and Mbappe! Oh yes! France in this seesaw game, 3-2 up!
0: Prancis termasuk negara dengan regenerasi pemain terbaik di dunia. Le Bleu menjadi juara Piala Dunia dua kali, yakni tahun 1998 saat menjadi tuan rumah dan 2018 di Rusia. Pada final 2018, Prancis mengalahkan Kroasia 4-2 dengan skuad muda bertabur bintang seperti Kylian Mbappe. Mbappe bahkan menjadi remaja kedua setelah Pele yang mampu mencetak gol di final Piala Dunia.
3: Lionel Messi.
0: Argentina dikenal sebagai negeri para legenda sepak bola dunia. Mulai dari Diego Maradona hingga Lionel Messi pernah membawa Abi Celeste berjaya di Piala Dunia. Argentina kini telah mengoleksi 3 gelar juara dunia, yakni tahun 1978, 1986, dan 2022. Gelar tahun 2022 di Qatar terasa spesial karena menjadi trofi Piala Dunia pertama Lionel Messi. Tahukah Anda, Argentina dan Prancis bertemu di final Piala Dunia 2022 dalam salah satu final paling dramatis sepanjang sejarah. Laga berakhir 3-3 sebelum Argentina menang adu penalti. Sementara itu Spanyol pernah mengalahkan Argentina 6-1 dalam laga persahabatan tahun 2018. Namun di level Piala Dunia, kedua tim belum pernah bertemu di partai final.

0: Markam yang terhianati. Teuku Markam, pengusaha yang dikenal dekat dengan Presiden Soekarno, mengalami masa sulit setelah terjadi pergantian kekuasaan pada tahun 1966. Ketika Orde Baru mulai berkuasa, banyak tokoh yang dianggap dekat dengan rezim sebelumnya ikut terseret dalam proses penertiban politik dan ekonomi, termasuk Markam. Ia ditangkap dengan tuduhan pelanggaran ekonomi dan penyalahgunaan fasilitas negara dalam kegiatan ekspor-impor. Pada masa itu, pemerintah memang sedang melakukan penindakan besar-besaran terhadap praktik ekonomi yang dianggap merugikan negara. Sebagian besar aset dan perusahaannya disita, dan Markam menjalani masa penahanan selama beberapa tahun. Namun, sejumlah catatan sejarah menyebut bahwa kasusnya juga tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik pasca 1965, di mana banyak pengusaha yang dekat dengan Soekarno ikut terdampak perubahan rezim. Setelah dibebaskan, kehidupan dan pengaruh bisnisnya tak lagi sebesar sebelumnya. Kisah Teuku Markam menjadi bagian dari potret transisi kekuasaan Indonesia ketika perubahan politik membawa konsekuensi besar bagi banyak tokoh di dalamnya.
1: Kata tokoh dunia. Jangan takut hidup. Percayalah bahwa hidup ini layak dijalani dan kepercayaanmu akan membantu menciptakan fakta. William James. Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Meksiko melaju setelah menyingkirkan Ekuador. Sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk

0: jaringan berita nasional.
1: Dengan spam judi online ya yang marak dan peningkatannya sampai 125% gitu ya. Dan kali ini kita akan membahasnya lebih mendalam dari sisi atau perspektif hukum pidana bersama dengan pakar hukum pidana UI Pak Kudri Sitompul.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Kudri, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Iya, Pak Kudri, kalau kita bicara spam atau komentar yang membanjiri di berbagai platform media sosial gitu, dari perspektif hukum pidana, apakah penyebaran spam yang mempromosikan judi online ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana?
2: Iya, sudah masuk kena pidana Undang-Undang ITE itu ya. Saya kira itu di sekitar pasal 3334 atau 35 Undang-Undang ITE ya. Ya itu dia kan mengajukan merusak ya, merusak apa namanya, atau masuk tanpa izin merusak itu di dalam suatu sistem informasi atau ke akun orang itu ya. Ya itu udah bisa itu kan, itu hampir sama dengan perbuatan apa namanya itu kalau sekarang itu merusak sistem komputer itu kan. Ada istilahnya saya lupa itu udah termasuk itu. Menghack gitu, hacker gitu.
1: Itu hanya operator judi online-nya saja yang dapat dipidana atau penyebar tautan dan juga pelaku spam ini bisa dimintai pertanggungjawabannya, Pak?
2: Jadi setiap orang ya, makanya hati-hati juga kepada apa namanya warga gitu. Kalau ada spam dia jangan di forward itu, karena itu termasuk mengunggah ya.
1: Iya.
2: Itu ya termasuk mengirim ke dalam sistem informasi.

0: Baik.
1: Jadi itu dikatakan setiap orang kok, gitu. Setiap orang yang mengirim, merusak, itu kan. Mengintegrasikan sistem informasi ke akun orang atau ini itu sudah kena itu di dalam undang-undang. Saya lupa 34 atau 35 undang-undang ITE itu.
0: Baik. Pak Guntri, kita undang pendengar boleh ya, ingin bergabung bersama kita malam-malam hari ini.
1: Ya, silakan.
0: Dengar, silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Dan jadi kita ke ini Pak, pembuktian hukum terhadap pelaku yang menggunakan akun palsu atau bot untuk menyebarkan spam judi online. Ini kan rasanya sulit ini ya, Pak.
1: Bisa, itu secara teknologi komunikasi itu sudah ada ahlinya. Nah, itu kalau mau di law enforcement atau ditegakkan bisa, tapi kadang-kadang itu suka dari luar itu masalahnya. Jadi yang bisa dilakukan oleh komunikasi itu adalah dia mencegah gitu loh. Cuman itu kan teknologi mereka itu kan spam itu kan dalam file yang begitu ininya besar sekali gitu. Kadang-kadang ininya komunikasi itu nggak bisa ini juga tahan juga untuk dikirim ya, dibanjiri dengan kiriman spam yang filenya besar-besar itu gitu loh.
0: Nah ini bagaimana Pak, kalau bicara penegakan hukum jika pelaku atau server yang digunakan berada di luar negeri?
1: Ya itu mau tidak mungkin, masalahnya kadang-kadang di luar negeri itu bukan kecuali kalau spam ini jelas ya bukan soal judi, tapi dikenakan untuk melakukan kriminal. Jadi kita bisa ini, cuman kalau kita hanya bicara hanya judi, kadang-kadang di negara asalnya judi itu kan bukan suatu kriminal gitu loh. Kan kalau di luar negeri itu ya di Eropa, di Amerika, di mana-mana banyak judi online. Ya, tapi kan judi online di sana mereka legal gitu, bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Dan tingkat penipuan dan kecurangannya kecil. Karena itu di luar negeri itu untuk judi online itu ya orang masih percaya, kan di Indonesia kan
0: penipuan. Nah itu sebenarnya jadi tantangan ya Pak ya, ketika di sana legal gitu ya, sementara di sini tidak dan servernya di sana.
1: Sedangkan gitu. Indonesia itu ilegal. Jadi di dalam orang yang menggunakan sarana informasi ya, itu masukkan kita ke dalam sistem internet yang bermuatan judi itu ilegal, kena pidananya. Jadi bukan karena KUHP-nya ya. Di KUHP itu memang ada sebagian sekarang di KUHP yang baru dimasukkan gitu, tapi masih juga masih ada di dalam undang-undang itu ya sendiri. Gitu. Nah, jadi gini apa namanya bisa ini. Tetapi kalau kita mau ke luar negeri itu kita syaratnya itu bukan karena perjudian. Nah, judi itu dipakai untuk money laundering. Nah, jadi di mana-mana negara umumnya ya. Saya juga nggak mau jemput tanda terhadap negara tetangga kita. Mau ikut mengenai konvensi money laundering itu pencucian uang. Jadi kalau kita kerjasama dengan negara kalau ikut menandatangani konvensi pencucian uang bisa. Tapi kan kita tahu itu kebanyakan bandar-bandarnya itu ya, itu dia di negara-negara yang tidak melarang gitu. Bukan tidak melarang, tidak ikut pencucian uang.
0: Pak, kita ketahui kan setiap negara ini memiliki kebijakan dan hukum sendiri gitu ya. Dan bagaimana dengan platform ini? Apakah dapat diminta pertanggungjawaban hukum apabila mungkin terlambat menghapus konten promosi judi online atau masih dalam tanda kutip pembiaran ini?
1: Ya itu saya katakan, platformnya itu mereka bangun di luar negeri. Di sini tidak itu gitu loh. Nah, yang bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia, kita mencegahnya itu. Kita mencegahnya itu dengan memblok

0: clear gitu kan.
1: Enggak, yang platform media sosial ini kalau, Pak Kudri, platform media sosial seperti Instagram, Facebook dan lain-lain, mereka kan membanjiri melalui komentar-komentar itu ya. Kan
0: kalau akunnya di Indonesia bisa, kalau orang itu akun di Indonesia, dia pakai nama samaran ketahuan bisa dikejar di mana kok sama udah. Jadi Komdigi maupun Bareskrim atau ininya cyber, divisi cybernya Polri itu bisa. Bisa mengetahui gitu loh. Iya, cuman ya kita harapkan ya polisi ya nggak usah capek-capek, memang itu sekarang diblokir, besok tumbuh lagi ini lagi ini lagi gitu.
1: Nah, itu lagi ya.
0: Memang ya mesti itulah mesti sabar gitu ya, bukan sabar ya, harus di ini kan gitu. Ya. Apalagi mereka kan mengirim dalam kapasitas yang besar gitu. Iya. Ya. Jadi kan, untuk diblokir ya nggak bisa itu juga.
1: Iya, rasa sulit ya, soalnya ini kan buka bentuknya komentar ya Pak, bukan aplikasi ataupun situs. Nah, kalau bicara regulasi ini Pak yang sudah ada, apakah sudah memadai untuk menghadapi modus baru?
0: Sudah cukup. Jadi ada peraturan Menteri Komdigi juga sudah ada. Ya kan, sudah cukup. Itu kalau menurut dari ininya ketentuan undang-undang cukup kalau itu dikenakan pidananya itu gitu loh. Nah, kan yang sekarang yang menjadi masalah itu kan kita itunya gimana mencegahnya ya. Warga kita sendiri yang dengan sukarela itu gitu loh.
1: Ya kan, gitu. Pendekatannya seperti apa Pak? Kalau sanksi pidana efektif tidak ini?
0: Iya, yang pakai sih ya. Jadi warga yang pakai nggak bisa. Yang kena itu yang mengupload, yang mengunggah, mengirim. Orang yang membuka nggak kena itu kan?
1: Iya, iya. Karena kalau pengguna ini korban. Jadi, gitu ya.
0: Menurut undang-undangnya yang yang main judi online itu nggak bisa ditangkap. Yang ditangkap itu yang ngirimnya itu kan.
1: Iya, ini kan tadi
0: kecuali mau dirubah lagi, ya kan? Khusus untuk itu dirubah. Jadi yang selama ini hanya yang mengirim, upload ini. Kalau yang memakai itu, tapi berbahaya mungkin kadang-kadang orang kan nggak ngerti. Iya. Dengan ini orang memang klik.
1: Iya. Gitu. Mungkin secara tidak sengaja gitu ya.
0: Ya tidak sengaja.
1: Nah ini Pak, tadi kalau bicara aturan atau regulasi ya, perlu tidak ini pembaruan atau penguatan regulasi? Karena mengingat ini kan juga sudah mulai bergeser ya, atau modusnya terus diperbarui. Penggunaan bot, kecerdasan buatan atau AI, atau akun anonim ini dalam promosi ini Pak.
0: Ya saya kira itu tadi, kalau mau regulasi itu yang sekarang udah cukup. Cuman cukup, kalau ya. Kita mau di ini kan, kita perluas orang yang membuka itu kena. Ya dianggap dia ini ya, karena undang-undang itu bukan undang-undang larangan berjudi.
1: Yeah.
0: Undang-undang itu adalah menggunakan sarana internet yang bermuatan judi. Jadi yang dilarang itu bukan main judinya itu, dia memang mengupload gitu ya, itu yang dikenakan gitu loh. Nah, jadi bukan judinya, kalau judinya adalah harus di KUHP sendiri gitu loh. Ya kan? Nah, cuman kan kalau judi KUHP itu fisik. Ini kan dia gak fisik, gak pegang kartu.
1: Iya.
0: Dia gak pegang kartu.
1: Iya.
0: Iya, dia gak pegang chip gitu kan.
1: Gitu. Baik. Pak Kudri izin untuk jeda sejenak, jangan diputus, boleh Pak Kudri ya?
0: Oh, boleh.
1: Ya,
0: silakan.
1: Benar, kita akan ikuti terlebih dahulu untuk kilas berita.
2: Kilas berita.
3: Gunung lewat Tobi, laki-laki di Kabupaten Flores Timur. Flores Timur, Nusa Tenggara Timur atau NTT kembali mengalami erupsi pada Minggu 5 Juli 2026 di mana tinggi kolom abu mencapai 1,4 km di atas puncak. Berdasarkan laporan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PPMBG melaporkan kolom abu berwarna kelabu dengan intensitas tebal mengarah ke utara dan timur laut. Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 47,3 mm dan durasi sekitar 1 menit 14 detik. Hingga kini belum ada laporan mengenai dampak yang ditimbulkan akibat erupsi tersebut. Informasi lain bisa Anda baca di rri.co.id.
2: Jaringan Berita Nasional.
1: Pak Kudri, terima kasih sudah bersedia menunggu, Pak.
0: Iya.
1: Pak, kalau tadi dikatakan atau disinggung Pak Kudri sendiri, bagaimana dengan masyarakat yang memang tidak sengaja ataupun mengklik ataupun juga ikut menyebarkannya, bagaimana Pak untuk bisa membuktikan mensreanya itu sendiri?
0: Kalau begini, kalau bukti mensrea dengan klik itu sudah cukup.
1: Cukup, Pak. Nah,
0: cuman mungkin dikasih jeda waktu. Sekian beberapa waktu, misalnya 30 detik, ya. Kalau 30 detik dia buka itu dianggap bukan satu kejahatan, ya. Ya kan, kalau mensrea itu kan dengan dia merubah kursor atau dia menyentuh pakai tangan itu kepada ya klik itu kan
1: sudah cukup,
0: itu
1: ya?
0: Niatnya udah ada gitu loh. Cuman kalau orangnya tidak sengaja dikasih waktu 30 detik gitu, oh dia baru sadar kan. Nah, gitu loh, ya kan. Ya mungkin juga.
1: Sekarang itu yang jadi perdebatan kan, Pak, ya, mensreanya itu sendiri, ya, Pak, ya, biasanya kalau di hukum pidana ini.
0: Iya, saya kira sih ukurannya ya itu aja, waktu berapa second dia pakai. Kalau cuma di bawah 30 second, oh ini apa sih, orang kan suka nggak sengaja apa gitu, gitu kan. Apalagi misalnya dia di handphone itu kan. Gitu, nggak sengaja dia sentuh, pasti ini kan dia, ya ini kan gitu loh. Dan juga mungkin juga ini mesti kerja sama dengan operator, ya kan. Jadi operator itu akan kasih pop-up gitu, apa semacam pemberitahuan gitu,
1: yeah.
0: Wah ini adalah bermuatan judi gitu loh. Jadi orang nggak sempat langsung klik, dia langsung ini kan aja detail itu cuma dia kan gitu loh.
1: Pak, kalau sejauh mana Pak jejak digital ini bisa dijadikan alat bukti bisa, utama bisa. Di pengadilan?
0: Bisa, itu sekarang dengan KUHP yang baru, Undang-Undang 20 tahun 2005, itu udah alat bukti gitu loh. Ya tinggal aparat hukum itu cuman mencetak hasil rekamannya itu kan udah kena. Udah itu tinggal, soal pembuktiannya gampang sekarang. Dulu sebelum KUHP baru itu kan menjadi perdebatan. Sekarang dengan KUHP yang baru gak ada masalah. Udah jadi alat bukti. Alat bukti digital itu kan.
1: Pak, kalau pandangan hukum pidana, ini sejauh mana tanggung jawab platform media sosial yang ketika konten promosi judi online ini terus bermunculan meskipun telah dilaporkan oleh pengguna ini?
0: Nah ini kan begini, misalnya kayak TikTok. TikTok itu kan di sini ada perwakilannya, ya kan. Nah kita bisa lakukan kerjasama, tapi masalahnya kan ya TikTok itu perwakilan itu dia mau ini kan mau punya niat baik atau tidak, sebenarnya nggak sulit gitu loh, ya kan. Dia kan cuman itu cuman beberapa software aja itu kan, ya pasang software kayak begitu gitu loh. Ya kita bisa minta himbau ya perwakilan TikTok yang ini itu kan sama juga dengan apa YouTube kan. Kalau kita laporkan ke ini YouTube kan dia ban kan, dia blokir kan. Mestinya ada kerjasama kayak begitu juga gitu ya.
1: Harusnya lebih responsif ya platform media sosial itu ya. Nah kalau bicara regulasi tadi sudah cukup gitu ya, dan
0: sudah cukup.
1: Nah sebagian besar jaringan judi online ini kan tadi ya beroperasi di lintas negara, dan tantangannya tadi bagaimana di negara yang lain itu sebenarnya legal gitu ya, Pak Kudri ya. Nah, bagaimana hukum pidana Indonesia juga bisa mengatasi persoalan yuridiksi ketika pelaku, server, dan aliran dananya berada di negara yang berbeda ini, Pak?
0: Ya, kita itu ada prinsip di nasional pasif dan nasional aktif gitu loh. Ya kan? Sebenarnya kita bisa menjangkau dengan prinsip nasional aktif gitu. Cuma kan masalahnya untuk law enforcement-nya itu di negara yang itu susah. Mm-hmm. Kalau secara teori
1: yeah.
0: hukum pidana kita bisa menjangkau para pelaku itu di platform yang di luar itu.
1: Yeah.
0: Ya kan, apalagi sekarang itu kan komputer itu kan kadang-kadang kita sulit ini kan lokus deliktinya itu tempat tindak pidana dilakukan di mana gitu.
1: Iya, iya.
0: Karena ini kan walaupun platformnya di luar, tapi ini kan di sini dianggap tindak pidananya itu dilakukan di Indonesia gitu.
1: Iya,
0: karena dibukanya di Indonesia gitu loh. Dan kita bisa menjangkau orang itu. Cuma kan masalahnya bagaimana kita menegakkan law enforcement itu, kan kita mesti kerja sama dengan aparat hukum di negara itu. Nggak mungkin Polri langsung nangkap orang di sana gitu loh.
1: Yeah.
0: Iya. Itu kesulitannya gitu. Kalau secara teorinya saya katakan regulasi itu cukup. Kita kan prinsip KUHP kita itu kan ada sel-sel atau prinsip pidana apa yang itu ini aktif dengan yang pasif itu.
1: Iya. Yeah. Baik. Pak Kudri Sitompul, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu ya. Pak Kudri, selamat malam.
0: Sama-sama.
1: Dengar pakar hukum pidana Universitas Indonesia Kudri Sitompul melengkapi 2 poin kita pada malam hari ini terkait dengan spam judi online di media sosial.
2: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20:10 sampai 20:50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
4: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di segmen Kopi, Komentar dan Opini Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tadi kita sama-sama simak rekaman dialog bersama dengan pakar hukum pidana Universitas Indonesia, Sudri Sitompul ya. Jadi sebetulnya bisa para akun-akun yang membanjiri komentar dengan spam judi online ini untuk di tracing ya. Ini asalnya dari mana nih yang nyebar-nyebar ini nih, terafiliasi dengan bandar judi yang mana nih. Tapi menjadi masalah ketika ternyata server dan juga pelakunya ada di luar negeri. Artinya ya, kejahatan ini sudah menjadi komunitas internasional dan diperlukan adanya kerjasama antara G2G ya, government to government. Dan seringkali kalau bicara tentang perjudian internasional, negara yang banyak disebut adalah Kamboja ya, dan banyak juga ternyata masyarakat kita yang dipekerjakan di sana untuk menjadi operator judi online ya. Dan kabarnya kemarin ada puluhan ribu pekerja kita di sana yang meminta untuk dipulangkan karena merasa tertipu. Tadinya ingin bekerja, ya bekerja di luar itulah, bekerja yang benar ya, bekerja yang legal, tapi ternyata malah dipekerjakan untuk perusahaan-perusahaan judi online internasional. Silakan bagi Anda yang ingin berkomentar terkait dengan topik kita di sesi kedua ini di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Atau bisa chat WhatsApp kami ya di 081-399-399-888. Nanti dibantu pengarah acara kami yang bertugas, ada Bung Zidan di sana yang akan menggabungkan Anda dengan saya di studio. Dan sepertinya sudah ada yang ingin bergabung, kita sapa terlebih dahulu dari Makassar, ada Pak Wibi. Selamat dini hari Pak Wibi, apa kabar Pak?
1: Kabar baik Bang, selamat dini hari.
0: Alhamdulillah, silahkan Pak, bagaimana nih? Pak Wibi sering kalau lagi bermedsos gitu ya, nemu komentar yang jualan judi online nih.
1: Iya, tapi saya acukan saja.
0: Iya, itu sikap yang benar itu.
1: Begini Bang,
0: iya.
1: Itu namanya judi Bang, tidak bisa diberantas.
0: Iya Pak Wibi, izin lebih dekat ke mikrofon atau ini gadgetnya, HP-nya. Kecil sekali suaranya terdengar ini Pak Wibi.
1: Kalau sekarang
0: ini mantap, lanjut. Halo. Pak Wibi. Halo.
1: Itu namanya judi Bang.
0: Oh iya.
1: Tidak bisa diberantas.
0: Iya. Yeah.
1: Judi apapun itu Bang, sulit, bahkan tidak mungkin bisa diberantas namanya judi. Mau judi sabung ayam, mau judi dadu, mau judi domino, remi, main ceki, mabuk brandy, pulang semboyangan, kalah main pukul istri. Tidak bisa diberantas Bang, semakin ditekan semakin menjadi jadi.
0: Dan lantas bagaimana ini solusinya Pak Wibi? Kalau tidak bisa, masa tidak bisa Pak Wibi? Harus bisa dong.
1: Iya, bukti sampai sekarang itu judi online masih merajalela. Kemudian juga judi sabung ayam. Ada tetangga saya yang sekarang sudah meninggal, suka sabung ayam, banyak ayam aduannya. Ditangkap setengah jam di kantor, dia sudah pulang lagi. Saya tanya kenapa pulang, ya saya bayar ya. Jadi sama. Lalu ditangkap, bayar lepas. Jadi namanya judi Bang, tidak bisa diberantas di muka bumi ini. Hukum apapun, pasal apapun, tidak mungkin dia bisa hilang. Karena itu sudah dari sononya dulu, sudah agama judi.
0: Tapi makanya, kalau, Pak Wibi, masih tersambung? Ya, sudah terputus. Iya, kalau tadi konteks temannya yang judi sabung ayam, itu sih masalahnya ada di antara yang bersangkutan dengan pihak terkait ya. Artinya bisa bayar gitu ya untuk menghindari hukuman. Ya sebetulnya bisa, asalkan ada kemauan tadi ya. Harus tegas, harus komitmen petugasnya siapapun dia yang menangani, agar ada efek jera bagi pelaku dan juga budaya bermain judinya bisa dihilangkan. Kita ke pendengar selanjutnya, ada Pak Mareta di Karanganyar. Selamat dini hari Pak Mareta, apa kabar?
2: Selamat dini hari Bung.
0: Saja Sabil. Iya, kabar baik ya Pak Mareta ya.
2: Iya Bung.
0: Iya, baru gabung kayaknya nih.
2: Iya.

0: yeah.
1: berkenaan dengan judi online ini ya, memang semua harus aparat itu harus tegas, harus tegas. Kalau katakanlah tidak tegas, itu ya seperti kata Bung Wibi dari Makassar itu tadi, susah itu jadi berantas itu Bung, sangat-sangat susah. Kalau tidak ada ketegasan, tidak ada kecakapan dari aparatnya sendiri untuk bisa memberantas, itu ya juga akan selalu ada sampai nanti dunia ini berakhir. Karena judi ini ya dari yang kelas strata bawah sampai kelas strata atas itu sesuai dengan apa ya tingkatannya. Tingkatan strata atas itu ya judi-judi ondel yang mungkin yang ada backing-backingnya itu judi yang di kelas bawah ya ada yang kecil pakai kartu-kartu itu, jadinya ya memang susah. Tapi kalau ada ketegasan, aparat itu mau tegas, saya yakin bisa itu. Walaupun tidak bisa dibalas, tapi setidaknya bisa ditekan. Bisa ditekan. Bung Jabil, baik, ini saya mengucapkan terima kasih pada RRI ini, RRI Digital, Raga Prasi sama para gue kemarin. Alhamdulillah disiarkan secara full di RRI Digital ini.
0: Iya, jangan lupa nanti juga jam 3 ada Pak.
1: Iya, Prasi Nologi ya. Harapan saya itu teman-teman tunanetra ini bisa lewat RRI Digital. Karena ini saya mengiklankan RRI Digital di teman-teman tunanetra. Karena kan radio sudah tidak banyak yang dimiliki. Radio Digital ini kan salah satu option untuk bisa menikmati RRI, karena RRI ini view-nya kalau untuk teman-teman tunan itu sangat-sangat mengena sekali. Sangat-sangat mengena. Jadinya harapan saya, harapan kami RRI dengan RRI Digital ini, dengan sampai final nanti bisa disiarkan secara langsung di RRI Digital. Jadi ya Bung Sabil ya.
0: Iya. Terima kasih Pak Maneta.
1: Terima kasih sekali, semangat selalu. Nanti berhasil Norwegia, saya pegang Brasil.
0: Siap, nanti kita ada dialog yang terkait pertandingan itu. Terima kasih Pak Mareta, sehat selalu.
1: Sehat selalu, ucapin gini.
0: Iya. Iya, sebenarnya simpelnya kalau tidak bisa dengar RRI Digital dan tidak punya radio, bisa pakai radio yang ada di HP, aplikasi radio ya. Nanti disambungkan tinggal menggunakan semacam kabel data begitu, bisa terhubung seperti radio konvensional. Kita ke Banjarmasin, ada Pak Mulyadi. Selamat dini hari Pak Mulyadi.
2: Selamat dini hari, salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh Pak Mulyadi. Pernah enggak kena korbannya atau setidaknya main medsos komentarnya banyak banget judi online iklan itu?
2: Sebelum saya komentar, saya berhasil menang 2-1.
0: Ya nanti kita buka lagi untuk pertandingannya. Nanti ada perbincangannya pukul 2:30, 2:30.
2: Iya, tapi kadang-kadang gak masuk.
0: Oh gitu?
2: Mau masuk gak bisa, iya.
0: Ya nanti diatur sama pengarah acara Zidan ya.
2: Iya. Nah ini sekarang saya mau kasih komentar. Kalau ada spam itu jangan direspon. Kalau direspon, Anda malah diserbu. Nah, gunakan filter aja. Tiap HP yang baru, Bung Sabil ya, itu ada pengaturan privasi. Nah lalu tambahkan aja kata-kata terlarang, misalnya radikal, judol, slot, gacor, must win, skater, itu nanti nggak bisa masuk. Jadi Anda di HP-nya itu nggak bisa nerima spam. Jadi saya usul kepada pemerintah, Komdigi, datangi merek-merek HP yang ada di Indonesia. Antara lain Samsung, Oppo, Vivo.
0: Iya, pokoknya ya terus lanjut.
2: Memblokir.
0: Iya.
2: Untuk memblokir itu solusinya. Jadi warga yang membeli enggak bisa lagi membuka. Jadi sudah dikunci oleh perusahaan.
0: Iya. Jadi langsung ya, dari provider HP-nya ya, tidak perlu kita yang setting ya.
2: Iya. Komdigi nggak usah cari alat lagi untuk blokir apa macam-macam. Langsung apa yang produsen HP ini yang buat di fiturnya.
0: Iya.
2: Itu

0: ada fitur loh yang 5G HP ini sekarang ada fiturnya itu.
1: Iya.
0: Yeah. Jadi kita bisa blokir sendiri.
1: HP dan juga platform medsosnya ya, yang harus ditekan oleh komunik ini ya.
0: Iya, di platform itu ada pengaturan privasi kan.
1: Iya.
0: Yang baru nih, HP-HP baru keluaran 25-26 nih. Itu, jadi itu kata-kata radikal, judol, slot, gacor, maxwin, scatter itu bisa ditulis di situ nanti. Apa komentarnya terblokir semua.
1: Oke. Baik, Pak Mulyadi, luar biasa solusinya nih.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih kembali, sehat selalu Pak Mulyadi.
0: Salam tangguh.
1: Salam sehat, salam tangguh. Ya, menarik ya. Ya, ada solusi dari Pak Mulyadi. Selain untuk pemerintah, untuk kitanya sebagai pengguna juga sebetulnya bisa memproteksi diri dengan mengaktifkan filter ya. Filter keamanan di HP atau di medsos kita juga bisa. Atau kalau memang ada menemukan iklan-iklan judul ya diabaikan saja seperti Pak Wibi, Pak Mareta katakan gitu ya. Ya kita jangan sampai sengaja pengen penasaran ngebuka gitu ya. Nanti kita malah lebih banyak lagi di spam oleh mereka, bahkan lewat DM, lewat langsung ke pesan yang ada di medsos kita. Ke Purwokerto kita ada Pak Dasrun. Selamat dini hari Pak Dasrun.
2: Selamat dini hari Mas Abdul, gimana kabar?
1: Alhamdulillah baik Pak Dasrun, sehat selalu ya sekeluarga ya.
2: Bila saya keadaan sehat, cuman agak dingin sedikit nih.
1: Oh dingin?
2: Iya. Alias kalau bahasa Banyumasannya itu apis.
1: Apis.
2: Iya. Ini komentar saja Bu Sabil. Memang judi sejak memang sudah ada, bahkan seingat saya itu 68 ini sudah muncul, tapi cuman waktu itu ya sedikit, ya boleh dikatakan ya cuman iseng saja. Tapi kalau saya, kalau sekarang itu lebih parah, apalagi sekarang ada alatnya. Seandainya kok alatnya sudah dicabut, mungkin ya itu yang namanya bisa diberantas. Tapi seandainya kalau alatnya masih ada, ini bisa not sulit diberantas. Cuman ya itu kata saya. Terima kasih. Barangkali tutur kata tidak kenal atau tidak pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, memang tadi juga sudah dipaparkan oleh Pak Ardi Suteja ya, founder dan chairman dari ICSF. Memang untuk akun-akun ini sangat sulit diberantas gitu ya. Kalau kita blokir akunnya saja nih, ya mati satu tumbuh seribu. Yang seharusnya dilakukan itu ya di tracing. Ini siapa yang buat? Karena walaupun itu buat, kalau bisa di tracing dengan berbagai mekanisme digital gitu, seharusnya nantinya bisa ketahuan pasti ada manusia yang membuatnya kan. Nah, cuman masalahnya kalau ternyata server dan pelaku si pembuat bot yang menyebarkan bisnis judi online ini berasal dari luar negeri. Nah, ini tadi yang disinggung oleh Pak Hudri Sitompul, pakar hukum pidana UI. Bagaimana kita bisa memberantas itu? Misalnya sebut saja di Kamboja gitu ya. Ini memang gimana ya? Di Kamboja kemudian yang bekerja orang kita juga sebetulnya. Mereka bekerja untuk perusahaan-perusahaan judi yang ada di sana. Targetnya adalah untuk mengambil sebanyak-banyaknya uang para pemain judi yang ada di Indonesia. Ini miris sekali, karena di Kamboja yang bekerja orang kita juga gitu. Nah, semoga pemerintah bisa bekerja sama ya, mungkin ada semacam fakta integritas atau MOU di antara negara-negara ASEAN, siapapun negara yang mendukung judi online untuk berbisnis judi di luar negara lain, setidaknya ASEAN dulu lah ya. Kita bisa bisa ada intervensi langsung gitu. Kita bisa mengadu ke Kamboja, ya Kamboja ini kami mendapati pelaku kejahatan judi online negara Anda, tolong ditindak gitu. Itu kan enak gitu. Nah, mampu enggak gitu. Kita lihat nanti ke depan, mudah-mudahan ada solusi terkait ini. Dan kita ke pendengar terakhir, ada Pak Arjuna di Makassar. Selamat dini hari Pak Arjuna.
2: Ya, selamat pagi ya.
1: Iya, selamat pagi. Makassar udah ya. Jam 3 ya? Jam 4.
2: Iya.
1: Udah mau jam 4.
2: Sebentar lagi.
1: Oh iya, baik Pak Arjuna, silakan.
2: Ini pekerja yang satu ini tentang judi online enggak memang sulit dihentikan.
1: Iya.
2: Bisa mengurangi ya, Bung.
1: Caranya?
2: Nah, caranya ya harus pemerintah dan para aparat juga harus pandai-pandai pendekatan kepada masyarakat. Saya persuasi lah begitu ya.
1: Iya.
2: Karena ini pekerjaan kan semacam hobi juga, jadi susah juga.
1: Iya.
2: Iya. Tadinya juga semisem tapi asik juga ya.
1: Jadi, tapi Pak Arjuna bukan ya. Pemain kan?
2: Oh bukan. Maka bahasa anu apa cek pinggir itu tentang orang begitu tapi saya bukan ininya.
1: Iya.
2: Dan mungkin satu jalan yang harus kesadaran lah masyarakat kita. Jangan bosan-bosan memberi pencerahan bahwa yang satu ini tidak baik, tidak sesuai sama sang kuasa ya.
1: Iya.
2: Ya, buat Pak Wibi, sebentar ada debar ini di Pusat Makassar, semerapat di jam 8 pagi ya. Ya, itu di tanah. Iya.
1: Oke. Okay.
2: Mungkin informasinya ya.
1: Baik, Pak Arjuna. Terima kasih. Sehat selalu. Ya, pendengar Pak Arjuna tadi menutup sesi interaktif Kopi Pro 3 edisi hari ini. Dan sebetulnya Komdigi sudah banyak sekali bekerja ya dalam hal pemberantasan judi online ini. Namun ya seperti yang sudah banyak disinggung sebelumnya oleh para narasumber dan juga oleh Anda semua, memang ini sulit dan perlu adanya kerjasama dengan berbagai instansi, bahkan juga dengan negara lain ya, untuk betul-betul memberantas judi online di Indonesia. Karena ya sudah sangat mengkhawatirkan, sudah sangat masif, korbannya juga sudah sangat banyak. Kita tentunya berharap, berdoa dan juga memberikan dukungan kepada stakeholder terkait ya, dalam hal ini Komdigi, BSSN, TNI Polri dan BIN tentunya, agar bisa segera memblokir para bandar judi online ini agar tidak bisa lagi merusak generasi bangsa yang saat ini sudah banyak sekali menjadi korban judi online. Saya Dhani Sabil menutup Kopi Pro 3 edisi hari ini. Besok kita berjumpa lagi jika tidak ada pertandingan yang bentrok ya. Kami akan memprioritaskan siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026. Dan nanti jangan lewatkan pada pukul 3 kick off babak pertama Brazil melawan Norwegia di babak 16 besar. Dan pukul 14:30 sekitar 2:30 kami juga akan hadirkan perbincangan mengenai prediksi dan analisa jalannya pertandingan bersama dengan pengamat sepak bola. Kita jelang warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 2 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasional 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu di perlintasan Sebidang yang ada di daerah Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Laporannya disampaikan oleh Ayu Citra.
1: PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu perlintasan Sebidang akibat kelalaian pengguna jalan. Hal disampaikan oleh manajer humas KAI Daerah 7 Madiun, Tuhari, saat informasi pada hari ini. Ia menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu pagi pukul 5.19 waktu Indonesia Barat di JPL 61 km 105, petak jalan antara Stasiun Baron hingga Stasiun Sukomoro di Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Insiden bermula ketika sebuah truk box tetap melaju ketika palang pintu masih dalam proses membuka. Bahkan dari hasil pemeriksaan di lapangan dan juga rekaman CCTV, kendaraan ini menabrak palang pintu hingga mengalami kerusakan.
2: Kami sangat menyayangkan kejadian ini. Palang pintu perlintasan merupakan fasilitas keselamatan yang berfungsi melindungi perjalanan kereta api maupun pengguna jalan. Tindakan terburu-buru tidak hanya berpotensi merusak fasilitas keselamatan, tetapi juga dapat membahayakan keselamatan diri sendiri, penumpang kereta api maupun pengguna jalan lainnya. Hanya karena ingin menghemat beberapa detik, risikonya justru dapat menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar.
1: Terpisah, seorang pengendara di Kediri, Dila, mengaku hingga sekarang ini memang perilaku menerobos palang pintu kereta api tersebut masih sering ditemukan di berbagai daerah. Untuk itulah, maka pihaknya mengajak rekan sebaya dan juga masyarakat agar mereka ini lebih meningkatkan kewaspadaannya dan mematuhi aturan lalu lintas ketika ada palang pintu kereta api yang ditutup.
3: Banyak pelanggar yang suka tidak patuh pada peraturan jalan. Jadi ada udah palang pintunya menutup, tapi masih mau menerobos. Itu nanti akan terjadinya kecelakaan.
1: Akibat kejadian menerobos palang pintu kereta api di Kabupaten Nganjuk ini, palang pintu tersebut sempat tidak dapat dioperasikan. Meski begitu, maka petugas tetap melakukan pengamanan sesuai prosedur sehingga perjalanan kereta api berlangsung secara aman dan juga lancar. Ayu Citra melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, sejumlah pengusaha kerupuk di Kabupaten Lebak, Banten mengeluhkan kenaikan harga bahan baku kerupuk mentah. Laporannya disampaikan Jalia Winarti.
4: Kenaikan harga bahan baku kerupuk dikeluhkan para pedagang dan pelaku usaha kerupuk di Kabupaten Lebak. Naiknya harga tepung kanji, tepung terigu, dan tepung beras membuat harga kerupuk mentah ikut meningkat. Pemilik usaha kerupuk Kepo Jaya, Heri, mengaku terpaksa menambah modal dan mengurangi pembelian kerupuk mentah karena tidak berani menaikkan harga jual kerupuk matang.
5: Modal nambah.
6: Jadi dulu.
5: Rugi sih enggak, cuman ya adalah sedikit. Sedikit itu masih ada, cuman ya namanya juga itu ya. Daripada nanti kita nganggur gitu, larinya ke situ.
6: Tetap yang gitu.
5: Yang penting ada modal aja dulu gitu.
4: Keluhan serupa disampaikan Sukarmi, pedagang kerupuk di Pasar Rangkas Bitung. Menurutnya harga tepung beras naik dari Rp7.500 per bungkus menjadi Rp8.500 per bungkus. Sedangkan tepung kanji naik dari Rp9.000 per kilogram menjadi Rp14.000 per kilogram.
7: Bahannya naik, cuma harganya kan dijualnya biasa aja. Masih bisa ada untungnya nggak itu, Bu?
8: Kadang pas-pasan, kadang ada sedikit tipis lah gitu.
7: Berarti nambah modal gitu, Bu, ya naik harga.
8: Ya, maunya sih agak turun lagi gitu harganya.
4: Sementara itu, Aris, karyawan toko Ganesha yang khusus menjual kerupuk mentah, mengatakan harga kerupuk mentah naik sekitar 5% hingga 10% sejak sepekan terakhir.
9: Perkiraan
5: Perbal kan tergantung, jadi harga perkiraan maksimal minimal harga naik 5.000, terus ada yang 6.000, ada yang 10.000 perbal.
4: Sudah pabrik. Sudah berapa lama kenaikannya sendiri?
5: Baru ada seminggu.
4: Seminggu jualan tetap?
5: Ya pasti menurun. Soalnya kan itu harga bahan baku. Kan modal-modal awal ibaratnya seanu, ibaratnya dapat satu bal kan sekarang.
4: Para pedagang berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menstabilkan harga bahan baku agar usaha kerupuk tetap bertahan. Dari Rangkas Bitung, Lebak, Banten, Jalia Winarti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
1: Pada 6 Juli 1949, Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, dan para menteri yang diasingkan di Bangka kembali ke Yogyakarta. Sebelumnya pada 4 Juli 1949, mereka mengadakan perpisahan dengan rakyat di Muntok yang dihadiri 300 orang. Pada hari berikutnya, para pemimpin bangsa itu mengadakan perpisahan dengan rakyat di Pangkal Pinang yang dihadiri lebih dari 3.000 orang. Peristiwa penting yang terlupakan dalam sejarah, di mana pada kesempatan itu rakyat Bangka menyumbangkan uang sebesar 14 miliar rupiah. Sebelumnya, TNI di Sumatera merencanakan pembebasan mereka dari tawanan Belanda di Parapat. Operasi itu dipercayakan kepada Peltu Walter Sirait dibantu Yosef sebagai pembawa pesan. 6 Juli 1940, Bandara Kemayoran mulai beroperasi. Bandara ini merupakan bandara pertama di Indonesia yang dibuka untuk penerbangan internasional. Landasan bandara ini dibangun pada 1934 dengan pesawat pertama yang mendarat jenis DC-3 Dakota milik perusahaan penerbangan Hindia Belanda KNILM yang diterbangkan dari lapangan terbang Cililitan. Bandara yang dahulu dikenal dengan nama Kemayoran ini perlahan mulai berhenti beroperasi pada 1 Januari 1983 dan dipindahkan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta Cengkareng, Jakarta. Kini Bandara Kemayoran dijadikan area Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair.
0: Jaringan Berita Nasional.
2: Euforia Piala Dunia 2026 kini telah mencapai puncaknya di seluruh dunia seiring dimulainya babak 16 besar. Turnamen akbar yang berlangsung di tiga negara tuan rumah Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko dari 11 Juni hingga 19 Juli ini membawa gelombang antusiasme tinggi sekaligus berbagai kejutan besar di atas lapangan. Lantas seperti apa pemaknaan Euforia Piala Dunia dari Ketua Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan, Nur Syarif Ramadan? Saat ini kami telah tersambung dan akan memperbincangkannya. Pak Syarif, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Mbak Hana.
2: Baik, Pak Syarif, ini juga sedang menonton mungkin Piala Dunia ya. Tadi habis nobar begitu ya?
3: Belum nobar sih, tapi nanti akan direncanakan untuk nobar. Tapi dua laga tadi saya nonton.
2: Oke, baik. Nah, Pak Syarif, Piala Dunia 2026 ini kan juga menjadi perhatian masyarakat dunia. Bagaimana terkait juga pergerakan Difabel Indonesia untuk kesetaraan melihat euforia ini dari perspektif penyandang disabilitas?
3: Selama ini yang kadang menjadi tantangan buat warga difabel, khususnya saya bicara spesifik untuk difabel netra ya, blind ataupun totally blind. Ketika mengikuti ajang-ajang seperti ini tuh, yang menjadi kekhawatiran kita selama ini tuh informasi yang disajikan pada saat siaran langsungnya itu aksesibel nggak sih? Nah itu yang kadang masih menjadi tanda tanya, karena penonton ataupun pendengar penikmat sepak bola dari kalangan blind itu sendiri sangat bergantung pada bagaimana kemampuan dari reporter, dari baik itu penyiar televisi maupun radio, itu bisa mendeskripsikan situasi yang terjadi di lapangan kepada penonton difabel netra. Dan syukur alhamdulillahnya, karena di ajang World Cup kali ini tuh kita bisa menikmati beberapa, ya hampir semua sih pertandingan-pertandingan yang ada di World Cup 2026 itu dengan nyaman, karena termasuk RRI sendiri menyediakan laporan pandangan mata yang itu justru bisa dinikmati oleh teman-teman di Fabel Netra. Beda kalau misalnya kita hanya mendengarkan siaran langsungnya di TV, yang kadang reporternya tidak menginformasikan secara deskriptif, hanya sepotong-sepotong. Jadi kadang kebanyakan kita menebak-nebak nih, oh sudah apa nih kejadian yang ada di lapangan. Tapi ketika misalnya kita bisa mendapatkan laporan pandangan mata yang lebih deskriptif, itu sangat membantu dan membuat kita lebih semangat menonton Piala Dunia tahun ini. Itu Mbak. dari perspektif kami.
2: Baik Pak Syarif, berarti lebih semangat begitu ya dengan adanya kehadiran dari siaran langsung yang dihadirkan Pro 3 RRI dan juga Pro 1 di seluruh betul. Indonesia begitu ya Pak Syarif ya.
3: Betul.
2: Baik.
3: Betul.
2: Nah Pak Syarif, apa makna sebuah ajang olahraga terbesar dunia ini bagi komunitas difabel selain juga sebagai hiburan ini Pak Syarif?
3: Salah satu makna terbesarnya adalah kita bisa engage dengan masyarakat umum. Selama ini tuh kan kalau bicara soal difabel, kita selalu di stigma bahwa ya tidak bisa melakukan apa-apa ataupun ya mungkin hanya tinggal di rumah, sekolah di sekolah khusus. Tetapi dengan adanya ajang Piala Dunia ini, kita bisa berbaurlah dengan masyarakat pada umumnya. Ketika masyarakat bisa berbicara soal bola, kita juga bisa ikut di situ. Kita bisa sama-sama berdiskusi, mendiskusikan sejago apa kemudian Lionel Messi di usianya yang ke-39 tahun yang masih bisa mencetak 7 gol. Bagaimana misalnya Kylian Mbappe menahan provokasi dari para pemain-pemain Uruguay. Topik-topik seperti itu kita bisa engage dan kemudian juga bisa membuat kami dari teman-teman difabel itu bisa inklusif, bisa ketemu dengan masyarakat pada umumnya, bisa sama-sama berdiskusi. Jadi dari ajang seperti ini tuh bisa mempertemukan kami, bisa membuat kami juga ya equal lah, setara dengan masyarakat yang lain, memberikan kesempatan yang sama untuk teman-teman membicarakan hal-hal di luar dari apa yang selama ini kita hadapi, diskriminasi, aktivis, perjuangan. Nah ini dari pengalaman-pengalaman ini yang menurutku juga bisa membuka mata masyarakat terkait dengan apa sih yang sebenarnya difabel itu seperti apa sih, dan kesempatan itu sangat berharga sih buat teman-teman difabel.
2: Oke baik, jadi berarti istilahnya bisa ikut nimbrung juga dan juga tidak kalah saing ya terkait informasi-informasi terkini dari sepak bola ya.
3: Iya, betul sekali.
2: Nah Pak Syarif, jika dibandingkan dengan kondisi di Indonesia, pelajaran apa ini yang paling relevan untuk diterapkan dalam penyelenggaraan kompetisi sepak bola internasional ini Pak Syarif?
3: Gimana? Kalau dibandingkan di Indonesia?
2: Iya, begitu Pak Syarif. Pelajaran apa ini yang untuk diterapkan dalam penyelenggaraan kompetisi sepak bola?
3: Kita tahu ya, saya juga mengikuti, saya penikmat sepak bola lokal juga, mengikuti BRI Liga 1. Dan sejauh ini tuh yang masih menjadi tantangan kita di Indonesia tuh terkait dengan isu kekerasan dalam pertandingan olahraga yang masih sangat marak kita saksikan. Kita tahu, saya mencatat sih dalam tahun lalu ada beberapa pertandingan olahraga itu yang kemudian tidak bisa menjamin keamanan bagi para supporter yang kemudian hadir di lapangan. Nah, sekarang tuh apa namanya isu kekerasan, isu keamanan sudah semakin besar sekali gaungnya, dan di tiap ajang-ajang internasional, ajang-ajang olahraga itu selalu digaungkan. Seharusnya ini menjadi pelajaran yang bisa juga diadaptasi di tingkat lokal kita agar kita semua bisa betul-betul menikmati pertandingan olahraga, pertandingan sepak bola tanpa ada rasa takut untuk datang ke stadion, termasuk juga sih bagi kalangan teman-teman disabilitas itu sendiri. Ya, untuk bicara infrastruktur, fasilitas olahraga memang masih sangat terbatas yang aksesibel. Mungkin bagi saya yang tinggal di Makassar sendiri, belum pernah menemukan. Saya beberapa kali ke stadion nonton PSM Makassar ketika bermain di Parepare, tapi saya masih harus membutuhkan dukungan dari orang lain untuk kemudian bisa mengakses pertandingan itu sendiri. Nah, di Piala Dunia itu setahuku FIFA juga menyediakan beberapa audio description yang kemudian bisa membantu penonton dengan disabilitas ketika mereka datang ke lapangan menonton sepak bola. Nah mestinya teknologi-teknologi adaptif seperti ini tuh juga bisa kita adaptasi sehingga semua orang yang kemudian datang ke stadion untuk dapat menikmati pertandingan sepak bola bisa menikmati riuh-riuhnya suasana di lapangan dan juga ikut bersorak ketika orang lain senang ketika terjadi gol, begitu Mbak.
2: Oke, tapi apakah olahraga juga sudah menjadi ruang yang inklusif bagi penyandang disabilitas, baik sebagai penonton, atlet, maupun pekerja ini di industri olahraga, Pak Syarif?
3: Sejauh ini, apresiasi yang diterima oleh atlet-atlet disabilitas, kalau kita lihat ya prestasi kita sendiri sih untuk level Asia Tenggara itu luar biasa untuk atlet-atlet Paralimpian difabel, dan apresiasi yang diterima oleh mereka dari negara itu cukup luar biasa lah. Tapi yang menjadi tantangan adalah tidak semua wilayah memiliki fasilitas olahraga yang memadai. Saya bisa sebutkan mungkin yang paling canggih ya di Jawa Tengah.

0: Inggris, pertandingan kali ini Brazil Norwegia dukung mana nih?
1: Brazil, oh Brazil versus
0: Norwegia. Iya, kita.
1: Maksudnya Inggris.
0: Bukan.
1: Nah, kalau Brazil ya, kalau menurut saya ini tidak mungkin dikalahkan oleh Norwegia. Kalaupun Brazil dikalahkan, berarti ada kesalahan dari baik dari lini depan ataupun dari lini belakang pertahanan apa Brazil. Karena selama ini Brazil itu

Salam jumpa saudara pendengar di mana saja saudara berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, studio produksi Rote, mengudara melalui pemancar FM 92,5 MHz. Berjumpai saudara mengantarkan siaran untuk hari ini, yaitu di hari Senin tanggal 6 Juli 2026. Dari studio kami mengucapkan selamat pagi, selamat memulai aktivitas Anda di pagi hari ini. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: Pancasila. Satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Robek, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, apa kabar di pagi hari ini? Senang sekali Dina Yulianti menemani pendengar semua di pagi hari ini ya. Tentunya dengan berbagai-bagai informasi-informasi terbaru untuk pendengar dimanapun Anda berada tentunya. Dan pendengar, bukan hanya kita bakal temenin pendengar semua di sini, tapi juga kita bakal memberikan informasi-informasi terbaru untuk pendengar di hari ini. Kita bakal mulai dengan tentunya Mutiara Pagi, Warta Berita NTT Pagi, Warta Berita, terus juga Rote Menyapa. Setelah tentunya Rote Pagi ini, Rote Menyapa dan juga Halo RRI yang bakal menemani pendengar semua di hari ini. Jangan lewatkan juga siaran Bola Kaki Piala Dunia, Bola Kaki Piala Dunia untuk pendengar semua dimanapun Anda berada untuk ke hari ini. Oleh karena itu, tetap dengerin terus di RRI Pro 1 Rote.

kakak Nyong, kakak Nona, di mana saja berada. Kita akan memulai perenungan kita pagi hari ini. Sebelumnya, saya mohon izin kita menyatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang kami puja, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan syukur buat pagi hari yang indah, Tuhan izinkan kami menikmati hari yang baru. Sebelum kami melangkah melakukan seluruh aktivitas kami pagi ini, kami mau dilandasi dengan kebenaran firman-Mu. Untuk itu pagi ini kami mohon tuntunan kuasa Roh-Mu yang kudus menuntun kami dalam pembacaan firman Tuhan pagi ini. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini terambil di dalam Roma pasal yang ke-12, ayat yang ke-17, 19, dan 21. Roma pasal yang ke-12, ayat 17, 19, dan 21, demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Ayat 19, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Ayat yang ke-21, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Tema renungan kita pagi hari ini adalah luka dibalas luka. Pendengar, Bapak Ibu terkasih, serta Kakak Nyong dan Kakak Nona di masa

balas luka. Tidak ada yang ingin untuk disakiti. Namun kenyataannya, luka sering datang dari orang yang paling kita percaya. Kata-kata yang tajam, pengkhianatan, atau sikap yang mengecewakan dapat meninggalkan bekas yang sangat dalam. Saat kita terluka, hati kita sering berbisik, dia harus merasakan sakit yang sama. Tetapi ketika luka dibalas dengan luka, tidak ada hati yang benar-benar sembuh. Yang bertambah hanyalah dendam. Kemudian yang bertambah juga adalah kepahitan. Kemudian ada jarak yang sangat memisahkan antara sesama kita. Untuk itu, renungan kita pagi hari ini, Tuhan Yesus mengajarkan jalan yang berbeda. Ia sendiri disakiti, ia sendiri dihina, bahkan disalibkan. Tetapi ia tetap berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Itu kata Yesus. Kasihnya membuktikan bahwa pengampunan jauh lebih kuat daripada pembalasan. Bapak, Mama, kakak, nyong, kakak, adik, di mana saja berada, mungkin mengampuni bukanlah hal yang mudah. Namun setiap kali kita memilih menyerahkan luka kepada Tuhan, berarti kita sedang membiarkan Dia menyembuhkan hati kita. Jangan sekali-kali biarkan rasa sakit mengubah kita menjadi pribadi yang juga melukai orang lain. Jangan sekali-kali. Untuk itu, hari ini, lewat perenungan ini, pilihlah melepaskan dendam. Sebab hati yang dipenuhi dengan kasih akan menemukan damai. Sementara hati yang menyimpan pembalasan akan terus terluka. Bapak Ibu pendengar di mana saja berada, luka dibalas dengan luka. Hari ini jangan ada tersirat di pikiran kita sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi lewat perenungan pagi ini, serahkanlah hak kepada Tuhan untuk melakukan suatu pembalasan sesuai dengan kasih setia Tuhan. Amin atas firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau tahu bahwa setiap

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

104,3 MHz perempat RR Kupang. Bapak Maba, saudara CS Lewis mengatakan bahwa tujuan hidup manusia adalah untuk mengenal dan menikmati Allah. Ia menekankan bahwa penderitaan dan kesulitan hidup seringkali merupakan cara Tuhan untuk membangunkan manusia dari kenyamanan duniawi.

dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mutiara Pagi Pro 1 RRI. Demikian Mutiara Pagi Pro 1 RRI.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Rote dengan Warta NTT Pagi.
1: Terkait dengan ruang terbuka hijau, kami tahun 2024 telah membangun satu taman kota, walaupun luasannya kecil.
2: Realisasi belanja negara di Sumba per 30 Juni 2026 tercapai sebesar 1,69 triliun rupiah atau 52,29%.
3: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah dari Rotenda Nusa Tenggara Timur. Pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita NTT Pagi Radio Republik Indonesia Rote edisi hari ini di hari Senin tanggal 6 Juli 2026. Dan dua informasi mengisi Warta Berita Pagi ini diantaranya, Pemkab Rotenda siap kembangkan taman kota untuk wujudkan lingkungan hijau dan nyaman. Realisasi belanja negara di Pulau Sumba lempawi 50% semester 1 2026. Pendengar, inilah Warta Berita Pagi selengkapnya bersama saya Dina Yulianti. Pemerintah Kabupaten Rotenda terus berupaya untuk meningkatkan kualitas lingkungan melalui penyediaan ruang terbuka hijau, meski masih dihadapkan pada keterbatasan anggaran akibat efisiensi. Pemerintah berkomitmen melanjutkan pembangunan taman kota dengan skala yang lebih besar sebagai ruang publik yang nyaman dan ramah lingkungan. Selengkapnya, Rudi Hartono melaporkan.
4: Demikian disampaikan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Kabupaten Rotenda Oleksi Envoy ketika diwawancari RRI di ruang kerjanya, menjelaskan pemerintah daerah pada tahun 2024 telah membangun satu taman kota. Meskipun dengan luas yang masih terbatas, pembangunan taman tersebut difokuskan untuk penanaman pohon-pohon pelindung untuk menciptakan lingkungan yang lebih hijau, bersih, nyaman bagi masyarakat. Hingga saat ini, tanaman yang ditanam terus dirawat dan tumbuh dengan baik.
1: Terkait dengan ruang terbuka hijau, kami tahun 2024 telah membangun satu taman kota, walaupun luasannya kecil, namun taman kota itu sesungguhnya kami lebih memfokuskan kepada tanaman-tanaman pohon-pohon pelindung, di mana tempat yang kami bangun itu bisa menciptakan satu lingkungan yang tidak kumuh dan lebih bersih, lebih nyaman. Dan sampai dengan hari ini tanaman-tanaman itu dalam perawatan kami dan dapat bertumbuh dengan baik.
4: Lebih lanjut, Leksi menjelaskan pemerintah daerah berharap setelah kondisi anggaran kembali stabil, pembangunan taman kota akan dilanjutkan dengan konsep yang lebih besar. Taman tersebut direncanakan dilengkapi dengan fasilitas seperti jalur jogging, ruang berkumpul bagi kaum muda maupun masyarakat umum, sekaligus menjadi sarana menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan.
1: Kedepannya kami juga berharap ketika ada anggaran yang lebih, kita tahu bahwa sekarang ini lagi efisiensi anggaran secara besar-besaran di seluruh Indonesia termasuk Kabupaten Rotenda. Kami berharap ketika anggaran ini telah stabil kembali, mungkin kami juga bisa menganggarkan sejumlah anggaran, kami bisa mengusulkan sejumlah anggaran untuk pembangunan taman kota selanjutnya yang kami bisa merencanakan dalam skala yang besar. Nanti di situ bisa ada jogging track, terus bisa juga ada tongkrongan anak-anak muda maupun orang-orang tua yang masih berjiwa muda. Jadi semuanya itu bisa diajak untuk bisa mencintai lingkungan yang ada.
4: Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup juga mengajak seluruh masyarakat Rotenda untuk memulai kepedulian terhadap lingkungan dari rumah masing-masing dengan
3: Pendengar, Program Jaminan Kesehatan Nasional JKN menunjukkan perannya sebagai fondasi dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Memasuki lebih dari satu dekade penyelenggaraannya, program JKN tidak hanya berhasil memperluas akses masyarakat

0: meningkat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, tetapi juga menjaga keberlanjutan program melalui tata kelola yang baik, kondisi keuangan yang sehat, serta inovasi layanan yang semakin mudah dijangkau masyarakat. Selengkapnya, Alotani melaporkan.
1: Program JKN ini merupakan komitmen nyata negara dalam melindungi rakyatnya, dan ini masuk di dalam aspacita Presiden dan menjadi salah satu program prioritas Presiden.
2: Capaian tersebut dipaparkan Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujo Waskito dalam publik ekspos laporan pengelolaan program dan laporan keuangan BPJS Kesehatan tahun 2025 Kamis kemarin. Ia menyampaikan program JKN bukan sekadar memberikan jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan, tetapi juga menjadi fondasi bagi terciptanya SDM Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Direktur BPJS Kesehatan membeberkan bahwa hingga 31 Desember 2025 jumlah peserta program JKN telah mencapai 282,5 juta jiwa atau 98,62% dari total penduduk Indonesia. Besarnya cakupan kepesertaan tersebut diikuti dengan tingginya pemanfaatan layanan kesehatan. Sepanjang tahun 2025, program JKN mencatat lebih dari 725,3 juta pemanfaatan layanan kesehatan atau lebih dari 1,9 juta pemanfaatan layanan setiap hari.
1: Capaian kepesertaan program JKN akhir tahun 2025, UHC kita mencapai peserta 282,7 juta jiwa. Dan ini meningkat dari tahun 2024 yaitu 278,1 juta jiwa. Ini artinya 98,62% penduduk Indonesia telah terdaftar menjadi peserta JKN.
2: Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Stefanus Adrianto Pasat menegaskan, sebagai pengelola dana publik yang berasal dari peserta, pemerintah, dan pemberi kerja, BPJS Kesehatan memikul amanah besar untuk memastikan penyelenggaraan program JKN dilaksanakan berdasarkan prinsip tata kelola yang baik dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, kehati-hatian, dan integritas. Menurutnya, public expose merupakan wujud keterbukaan informasi kepada masyarakat sekaligus bentuk pertanggungjawaban BPJS Kesehatan dalam mengelola program JKN secara profesional.
3: Dewas akan terus memantau penyelesaian seluruh tindak lanjut agar punya dampak nyata terhadap peningkatan efektivitas penyelenggaraan program JKN tercinta ini. Jadi kami apresiasi capaian BPJS Kesehatan sepanjang tahun 2025. Peningkatan pemanfaatan layanan JKN juga menunjukkan bahwa program ini menjadi semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, oleh peserta. Tercatat pemanfaatan program JKN menunjukkan tren yang meningkat signifikan dari tahun ke tahun, kepercayaan daripada masyarakat terhadap program ini.
2: Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timbul Siregar, mengatakan bahwa penyelenggaraan program JKN juga merupakan upaya negara dalam mengimplementasikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ia menilai BPJS Kesehatan telah menunjukkan berbagai kemajuan dalam penyelenggaraan program JKN, mulai dari peningkatan kualitas pelayanan, perluasan akses, hingga penguatan tata kelola. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, kelompok informasi masyarakat memastikan transparansi, membangun kepercayaan, dan membuka ruang partisipasi aktif publik. Selengkapnya dilaporkan Ana Lopo.
4: Kim ini sebagai jembatan informasi kepada masyarakat terkait penyelenggaraan pemerintah dan juga jembatan informasi dari masyarakat sebagai misalnya aspirasi masyarakat, aduan masyarakat ke pemerintah. Dia jadi jembatan atau mitra pemerintah dan masyarakat.
5: Kelompok informasi masyarakat dalam strategi komunikasi pemerintah menyebarluaskan kebijakan, program, dan layanan kepada masyarakat. Kim ini bertujuan untuk memastikan transparansi, membangun kepercayaan, dan membuka ruang partisipasi aktif publik. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Diskom Info Provinsi Nusa Tenggara Timur, Patrick Nomlini, kepada RRI di Kupang menegaskan, kelompok informasi masyarakat yang dibentuk dari, oleh, dan untuk masyarakat secara mandiri dimaksudkan untuk mengelola informasi, menjembatani komunikasi dengan pemerintah, serta memberdayakan masyarakat agar lebih melek informasi.
4: Memang KIM adalah mitra pemerintah untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat dan menampung aspirasi dari masyarakat kepada pemerintah. Jadi ada feedbacknya juga. Jadi di sini dia

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: itu tentu ada keunikan-keunikan, ada karakter khusus daripada pulau itu sendiri. Yang pertama itu bahwasanya tidak bisa ada binatang atau hewan lain yang hidup di sana, termasuk sejenis seperti domba, kambing. Itu asal sampai di pulau itu, di daratannya itu pasti mati. Itu ke salah satu misteri yang ada di Pulau Rusa itu.
1: Pendengar, Provinsi Nusa Tenggara Timur dikenal pula sebagai provinsi kepulauan karena begitu banyak pulau, baik yang sudah berpenghuni maupun belum. Nusa Tenggara Timur sendiri mempunyai beberapa pulau besar yang sudah dikenal orang, yaitu Pulau Flores, Pulau Sumba, Pulau Rote, Pulau Alor, Pulau Sabu, dan Pulau Timor atau yang biasa disingkat Flobamora. Pulau Alor sudah lama dikenal orang karena keindahan teluknya yang kaya akan biota laut dan pemandangan bawah laut yang menakjubkan. Alor merupakan salah satu pulau yang dihuni oleh beberapa suku, yaitu suku Abui, Pantar, dan lain sebagainya.

0: Alor juga memiliki beberapa spot wisata yang cantik seperti Pantai Mali, Kampung Adat Takpala, Air Mancur Tuti Adagae, dan masih banyak lagi. Namun dari sekian banyak spot wisata menarik di Alor, Pulau Rusa merupakan salah satu destinasi yang membuat banyak orang penasaran. Mengapa? Tentu saja karena pulau ini selain menawarkan sensasi melihat dan berburu rusa, wisatawan yang datang ke sana juga akan merasakan aura mistis magis yang masih kental. Keunikan mengenai Pulau Rusa ini diceritakan oleh Hasan Mansyur, salah seorang tokoh masyarakat Alor Pantar yang juga berprofesi sebagai seorang guru.
1: Alor ada satu pulau yang terletak antara Pulau Flores dan Pulau Pantar, itu namanya Pulau Rusa. Mengapa pulau ini disebut Pulau Rusa? Itu tentu ada keunikan-keunikan. Ada karakter khusus daripada pulau itu sendiri. Yang pertama, karakter pulau itu bahwasanya tidak bisa ada binatang atau hewan lain yang hidup di sana. Termasuk sejenis seperti domba, kambing. Pasal sampai di pulau itu, di daratannya, itu pasti mati. Itu salah satu misteri yang ada di Pulau Rusa itu. Kemudian yang kedua, di Pulau Rusa itu larangan untuk memotong satu pohon kecil yang namanya, kalau kita kenal itu, kolong susu. Tidak tahu bahasa ilmiahnya, bahasa biologisnya. Tetapi kalau itu dipotong ketika kita berada di Pulau Rusa, maka kita tidak akan bisa keluar. Karena gelombang dan angin yang akan menghempas pulau itu, dan sebesar apapun perahu tumpangan kita tidak akan bisa keluar. Kecuali saat kondisi itu bisa aman, manakala pawang di pulau itu yang dapat menenangkan itu dengan caranya sendiri, dengan tentu di sana ada mantra-mantra untuk menjinakkan itu.
0: Pada tahun 1960 sampai 1970-an, Pulau Rusa dikenal sebagai pulau penghasil rusa terbesar dan terbanyak di NTT. Oleh karena itu, tradisi berburu rusa merupakan hal lazim yang terjadi di sana. Namun tradisi ini hanya dilaksanakan setahun sekali dengan menunggu undangan dari sang pawang rusa jika sudah selesai melaksanakan ritual tertentu.
1: Tradisi berburu rusa ini yang pertama, itu dia larisnya itu di tahun 70-an ke bawah. Artinya tahun 60-70-an itu yang rame, karena satu sisi sebagai tradisi berburu juga reuni. Tempat berkumpulnya toko-toko pemburu rusa, karena di sana itu ada kebanggaan sendiri, bahwa ketika bisa mereka memanas satu ekor rusa, itu hasil panahan dia, kemudian rusa itu mati. Dan itu menjadi harga diri dalam pergaulan sosial masyarakat. Oleh karena itu, kalau berburu itu untuk mendapatkan hasil rusanya saja, dagingnya saja, itu sebenarnya tidak seberapa. Tetapi yang menjadi kebanggaan sendiri adalah dia berhasil memanah seekor rusa. Itu berarti dalam tradisi itu, ya jagoan lah begitu, di dalam pergaulan sosial kemasyarakatan. Kemudian yang kedua, tempat saat itu berkumpullah orang-orang wakil-wakil buruan dari berbagai kampung. Tentu di siang hari mereka berburu, malamnya mereka bersenda gurau, menceritakan, membagi cerita dan lain sebagainya. Kemudian hubungannya dengan pawang. Pawang itu sebenarnya orang yang memiliki kelebihan dan punya hubungan emosional barangkali kepada kondisi-kondisi alam atau situasi alam pada waktu itu. Sehingga dialah yang tahu mantra-mantranya seperti apa, kemudian prosesnya seperti apa.
0: Menurut Hasan Mansyur, perburuan rusa yang dilakukan kala itu melibatkan hanya tokoh-tokoh adat masyarakat yang mendiami Pulau Pantar, pulau yang letaknya paling dekat dengan Pulau Rusa yang tidak berpenghuni tersebut.
1: Yang real adalah melibatkan tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh masyarakat dari masing-masing kampung itu. Pemerintah tidak pernah terlibat karena hal ini terjadi secara tradisional, sesuai dengan budaya yang dibuat dalam rangka kebersamaan khususnya masyarakat Pantar Barat itu. Jadi sampai hari ini kita belum pernah melihat bahwa di sana ada keterlibatan pemerintah yang ikut tokoh-tokoh masyarakat atau tokoh adat untuk setting acaranya supaya jalannya itu.

Seiring perjalanan waktu dan semakin berkurangnya populasi rusa di Pulau Rusa, pemerintah Kabupaten Alor kemudian memutuskan untuk menghentikan aksi perburuan di Pulau Rusa tersebut. Hal ini dipandang baik oleh masyarakat adat yang mempunyai wewenang untuk melindungi pulau tersebut. Saat ini Pulau Rusa ditawarkan dalam paket destinasi wisata untuk para wisatawan yang ingin berplesiran ke Pulau Alor. Meskipun demikian, untuk mencapai pulau ini, wisatawan disarankan untuk terlebih dahulu meminta izin dari sang pawang penjaga pulau tersebut. Jika memiliki jiwa petualang yang kuat dan penasaran dengan keeksotisan Pulau Rusa yang ada di Kabupaten Alor, Anda diundang untuk datang dan merasakan sensasinya sendiri.

101,3 MHz Prom 4 RR Kupang dan Bapak Mama Bapak Saudara, satu lagi ya, satu lagi cerita tentang tempat-tempat wisata yang punya legenda. Jadi di Rote, di Pulau Rote ada satu batu yang sangat terkenal, namanya Batu Terman. Mungkin ada di antara Bapak Mama Bapak Saudara yang sudah pernah pergi atau mungkin belum pergi tapi tahu dia punya cerita. Jadi Bapak Mama, Bapak Saudara, menurut cerita rakyat, Batu Termanu Sualai, kan Batu Termanu itu katanya ada dua ya, salah satunya itu Batu Termanu Sualai, itu dulunya sering berpindah-pindah mengelilingi Pulau Rote. Jadi ketika ini batu tiba di Rote Tengah, dia berhenti karena ada ritual adat yang menyambut dia punya kedatangan. Jadi masyarakat setempat itu bikin ritual adat untuk sambut kedatangan dari Batu Termanu Sualai ini ya. Ya, jadi Bapak Mama, Bapak Saudara, ini Batu Termanu ini ada dua ya. Jadi seperti yang tadi Beta informasikan bahwa ada dua Batu Termanu, yang salah satunya Batu Sualai, jadi dan juga Batu Hun. Jadi dua batu ini dikatakan sebagai ataupun merupakan batu pria dan juga batu wanita ya. Jadi Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua, Batu pria saat ini terletak di pinggir Pantai Leli, sedangkan depung batu perempuan atau batu wanita itu berada agak jauh ke dalam laut. Jadi legenda menyebutkan bahwa Batu Termanu awalnya berasal dari Vietnam, kemudian pindah di Maluku, dan selanjutnya di Rote Barat Laut atau Welaba ya, sebelum akhirnya menetap di Termanu Rote Tengah. Dan yang pasti Bapak Mama, Bapak Saudara, orang-orang masyarakat setempat percaya kalau ini adalah batu keramat, dan orang-orang tua dulu ya sering berdoa di kaki batu ini untuk memohon datangnya hujan. Ya, jadi itu legenda yang dipercayai oleh masyarakat Rote tentang Batu Termanu ya. Dan lewat ini cerita atau ini legenda juga Batu Termanu akhirnya ini ya jadi terkenal, punya nilai begitu. Banyak yang datang bukan hanya sekedar untuk menikmati dia pun pemandangan alam yang indah, tetapi juga banyak masyarakat ataupun pengunjung yang datang untuk mengetahui lebih banyak lagi ya tentang ataupun kebenaran dari cerita Batu Termanu ini. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, kalau menurut Bapak Mama dong semua ya, satu tempat wisata ataupun destinasi wisata itu lebih menarik kalau misalnya kotong tahu ada legenda di sana, atau menurut Bapak Mama ini merupakan tipe orang yang ya sudah kalau mau pi liburan ya cukup nikmati dia punya pemandangan sa. Nanti kalau misalnya tahu dia punya legenda itu dia bonus bagian belakang ya. Ya silakan sampaikan komentarnya melalui ketompung lain telepon di 0380833499 atau bisa WhatsApp di 0811 3820 1043. Bapak Mama juga bisa komen di Facebooknya Pro 4 RRI Kupang.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Fotonausus merupakan nama sebuah gunung batu marmer kelas dunia yang ada di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Fotonausus terdiri dari dua suku kata, yakni Fatu, yang artinya batu, dan Nausus, yang artinya menyusui. Secara harafiah, Fotonausus dapat diartikan sebagai batu yang menyusui atau memberikan penghidupan bagi orang Molo, salah satu suku yang tinggal di kawasan Gunung Fotonausus, karena dari bawah gunung batu tersebut tersimpan sumber mata air yang mengairi persawahan milik orang Molo. Dahulu, Gunung Fotonausus merupakan tempat orang Molo mempersembahkan korban kepada penguasa tertinggi alam atau yang disebut dengan Uis Neno. Hal menarik yang dimiliki Fotonausus adalah fakta bahwa di puncak gunung tersebut berdiam beberapa ekor monyet putih yang diyakini sebagai jelmaan nenek moyang untuk menjaga alam Fotonausus dari kerusakan. Berjarak tempuh 28 km dari kota Soe, ibu kota Kabupaten TTS, Fotonausus menawarkan sensasi sejuk dibalut kabut nan eksotis dikala sang surya pagi menyapa.

104,3 MHz Perompat Era Regu Pang Bapak Mama Baso Diara. Selain menciptakan hubungan emosional, cerita yang kuat itu juga bisa menyentuh hati wisatawan ya. Kalau misalkan dinarasikan dengan menarik, dan ini akan membuat nilai jual destinasi wisata tersebut atau tempat wisata tersebut lebih meningkat dan juga menonjol di tengah persaingan industri pariwisata. Baik, Bapak Mama, Saudara dong semua. Sampai di sini Bapak Ute menemani aktivitas pagi Bapak Mama. Terima kasih buat yang sudah gabung, Ibu Mira tadi ya. Dan juga terima kasih buat Bapak Mama, Bapak Saudara yang sudah mendengarkan Perompat RRI Kupang. Sasando Pagi masih terus menemani aktivitas pagi Bapak Mama dengan musik dan juga ragam informasi budaya sampai nanti di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.